0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga

0: tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau, seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas

0: serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa tiga kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Skip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah dipahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda ya informasi seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita. Kini saatnya kami Pro 1 RRI Semarang akan kembali hadir untuk menemani Anda dan memberikan informasi-informasi terbaru, terkini dan terpercaya untuk Anda. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai dana desa begitu ya, kalau tahun ini sendiri alokasi total dana desa di Jawa Tengah ini menyusut. Sebelumnya 7,9 triliun pada tahun sebelumnya 2025, tahun ini menjadi kisaran 2,6 triliun rupiah hingga 6,8 triliun rupiah. Ini juga setelah terpotong alokasi untuk program-program lain pada tahun 2026 pendengar. Penurunan ini tentunya membuat sejumlah kepala desa resah ya, karena akan berdampak tentu saja pada tertundanya program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, juga proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi. Lantas seperti apa pendengar ya untuk penurunan ini sendiri, sejauh mana sudah berdampak kepada desa-desa? Ini nanti akan kami cari tahu, akan kita cari tahu bersama begitu ya. Selain itu tantangan lainnya program dari ini dana desa begitu, ada juga menghadapi kasus hukum. Ada beberapa kasus dugaan penyelewengan dana desa dan pendapatan asli daerah atau PAD. Ini menyeret kepala desa Tambah Agung di Kabupaten Pati pendengar. Ini dilaporkan oleh warga ke Polresta Pati pada September 2026. Mas, bulan ini masih hangat sekali pendengar ya, karena dana lelang desa senilai 469 juta rupiah belum dikembalikan. Jadi tantangan-tantangan ini, entah itu kasus hukum, entah itu juga penurunan yang sudah saya sebutkan tadi, nanti akan kami bahas pendengar dalam Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Senin 7 September 2026. Tentunya tidak sendirian, nanti akan kami bahas bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, ada Bu Siti Farida. Kemudian juga di segmen berikutnya bersama dengan lainnya nanti akan kami hadirkan juga di segmen kedua ini pendengar ya, nanti bersama dengan analis kebijakan bidang bina pemerintahan desa di Spermades Dukcapil Jawa Tengah, ada Pak Eko Wahyudi dalam program Dialog Semarang Menyapa, mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Nantikan pendengar ya, line telepon dan WhatsApp kami buka tentunya untuk Anda seperti biasa di Semarang Menyapa. Bagi Anda yang ingin berbincang langsung bersama dengan kedua narasumber, silakan line telepon dan WhatsApp kami buka di 024-8316-686 pendengar. Juga line WhatsApp kami bagi yang ingin berkirim pesan boleh di 081-6666-886 pendengar. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di sana karena kami pantau 24 jam. Jadi jangan lupa nantikan Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Dengar, kalau beberapa waktu lalu ya Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, ini sering sekali ya kami menyampaikan informasi RRI Semarang ini menyelenggarakan DokuFest begitu ya. Ini kemarin sudah diumumkan para pemenang ya. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang putra-putri terbaik bangsa tentunya ini ya, yang bisa membuat dokumentari begitu dengan bagus, dengan apa, banyak sekali. Kalau kemarin Anda nonton pasti terkagum-kagum dari semua yang kirim, ini bagus-bagus sekali. Tapi memang karena aspek penilaian ya, tentunya kami harus memilih dari beberapa yang terbaik, teratas kami rank begitu ya. Tentunya ini karya peserta dokumentari festival atau DokuFest dalam rangkaian RRI Fest 2026 ini mendapat apresiasi juga dari jajaran juri begitu ya. Kualitas karya yang dihasilkan peserta ini padahal tingkat SMA SMK sederajat mampu melampaui ekspektasi para juri begitu. Ketua juri DokuFest Dr. Heri Pamungkas Esos M.Kom ini mengatakan dirinya kagum dengan karya-karya yang masuk dalam kompetisi tahun ini. Menurutnya para peserta mampu mempertimbangkan berbagai unsur penting ya dalam pembuatan film dokumenter, mulai dari kedalaman topik hingga pendekatan artistik. Pendengar, ini juga merupakan bagaimana ya, kesesuaian tema, kreativitas sinematografi, kemudian juga ada musik-musik yang dihadirkan untuk menyampaikan feel atau rasa begitu ya di dalam proses penayangannya. Ini kemudian merucut menjadi 10 karya sebelum dipilih 5 karya terbaik sebagai pemenang. Pendengar, ini memang sekarang dikembangkan begitu ya sebagai dokumenter, dan RRI Semarang ini menjadikan ajang seperti DokuFest ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dalam produksi film dokumenter maupun juga konten kreatif lainnya. Yang menilai generasi muda ya, khususnya Gen Z, ini memiliki kemampuan berpikir dan juga keterampilan yang dapat terus dikembangkan melalui pengalaman di bidang broadcasting dan juga produksi audiovisual. Inilah kemarin DokuFest ini menjadi wadah begitu ya untuk teman-teman SMA SMK sederajat mengembangkan bakat dan juga minatnya di dunia broadcasting dan juga produksi untuk konten digital. Pendengar,

Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pemantauan kualitas lingkungan. Hal itu menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekologis sekaligus memastikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Daop 4 Semarang memastikan perjalanan kereta api dan pelayanan kepada pelanggan di stasiun Semarang Tawang tetap berjalan normal menyusul terjadinya kebakaran lahan kosong di belakang Gria Karya Tawang, area sekitar stasiun Semarang Tawang, minggu kemarin. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima KAI Daerah Operasi 4 Semarang dari petugas PUK Stasiun Semarang Tawang pada pukul 14.25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas KAI segera melakukan koordinasi dengan PPKA Stasiun Semarang Tawang, sekaligus mengambil langkah penanganan untuk memastikan kondisi tetap aman dan perjalanan kereta api tidak terganggu. Info Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi sudah saya janjikan kepada Anda pendengar ya, pukul 8 lebih 5, saat ini lebih 6 menit, kami akan hadirkan dialog Semarang Menyapa mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Tentunya tidak sendirian, akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, ada Ibu Siti Farida. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Bu Farida, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik sehat Bu Farida?
1: Alhamdulillah sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Bu Farida pagi hari ini senang sekali saya akhirnya berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Bu Farida. Ini kita akan membahas mengenai pengelolaan dana desa begitu. Seperti yang kita tahu Bu Farida ya, dana desa ini memiliki peran besar tentunya dalam pembangunan juga pelayanan terhadap masyarakat. Tapi saya ingin tahu kalau dari perspektif Ombudsman sebenarnya seperti apa pengelolaan dana desa yang ideal begitu, agar nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Baik, terima kasih Bu Ima. Jadi yang paling mendasar adalah bahwa serupiah pun lah katakanlah ya, iya, dari semua uang negara, apakah itu APBN maupun APBD, itu harus memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau misalnya ini bicara soal dana desa, maka indikator yang terpenting adalah sejauh mana itu berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Demikian Bu Ima.
0: Baik, selain dari hal tersebut, tentunya benar apa yang tadi Bu Farida sampaikan begitu ya. Kita harus merasakan sebagai masyarakat dari mana dana desa ini berasal dan kemudian bagaimana bermanfaat bagi warga begitu. Tapi tentunya bagi masyarakat kita ingin tahu begitu ya, bagaimana kemudian dana desa ini apakah sudah terserap sepenuhnya atau seperti apa, sehingga transparansi ini tentu masih menjadi salah satu persoalan begitu ya dalam tata kelola desa begitu. Tapi informasi apa sebenarnya mengenai dana desa ini yang seharusnya secara mudah diketahui oleh masyarakat begitu Bu Farida?
1: Baik, jadi kan memang salah satu prinsip yang paling penting dalam pengelolaan uang negara kan adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, menjadi tugas dari pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan bahwa masyarakat itu tahu terkait dengan informasi-informasi yang penting. Jadi kalau kemudian katakanlah masih ada masyarakat yang belum tahu sepenuhnya, atau bahkan kalaupun tidak harus semua masyarakat lah, tokoh-tokoh masyarakat tidak tahu, maka ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat, tapi berarti ada kewajiban dari penyelenggara pemerintahan yang tidak maksimal dalam hal menginformasikan atau mensosialisasikan. Jadi yang paling penting sekarang adalah harus tahu betul jumlahnya, peruntukannya, dan yang tidak kalah penting adalah dampak atau target yang sama-sama ingin dicapai. Itu yang mendasar harus dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Dan kalau masyarakat belum tahu, maka tugas dari pemerintahan di semua tingkatan untuk memberikan informasi atau menyampaikan sosialisasi sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tahu. Demikian.
0: Baik. Sebenarnya sah tidak sih Bu Farida kalau misalnya masyarakat ingin tahu kemudian menanyakan begitu?
1: Baik, ini kebetulan agak kecil suaranya ya, tapi kalau ada yang keliru kami diluruskan. Berarti tadi caranya mengetahui gimana gitu ya, atau gimana?
0: Apakah sah atau boleh kemudian kalau masyarakat ingin tahu di luar dari pelaporan begitu ya, kalau ingin tahu bagaimana dana desa ini digunakan, apakah bisa sah saja untuk bertanya?
1: Ya, justru tadi ya, kami sampaikan harus tahu dan harus diberitahukan. Nah, dengan cara apa? Nah, karena sekarang kan sudah eranya adalah era digital, era secara online, sehingga Semua kebijakan-kebijakan yang penting, termasuk juga terkait dengan penggunaan keuangan desa, iya, itu harus dipublikasikan kepada masyarakat sehingga mudah dipahami. Bahkan kalau kami pernah mengharuskan dipublikasikan di semua platform, platform medsos yang banyak diakses, misalnya. Kalau yang mengakses kebanyakan di katakanlah TikTok, maka wajib di katakanlah diunggah di TikTok. Atau ternyata masyarakatnya lebih suka mengakses lewat website, maka juga website juga harus diunggah di X atau Twitter, di Instagram, Facebook dan seterusnya. Intinya adalah semua platform yang itu digunakan berkomunikasi atau katakanlah mencari informasi di masyarakat. Maka sekarang kan kita tuh sering tuh melihat instansi-instansi kan punya akun bentuknya Twitter, bentuknya macam-macam, kan ada semua. Nah, itu gunakan semuanya untuk memastikan, mempublikasikan atau mengunggah informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau itu betul-betul dilakukan, maka secara bertahap akan muncul transparansi dan pastinya akan mengarah kepada akuntabilitas. Dan masyarakat tidak sulit untuk mengetahuinya, tidak harus langsung datang ke kantor atau bahkan meminta. Mungkin akan muncul rasa pekemu kalau datang ke kantor, apalagi meminta kepada Pak Lurah atau Pak Kades. Nanti malah akan buat apa toh. Tapi kalau secara otomatis dari pemerintah itu mengunggah di akun medsosnya, maka akan sangat membantu masyarakat untuk bisa mengakses secara online. Demikian.
0: Apakah ada batas-batas tertentu yang boleh diketahui masyarakat atau tidak, begitu?
1: Baik, pastinya kan nanti dari instansi bisa mengajukan mana informasi yang

0: seberapa penting pelibatan masyarakat ini sejak tahap perencanaan penggunaan dana desa? Bagaimana kemudian memastikan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat ini tidak hanya menjadi formalitas belaka, Bu Farida?
1: Ya, justru itu ya kata kuncinya, bahwa kesuksesan atau optimalnya dana desa digunakan oleh masyarakat itu ada pada perencanaan. Maka sering kami sampaikan, kalau perencanaannya bagus, maka implementasinya akan bagus juga. Atau kalaupun tidak maksimal, tapi sudah bagus. Tapi kalau tidak bagus perencanaannya, bisa dipastikan implementasinya juga tidak akan sesuai. Nah, ini yang sangat penting. Maka kami sekarang sedang melihat sejauh mana semua instansi, terutama terkait dengan program-program pelayanan publiknya, mau tadi dana desa adalah betul-betul melibatkan masyarakat. Misalnya, apakah sudah diselenggarakan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, selama ini kan ada kecenderungan, mohon maaf ya, forum konsultasi publik atau FKP itu diselenggarakan tapi hanya formalitas. Nah, makanya sekarang penting untuk dilihat apakah sungguh-sungguh dilaksanakan, siapa saja yang diundang. Nah, selain itu kami sekarang juga menekankan bahwa antara usulan masyarakat dengan yang direalisasikan itu juga penting untuk dilihat supaya tidak menjadi formalitas. Jangan-jangan masyarakat itu diundang hanya, mohon maaf ya, istilahnya jadi stempel saja, tapi tidak menyampaikan aspirasinya. Nah, maka nanti dalam satu forum FKP itu harus memuat juga usulan-usulan masyarakat yang disampaikan apa saja dan berapa yang ditindaklanjuti. Nah, nanti akan kelihatan kalau usulannya banyak, ternyata nggak ada ditindaklanjut, berarti itu hanya formalitas. Tapi kalau ternyata, oh, dari aspirasi masyarakat, ada yang ditindaklanjuti, oh berarti itu sungguh-sungguh. Nah, selain itu, ini juga akan membangun kepercayaan masyarakat. Kenapa? Oh, ternyata kalau ikut musyawarah itu ada gunanya. Kenapa? Karena usulan-usulan kita akan ditindaklanjuti. Nah, masyarakat selama ini ada kecenderungan tidak mau terlibat. Kenapa? Karena sudah capek-capek usul, katakanlah. Capek usul, sudah datang, katakanlah sudah tidak hanya soal waktu ya, tidak kan sudah beranikan diri, mengambil resiko. Eh, ternyata ketika datang hanya sebagai formalitas. Sudah usul, ternyata tidak ada perhatian. Maka kata kuncinya, selain mengundang, melibatkan, tapi juga betul-betul menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan itu ada di perencanaan. Demikian, Bu Ima.
0: Baik. Tadi Bu Farida menyebutkan untuk masyarakat tidak hanya menjadi sebatas tempel bukti kehadiran begitu saja, Bu Farida. Apakah ini termasuk ke dalam maladministrasi yang kerap disampaikan oleh Ombudsman? Dan juga mungkin apa saja atau bagaimana ya bentuk-bentuk maladministrasi yang mungkin terjadi daripada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa ini, Bu Farida?
1: Ya, karena ini kan berkaitan dengan kewenangan dan juga apapun berkaitan dengan jumlah uang. Maka yang paling rentan adalah ketika itu menyangkut penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang, karena itu berkaitan dengan uang, nanti akan bisa mengarah kepada korupsi. Nah, kemudian juga sangat mungkin di situ akan ada penyimpangan prosedur. Tadi misalnya masyarakat diundang tapi hanya sebagai formalitas, itu maksud penyimpangan prosedur. Nah, kemudian sangat mungkin juga di situ ada konflik kepentingan. Misalnya apa? Misalnya ternyata program-program yang nanti disahkan itu adalah program-program yang katakanlah lebih mengutamakan kepada apakah kepentingan pihak yang kuat dan seterusnya. Dan juga ini bisa mengarah kepada diskriminasi. Dan satu hal tadi yang belum kami ungkapan yang sangat penting, bahwa dalam musyawarah itu harus betul-betul melibatkan dan mengakomodasi, memperhatikan dari kelompok yang paling rentan. Misalnya kelompok marginal, kelompok difabel, kelompok perempuan, anak-anak, ibu hamil, itu juga harus betul-betul dilibatkan dan harus ada program yang bahasa kami ya, mengakomodasi aspirasi mereka. Nah, itulah yang

0: disebutkan sebagai potensi-potensi maladministrasi. Jadi kalau program-program itu ternyata tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang paling rentan, maka itu sangat berpotensi diskriminasi atau mungkin juga tidak memberikan pelayanan kepada mereka yang paling membutuhkan. Demikian, Sudika.
1: Tidak memberikan pelayanan juga termasuk ke dalam maladministrasi begitu ya, Bu, tidak menjalankan fungsinya. Tadi mengenai mungkin penyelewengan begitu, pengadaan barang dan jasa, ini juga termasuk ke dalam pengelolaan kas juga menjadi bagian yang biasanya menjadi perhatian dan pengawasan khusus begitu ya. Mengapa dua aspek ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap rupiah dana desa ini memberikan manfaat bagi masyarakat, Bu Farida?
0: Ya, karena pengadaan barang dan jasa itu merupakan titik yang paling tinggi penyimpangannya. Nah, jadi begini, di situ akan ada tadi ya konflik kepentingan. Misalnya ternyata vendor-vendor yang melaksanakan program adalah titipan. Dan ini terkonfirmasi dalam sidang-sidang tipikor, baik tipikor di KPK maupun oleh kejaksaan. Jadi sekali lagi, ini berawal dari tadi, ada konflik kepentingan, ada maladministrasi di situ, atau ada juga mungkin penyimpangan prosedur dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi pengadaan barang dan jasa itu, tadi kan juga berkaitan dengan tidak adanya transparansi. Siapa sih yang melaksanakan program tersebut, itu juga penting. Masyarakat sekarang sudah sangat memahami dan harus dipastikan bahwa pihak yang melaksanakan program tidak ada konflik kepentingan dengan penyelenggara pemerintahan. Jadi harusnya tidaknya kami di Ombudsman melakukan betul bahwa ada yang namanya declare. Declare adalah bahwa setiap rekanan yang mengerjakan program-program itu tidak ada hubungan, baik hubungan karena pernikahan, hubungan kekerabatan, atau juga afiliasi tertentu. Ini yang akan menjaga. Ini yang memang belum dilakukan di instansi-instansi. Sehingga tadi ya potensi-potensi penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan di pengadaan barang dan jasa itu masih tinggi. Dan sekali lagi, kita kadang-kadang, mohon maaf ya, menormalisasi. Misalnya begini, ah ya wajarlah kalau ini yang mengerjakan proyek ini, katakanlah saudara dekatnya siapa. Kan supaya lebih mudah koordinasinya. Mungkin kadang begitu, tapi jangan lupa bahwa ini adalah penyimpangan. Dan ketika penyimpangan itu ditoleransi, maka akan menjadi penyimpangan yang lebih besar. Nah, kenapa Ombudsman sangat atensi terhadap ini? Karena dari proyek-proyek inilah kemudian nanti ada yang namanya istilah setoran. Setoran itu terkumpul, nanti akan menjadi pemerasan dan akan menjadi korupsi. Dan paling ujung-ujungnya akan menjadi OTT oleh KPK. Ini tidak ada yang kita ingin itu terjadi. Sekali lagi, jangan berpikir, ah ini kan cuma kecil. Tapi sekali lagi, kalau kecil-kecil ini terjadi di semua titik, maka itulah yang sekarang kita saksikan kenapa ada banyak OTT atau banyak penangkapan-penangkapan karena tindak pidana korupsi. Demikian, Bu Nisa.
1: Dari hal-hal kecil dikumpulkan ini menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar, begitu Bu Farida, bisa kita katakan.
0: Betul.
1: Jika nantinya masyarakat ini menemukan dugaan ketidaktransparanan atau penyimpangan dalam penggunaan dana desa, apa jalur pengaduan yang dapat ditempuh? Seperti peran Ombudsman begitu dalam menangani persoalan ini.
0: Baik, tentunya bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman. Selain itu juga kami sangat berharap, kami sedang melakukan kolaborasi dengan inspektorat, jadi juga agar disampaikan kepada inspektorat. Supaya apa? Supaya inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintahan juga betul-betul bisa maksimal. Meskipun kadang-kadang, masa lapor ke inspektorat nanti jeruk makan jeruk? Tidak juga, tapi karena juga kami melihat inspektorat sekarang juga semakin optimal, dan kalau terus-menerus didorong oleh masyarakat, maka dari inspektorat atau APIP juga akan semakin optimal dalam melakukan pemeriksaan. Atau bisa juga langsung ke KPK dan juga bisa ke kejaksaan, karena ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sekali lagi, kami sangat terbuka untuk bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman.
1: Baik, Bu Farida, karena memang waktu kita tidak banyak pagi hari ini, yang terakhir bisa memberikan pesan dan juga harapan terkait pengelolaan dana desa ini. Yang pertama kepada yang bertugas atau mungkin pemerintahan desa begitu, agar transparan dan terbuka kepada masyarakat. Juga yang kedua kepada masyarakat agar tidak takut melapor kalau menemukan dugaan seperti ini. Silakan Bu Farida.
0: Baik. Terima kasih. Jadi yang paling penting adalah kepada para penyelenggara aparatur negara atau dalam konteks pelayanan para petugas penyelenggara pelayanan, maka kita harus memastikan, terutama di tengah-tengah keterbatasan fiskal ya, bahwa semua keuangan negara betul-betul diperuntukkan sebesar-besarnya berdampak untuk kesejahteraan dari warga masyarakat. Meskipun mungkin ada yang sebagian masuk katakanlah untuk belanja aparatur, katakanlah gaji, tapi itu pastikan bahwa ketika kita digaji dari uang rakyat, maka kita pastikan memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah harus transparan dan akuntabel. Kalau memang bersih, kan sering ya, kalau bersih kenapa harus risih? Maka harus disampaikan terang-terangnya. Dan jangan pernah mentoleransi penyimpangan sekecil apapun. Karena dari yang kecil-kecil inilah nanti akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga harus dipastikan melibatkan, mendengarkan, dan juga mengakomodasi aspirasi dari kelompok masyarakat yang paling rentan. Dari kelompok difabel, mungkin apa tidak hanya difabel, marginal, kelompok anak, kelompok perempuan, dan seterusnya. Nah, kemudian kepada masyarakat, mari kita gunakan hak dengan sebaik-baiknya. Yang penting adalah kita tahu dulu, kita tahu kemudian caranya gimana supaya bisa tahu, dan ketika memang ada saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat, apakah itu melalui medsos ataupun bisa diundang secara langsung, maka optimalkan melalui kehadiran di forum konsultasi publik. Dan yang terakhir pastinya adalah kita sama-sama mengawasi. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa ditegur. Kalau ditegur masih takut, silakan dilaporkan. Boleh ke ombudsman, boleh ke inspektorat, atau bisa ke aparat penyelenggara negara yang lain yang memang punya kewenangan. Demikian Bu Nisa.
1: Baik, terima kasih Bu Farida sudah meluangkan waktu berdialog bersama dengan kami pagi hari ini, meluangkan waktu di tengah kesibukannya Bu Farida ya Bu. Dengan saya Ima, terima kasih Bu Farida pagi hari ini sudah menemani perbincangan kami di Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik yang lain Bu Farida ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi Bu Farida, selamat beraktivitas. Demikian pendengar, kami hadirkan mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida. Ingat kata Bu Farida, jangan menormalisasikan penyimpangan-penyimpangan kecil karena nantinya akan menciptakan penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar lainnya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Semarang. Sebelum nanti kami hadirkan kembali untuk Semarang Menyapa pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi terkini pendengar ya, bersama dengan reporter kami Bahtiar Rifai sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, akan menyampaikan informasi mengenai Undip luncurkan 220 e-bike untuk transportasi ramah lingkungan. Bahtiar, informasi selengkapnya silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, Universitas Diponegoro Undip meluncurkan Smart Transportation e-bike Undip sebagai moda transportasi ramah lingkungan. Hal itu untuk mendukung mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika di kawasan kampus. Sebanyak 220 unit e-bike ditempatkan di sekitar 25 titik di lingkungan kampus Undip. Peluncuran e-bike Undip dilaksanakan pada hari Jumat lalu di pelataran gedung Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK Fakultas Teknik Undip Pembalang. Rektor Undip Profesor Dr. Suarnomo mengatakan penyediaan e-bike merupakan bagian dari upaya Undip mengembangkan transportasi kampus yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung komitmen universitas terhadap keberlanjutan. E-bike menurutnya sebagai dukungan komitmen Undip terhadap green metric dan menjadi bagian dari upaya transfer teknologi. Proses assemblingnya dilakukan 100% di sekolah vokasi Undip. Direktur Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global Undip Profesor Dr. Insinyur Hadianto menjelaskan bahwa pengembangan e-bike Undip bermula dari kunjungan Rektor Undip ke China pada tahun sebelumnya dan kerjasama dengan One Way Technology. Menurutnya penyediaan e-bike menjadi bagian dari komitmen Undip dalam menyediakan sarana transportasi yang mendukung mobilitas sivitas akademika sekaligus mendorong pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus. Kehadiran 220 unit e-bike tersebut diharapkan memberikan alternatif mobilitas yang praktis sekaligus memperkuat penerapan konsep smart transportation dan transportasi rendah karbon di lingkungan universitas. Prof. Suarnomo juga mengingatkan bahwa pengembangan fasilitas harus diikuti dengan komitmen untuk menjaga dan merawat agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui e-bike Undip, universitas terus memperkuat ekosistem kampus yang berkelanjutan dengan menyediakan pilihan transportasi yang mendukung mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika sekaligus lebih ramah terhadap lingkungan. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan selamat pagi. Demikian pendengar, kami hadirkan ya informasi dari Bahtiar Rifai, reporter kami. Undip luncurkan 220 e-bike untuk transformasi ramah lingkungan. Selanjutnya jangan kemana-mana, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini akan kami hadirkan di sesi kedua ini pendengar ya, bersama dengan analis kebijakan bidang bina pemerintahan desa Disperdes Dukcapil, Jawa Tengah, ada Pak Eko Wahyudi. Kami nantikan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami, Pro Satria di Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa. Di segmen kedua kali ini masih membahas mengenai mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, pendengar ya. Untuk segmen kedua ini kami hadirkan untuk Anda bersama dengan analis kebijakan bidang bina pemerintahan desa Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, ada Pak Eko Wahyudi yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, pendengar. Akan kami sapa terlebih dahulu. Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Eko ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Eko, senang sekali pagi hari ini saya berkesempatan untuk dialog bersama dengan Pak Eko mengenai mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Saya ingin tahu menurut Pak Eko, bagaimana gambaran pengelolaan dana desa di Jawa Tengah pada 2026 ini, terutama setelah adanya perubahan alokasi anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan pengelolaan dana desa di tahun 2026 ini, menghadapi tantangan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini, Mbak. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa itu harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih terbatas dan pada saat yang sama juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional yang ada. Namun dari penyesuaian anggaran ini tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa, tetapi justru dengan kondisi keuangan yang terbatas ini harusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran desa. Pada tahun 2026 ini, pemerintah desa memang dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan program, menghindari kegiatan yang kurang memberikan manfaat, serta memastikan setiap dana atau setiap anggaran yang ada di desa harus mempunyai output dan outcome yang jelas. Sehingga dalam hal ini, orientasi dari penggunaan dana yang ada di dana desa, APBDES desa, bukan lagi sekedar berapa anggaran yang harus dibelanjakan, tetapi adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari anggaran yang tersedia di desa itu, Mbak.
0: Baik. Selain dari penyesuaian yang cukup besar tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu Pak Eko, sementara sebagian anggaran ini juga kan memang dialihkan untuk mendukung KDMP, begitu seperti yang kita tahu bersama ya. Bagaimana kemudian pemerintah desa ini perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan agar tentunya kebutuhan masyarakat ini tetap dapat terakomodasi walaupun tantangannya sedemikian rupa?
1: Ya, enggak. Kalau sebenarnya kalau alokasi dana desa itu sebenarnya hampir sama, tetapi dalam hal ini memang pembangunannya diatur. Yang hampir 40% itu digunakan untuk yang dana desa reguler yang untuk kegiatan pembangunan, sedangkan yang hampir 58% atau hampir 60% itu digunakan untuk mendukung kegiatan KDMP. Nah, dalam hal ini, untuk menyikapi hal ini, maka pemerintah desa perlu melakukan review terhadap rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian rencana kegiatan pembangunan desa atau RKP desa, serta APBDES desa. Nah, dalam hal ini kemudian untuk diharapkan dari pemerintah desa untuk dapat memetakan kembali kegiatan berdasarkan tingkat urgensi atau kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu pula, desa perlu membedakan kegiatan mana yang wajib, mana yang prioritas, mana yang penting, dan yang masih dapat ditunda. Selain itu, seluruh sumber pembiayaan perlu dilihat secara terpadu, jangan sampai seluruh kebutuhan dibebankan pada dana desa, kan itu Mbak. Kemudian pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan dari sumber pendapatan yang lain. Kalau kita berbicara mengenai struktur pendapatan APBDES desa, memang ada tiga. Yang satu adalah dari pendapatan transfer, kemudian dari pendapatan asli desa, kemudian juga dari pendapatan lain-lain. Nah, struktur pendapatan dari dana desa itu menjadi salah satu dari sumber pendapatan dari pendapatan transfer, di mana dari pendapatan transfer itu ada beberapa. Selain dari dana desa, juga ada dana alokasi desa, kemudian ada bantuan keuangan pemerintah dari provinsi, ada juga bantuan keuangan keuangan dari kabupaten, juga ada juga dana bagi hasil dan retribusi pajak. Ini yang menjadi sumber. Nah, dengan hal ini, ya, dengan hal ini, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain, apakah itu dari dana ADD, kemudian dari Banko Pendes, atau kemudian dari dana CSR, kemudian dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh desa, sehingga yang dalam ini adalah dari pendapatan asli desa. Ya. Kemudian, kalau kita melihat, ya, kalau melihat dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini maka kita juga perlu memandang bahwasannya ini ada sebagai salah satu bentuk penguatan ekonomi di desa. Karena itu, maka diperlukan adanya reorientasi terhadap perencanaan kegiatan pembangunan di desa, sehingga bukan hanya sekedar sebagai pemotongan kegiatan. Karena diharapkan ke depan dengan berjalannya dari Koperasi Desa Merah Putih, harapannya itu adalah nanti juga bisa memberikan pendapatan kepada desa melalui pendapatan asli desa itu, Mbak.
0: Tadi Pak Eko juga sempat menyebutkan untuk menentukan beberapa kegiatan yang dirasa penting atau tidak, yang didahulukan, yang urgent, yang mana. Seberapa penting pemerintah desa ini untuk menentukan skala prioritas penggunaan dana desa agar anggaran yang tersedia ini benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat, Pak Eko?
1: Iya. Untuk penentuan skala prioritas kegiatan yang ada di desa, ini sangat penting sekali, Mbak. Skala prioritas itu akan menjadi kunci terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa yang ada ini. Dalam keadaan kondisi anggaran yang terbatas ini, maka desa tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari masyarakat sekaligus. Itu sehingga dalam hal ini pemerintah desa harus menggunakan pendekatan dalam hal ini pendekatan terhadap dampak terbesar yang bisa memberikan manfaat dari anggaran yang tersedia terhadap masyarakat ini. Sehingga pendekatan ini yang harus dilakukan oleh desa. Dan ketika melakukan penentuan skala prioritas kegiatan, maka dampak yang terbesar ini yang bisa dirasakan oleh desa dan masyarakat, maka ini yang akan dilakukan prioritas terlebih. Kemudian prioritas yang dilakukan ini diharapkan bisa diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang mendesak oleh masyarakat, kemudian menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan, kemudian mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa. Kemudian juga diharapkan juga meningkatkan pelayanan dasar terhadap masyarakat desa, serta mempunyai manfaat yang berkelanjutan, kan itu sebagai contoh kegiatan-kegiatan ekonomi desa, baik itu KOPDES, BUMDES, itu kan yang berkelanjutan. Ini yang harapannya ini nanti untuk bisa dikembangkan. Kemudian, yang harus dihindari ketika kita menentukan prioritas desa oleh pemerintah desa adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya untuk penyerapan anggaran, tetapi manfaatnya yang kecil bagi masyarakat. Ini yang perlu untuk dihindari oleh pemerintah desa, sehingga ini indikator dari keberhasilan bukan hanya 100% anggaran APBD itu terserap, tetapi adalah berapa banyak masalah masyarakat yang dapat diselesaikan dari ketersediaan anggaran desa yang ada itu, Mbak.
0: Baik. Kalau kita lihat dana desa dari pemerintah pusat, selain itu juga Pemprov Jawa Tengah ini mengalokasikan 1,7 triliun rupiah untuk desa-desa di 29 kabupaten. Bagaimana kemudian memastikan agar dana desa dan bantuan keuangan dari provinsi ini saling melengkapi begitu dan tidak tumpang tindih, Pak Eko?
1: Iya. Kalau dana desa yang dari pemerintah pusat yang sifatnya untuk dana reguler yang masuk ke desa sampai dengan yang sekarang itu kan nilainya hampir 2,6 triliun. Kemudian sudah ada rambu-rambu untuk kegiatan yang diatur dalam Permendes nomor 16 tahun 2025. Salah satunya digunakan untuk kegiatan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan, kemudian ada yang untuk menunjang kegiatan yang di kesehatan di desa, kemudian ada yang untuk kegiatan menunjang perubahan iklim, kemudian teknologi dan padat informasi. Jadi ini given yang dari dana desa yang harus dilakukan yang sudah diatur. Kemudian juga ada kegiatan yang berdasarkan dari prioritas desa lah, sehingga kalau dari aturan dana desa itu memang sudah diatur, sehingga dalam hal ini yang untuk kegiatan berdasarkan prioritas dan potensi desa memang hampir bisa dikatakan dan ya agak terbatas gitu. Kemudian Dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu memang mengalokasikan untuk tahun 2026 itu ada kurang lebih 1,7 triliun yang digunakan untuk kegiatan bantuan pemerintah desa untuk sarana dan prasarana yang ada di 29 kabupaten, di 13 di yang titiknya kurang lebih sekitar 13.000 titik. Nah, dalam hal ini, dana desa dan dana dari Bankyu Pemdes Provinsi ini harus dipandang sebagai salah satu kesatuan ekosistem pembiayaan pembangunan desa. Dan meskipun sumber dan mekanisme pengelolaannya adalah berbeda ini, Mbak. Untuk menghindari, karena apa? Tadi saya sudah sampaikan di awal, ini adalah sebagai salah satu sumber pendapatan. Ya, dana desa dan Bankyu Pemdes ini adalah sebagai sumber pendapatan APBD desa yang dari struktur pendapatan transfer. Ya. Kemudian untuk menghindari adanya tumpang tindih terhadap kegiatan, maka diperlukan sinkronisasi perencanaan antara desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian pemetaan kegiatan yang dibiayai oleh masing-masing sumber anggaran itu perlu juga dilihat. Kemudian penggunaan data dan sistem informasi yang sama, informasi yang sama. Karena di sini sekarang sudah dilakukan dengan sistem informasi, kemudian adanya koordinasi antar OPD serta monitoring dan evaluasi bersama, serta memastikan satu kegiatan tidak dibiayai oleh dua sumber anggaran. Ini yang pasti bahwasanya setiap satu kegiatan yang dilakukan itu tidak dipastikan adalah tidak ada dua sumber anggaran. Dalam hal ini, kemudian di dalam hal ini kita mendorong pada bahwasanya dalam pemanfaatan ini prinsipnya adalah saat ketika untuk menghindari adanya tumpang tindih perencanaan ini adalah prinsipnya satu desa ada satu perencanaan pembangunan dengan banyak sumber pembiayaan, itu yang diharapkan itu. Jadi satu desa satu perencanaan, sedangkan sumber pembiayaan adalah bisa bermacam-macam, ada yang dari dana desa, ADD, Bankyu, dan yang lain-lain. Dengan demikian, dana desa ini dapat diarahkan untuk kebutuhan prioritas desa, sementara Bankyu Pemdes memperkuat program tertentu, dalam hal ini adalah untuk sarana dan prasarana kegiatan, sarana dan prasarana desa yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Tengah sesuai yang ada di ketentuan yang sudah diatur gitu, Mbak.
0: Baik, kalau tadi Pak Eko sudah menjelaskan mengenai bagaimana dan dari mana begitu sumbernya, saya ingin tahu kemudian untuk transparansi. Transparansi ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat tentunya. Seperti apa mekanisme yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat ini bisa mengetahui dari mana dananya, bagaimana dana desa direncanakan dan tentu saja digunakan untuk masyarakat? Silakan Pak Eko.
1: Iya, nggih. Transparansi dari penggunaan dana desa, khususnya adalah dari APBD desa, ini memang transparansi harus dimulai dari sejak awal, dari perencanaan, bukan baru dilakukan ketika ada laporan pertanggungjawaban. Karena gini Mbak, masyarakat perlu mengetahui sebenarnya, ketika di perencanaan akan dimulai, maka masyarakat bisa mengetahui berapa sih besar pendapatan desa tadi, kemudian berapa besar dana desa yang akan diterima, kemudian program yang direncanakan, besar anggaran, lokasi, dan penerimaan manfaat, serta progres pelaksanaan kegiatan serta realisasi dan pertanggungjawaban sangat-sangat perlu. Kemudian informasi untuk keterbukaan ini bisa disampaikan. Memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan, bisa melalui beberapa, misalnya melalui musyawarah desa, kemudian papan informasi desa, kemudian sekarang juga ada website atau media sosial desa, kemudian APBD desa dan perubahan APBDES itu juga, serta media informasi publik yang ada di desa ini sebagai salah satu bentuk keterbukaan. Sekarang juga ada kewajiban ketika berarti desa harus mensosialisasikan terhadap APBDES desanya melalui papan informasi yang ada di desa-desa. Yang tidak kalah penting adalah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, dan menyampaikan pengaduan. Ini yang penting. Jadi transparansi bukan hanya untuk mengumumkan mengenai jumlah angka pendapatan dan belanja desa, tetapi adalah memastikan bagaimana masyarakat itu memahami untuk apa sih uang desa atau anggaran APBDES desa itu digunakan itu, Mbak. Sehingga ketika ini sudah masyarakat bisa mengakses itu semua, maka keterbukaan terhadap pemanfaatan dana APBDES ini, khususnya dana desa ini, bisa dilakukan dengan baik gitu, Mbak. Itu, Mbak.
0: Baik. Yeah. Pak Eko, kita masih punya waktu 3 menit. Bisa mungkin Pak Eko memberikan pesan dan juga harapan terkait pengelolaan dana desa ini agar nantinya masyarakat juga sudah memiliki trust atau kepercayaan begitu kepada pemerintah desa. Silakan.
1: Yeah. Dana desa itu adalah gini, Mbak. Dana desa itu adalah uang rakyat yang dititipkan kepada pemerintah desa. Karena itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yeah. Di tahun 2026 ini sebenarnya harus menjadi momentum bagi desa untuk mengubah cara pikir dalam pengelolaan anggaran. Jangan lagi berpikir yang penting anggaran terserap, tetapi berubah menjadi yang penting anggaran memberikan manfaat. Kami berharap pemerintah desa semakin mampu untuk menyusun perencanaan berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal, bukan sekedar mengulang kegiatan tahun sebelumnya. Kemudian dana desa harus menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pelayanan desa, dan menciptakan desa yang lebih mandiri. Kami juga mengajak juga masyarakat untuk mengawal pengelolaan dana desa atau APBD desa yang baik melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, pemerintah, baik kabupaten dan provinsi. Serta harapan kita adalah setiap rupiah dana APBD atau dana desa ini benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat desa dan menjadi investasi bagi masa depan desa. Bukan sekedar terserap, tetapi berdampak. Bukan sekedar dibelanjakan, tetapi mensejahterakan. Ya. Terima kasih, Mbak. Ini, Mbak.
0: Baik. Terima kasih kembali, Pak Eko. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami, Pro1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita sambung lagi, Pak Eko, ya, untuk diskusi berikutnya di Pro1 RRI Semarang.
1: Ya, siap, Mbak. Yeah.
0: Selamat pagi, Pak Eko. Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar, kami hadirkan mengawal pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel bersama dengan analis kebijakan bidang bina pemerintahan desa Disperma Desdukcapil Jawa Tengah, Eko Wahyudi, kami hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah informasi air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca, kita akan cek faktanya dalam cek fakta hari ini. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ngelaporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo.
5: Halo RRI, kembali RRI hadir menemani Anda di hari Senin ini.
4: Kemarin kemana, Sylvie?
5: Kemarin lelah. Barangkali ada pendengar yang ikut.
4: Oh iya.
5: Ya, kan acara RRI Fest 2026 RRI Semarang kemarin. Gimana padanya, pegel-pegel nggak?
4: Habis 6-1 jam.
5: Kalau kita sih pegel-pegel.
4: Lumayan, tapi seneng lah ya, happy karena RRI Semarang ramai sekali. Yeah. Kemarin ada kicau mania.
5: Atau mungkin ada salah satu yang dapat sepeda. Kulkas.
4: Saya.
5: Oh iya, dia sendiri. Dia katanya ini pendengar mau mencoba transportasi darat, ya kan, melihat apakah jalanan Semarang Tuban itu bagus untuk naik sepeda.
4: Sepertinya gempor ya. Kalau Semarang tahu gempor nggak sih?
5: Tahu gempor.
4: Benar. Barangkali nanti saat perjalanan naik sepeda ya Semarang Tuban ya, ini ada jalan-jalan yang rusak. Nah, kena deh.
5: Jadi bisa langsung lapor Halo RRI ya. Oke, pendengar boleh ya pada kesempatan pagi hari ini yang mau atau merasa gempor juga.
4: Mungkin kena jalan berlubang
5: atau mungkin apa sih kalau naik motor tuh ini apa sih, bumper, shockbreaker. Shockbreakernya rusak karena kena jalan berlubang, laporkan saja ke sini.
4: Iya, kalau error nanti kita ganti atau gimana?
5: Enggak sih. Kita bilang sama orang sih biar shockbreaker Anda dibenerin.
4: Tidak kembali rusak ya.
5: Ke bengkelnya, tapi yang bayar Anda.
4: Semoga yang kena kayak gini rezekinya berlimpah ruah ya. Bisa mengganti dengan yang lebih baru, lebih bagus lagi.
5: Betul.
4: Dan juga kalau lapor ke Halo RRI, pastinya kita akan sampaikan ke pihak-pihak terkait. Agar apa, Sylvie?
5: Agar semuanya bisa diperbaiki, ya kan? Agar jalanannya lebih bagus. Agar semua pelayanan publiknya ini on the track, jalan lancar, aman, jaya.
4: Ya, bisa lapor kemana? Ke Halo RRI, masih kami tunggu sampai dengan jam
5: 10 waktu Indonesia Barat
4: di Halo RRI.

0: Mana cara memantau antrean calon jemaah haji? Inilah penuturan dari Kabid PHU Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Haji Fitrianto.
1: Bisa di Haji Pintar atau di aplikasi Satu Haji, Mbak. Ini di Play Store itu nanti download di aplikasi Satu Haji itu bisa, nanti tinggal masukkan nomor porsi, nanti sudah. Ini sudah diupdate nih sekarang yang ini. Jadi yang perubahan kuota tadi yang basis waiting list ini sudah diupdate sehingga jamaah bisa membuka kira-kira ada perkembangan apa tidak itu. Tapi kalau yang terlihat sudah ada perubahan ini yang mereka pendaftar di tahun 2023 yang mestinya 2054 jadi 2050, jadi ada yang maju 4 tahun. Tapi kalau yang dekat-dekat menjelang berangkat 2000 sampai 2030 ya tentu ini belum begitu signifikan kalau dilihat. Karena kan hanya 3000 kalau ini baru 10% nya ini.

0: Pendengar sembari menanti Anda untuk menghubungi kami ya, untuk melaporkan ataupun mengapresiasi dalam program Halo RRI pagi hari ini. Kami juga sudah menerima laporan, ini akan disampaikan oleh reporter kami Bahtiar Rifai. Jalan Gombel lama kembali dibuka, warga apresiasi hasil perbaikan jalan. Bahtiar, selengkapnya silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, dibukanya kembali akses Jalan Gombel Lama Kota Semarang pada Senin hari ini disambut positif oleh warga Kota Semarang. Keberadaan jalur tersebut dinilai dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya bagi warga yang setiap hari melintas dari dan menuju kawasan Gombel atau menuju ke kawasan Banyumanik. Salah seorang warga Banyumanik, Yanto, kepada Halo RRI pagi tadi mengaku bersyukur Jalan Gombel Lama kini kembali dapat dilalui kendaraan. Menurutnya, kondisi jalan yang telah diperbaiki menjadi lebih mulus dan nyaman dibanding sebelumnya. Ia mengatakan dibukanya kembali Jalan Gombel Lama memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Selama jalur tersebut belum dapat dilalui, warga banyak bergantung pada jalan utama yang kerap mengalami kepadatan. Menurut Yanto, kemacetan cukup sering terjadi di jalur utama, khususnya pada sore hari ketika masyarakat pulang dari tempat bekerja. Dengan kembali difungsikannya Jalan Gombel Lama, perjalanan warga kini menjadi lebih lancar. Berikut statement dari warga Banyumanik, Yanto, kepada Halo RRI pagi tadi.
2: Sekarang jalannya jadi mulus, lancar, dan tidak macet lagi. Sebenarnya ya jalannya ya tetap mulus gitu aja. Biar tidak semakin tidak macet lagi. Jadi Gombel Lama udah juga kan enak gitu, jalannya bisa lancar. Ya mudah-mudahan tetap datang ya jalannya biar terus gitu. Terima kasih.
1: Yanto berharap pemerintah dapat terus menjaga kondisi Jalan Gombel Lama agar tetap baik dan nyaman dilalui oleh masyarakat. Perawatan jalan dinilai penting untuk memastikan jalur alternatif tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung mobilitas warga. Dan menurutnya dibukanya kembali Jalan Gombel Lama diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban lalu lintas di kawasan Gombel dan Banyumanik, terutama pada saat jam-jam sibuk. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, saya laporkan di Halo RRI pagi hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas dan kami nantikan untuk informasi berikutnya. Demikian tadi pendengar ya, dari reporter kami Bahtiar Rifai, Jalan Gombel Lama kembali dibuka, warga apresiasi hasil perbaikan jalan. Apakah Anda juga salah satu warga yang melintasi jalan tersebut? Kalau iya boleh berikan apresiasi juga, atau mungkin Anda masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, sampaikan pagi hari ini bersama dengan kami di Halo RRI.
3: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
4: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
5: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
6: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman ya, pendengar. Barangkali ada di antara Anda yang akan beraktivitas di sekitar pesisir atau juga akan berangkat melaut. Anda berada di channel yang tepat pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Pagi hari ini sudah ada prakirawan Lesi yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Kak Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, Senin tanggal 7 September 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Selasa 8 September 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang, Demak hingga wilayah perairan Jepara dan Pati serta Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini, Senin tanggal 7 September 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Selasa 8 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 6 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, demikian pendengar ya, kami hadirkan informasi untuk prakiraan cuaca kemaritiman dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama dengan prakirawan Lesi. Akhirnya ini juga menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Saatnya saya, Ima dan juga pengarah acara Demar Nisa pamit undur diri ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Tapi jangan kemana-mana karena Semarang siang ini akan kembali hadir dalam ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selamat pagi.

Radio Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hari ini hari Senin ya, hari dimana banyak masyarakat lebih menguap daripada kemarin, hari dimana jalannya agak loyo karena desakan pekerjaan yang cukup banyak. Untuk itu saya akan temani aktivitas siang hari Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti mendengar lagu-lagu terbaik, musik-musik terbaik juga akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu perbincangan yang juga bisa memberikan informasi lebih ya di kesempatan siang hari ini juga akan kami hadirkan, salah satunya mengenai meningkatkan kepesertaan KB pasca persalinan melalui pelayanan KB gratis serentak dalam rangka World Contraception Day 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nanti yang mau tanya-tanya tentang KB boleh ya, karena nanti kami akan berbincang bersama Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mirojul Haririyah. Line telepon, line WhatsApp, RRI Digital kami buka untuk Anda.

0: Ini menepati janji, pendengar, kita akan bahas mengenai World Contraception Day 2026 bersama Penata KKB Ahli Media Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mirajul Hari Riah. Bu Hari, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, sahabat RRI semua.
0: Kabar baik, sehat, Bu Hari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Hari, World Contraception Day tahun ini 2026, apa mungkin yang digarisbawahi ini oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah?
1: Iya, jadi Hari Kontrasepsi Sedunia ya, atau kita kenal World Contraception Day ini biasanya kan jatuh pada tanggal 26 September ya setiap tahunnya. Kalau kita tahun ini tuh temanya adalah informasi tepat pilihan bijak keluarga sehat. Jadi memang fokus utama kita adalah pada bagaimana keluarga ini bisa memperoleh informasi yang tepat gitu ya, akhirnya membuat pemilihan yang tepat untuk kontrasepsinya, kemudian keluarga menjadi keluarga yang sehat, seperti itu.
0: Oke, ini kan kita ambil juga mengenai kepesertaan KB pasca persalinan begitu ya, Bu ya, Hari ya. Kenapa sebetulnya? Apakah memang periode pasca persalinan ini menjadi momen yang sangat krusial atau gimana?
1: Ya, jadi memang gini ya, kita tahun ini itu mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu mungkin kita semua metode apa ya, peserta KB ulangan dan lain sebagainya. Memang tahun ini lebih kita fokuskan terutama pada KB pasca persalinan, karena mungkin kita ketahui juga salah satunya stunting ya. Stunting ini kan menjadi isu yang secara nasional juga masih apa ya digencarkan gitu ya untuk diturunkan. Nah, salah satu upaya penurunan stunting itu ya melalui KB pasca persalinan, karena periode pasca salin ini periode yang sangat krusial ya. Kalau kita ketahui habis melahirkan kalau tidak dilakukan kontrasepsi, kemudian kehamilan berikutnya terlalu dekat, ini kan juga pengaruh baik itu pada kesehatan ibu, artinya rahimnya juga masih masa pemulihan, kemudian juga pada optimalisasi tumbuh kembang anaknya. Jadi kan anaknya ini mungkin tidak bisa mendapatkan ASI

0: menerapkannya KBBP ini dalam waktu 0 sampai 42 hari masa pasca persalinan. Itu kan masa nifas ya. Ternyata juga masih banyak masyarakat ini yang nunggu selesai masa nifas dulu baru mungkin ber-KB gitu ya. Ya sebenarnya itu mungkin tidak masalah ketika dia memang belum mengalami menstruasi lagi. Karena yang kita khawatirkan apa? Khawatirkan adalah selesai masa nifas, belum terlindung kontrasepsi, sudah berhubungan suami istri. Nah, akhirnya apa? Terjadi kehamilan berikutnya yang jaraknya terlalu dekat kayak gitu. Jadi memang itu yang saat ini kita gencarkan ya, karena memang di lapangan ini masih rata-rata masyarakat itu belum ber-KBPP, masih di bawah 50% lah dari total ibu yang melahirkan di Kota Semarang itu yang sudah menggunakan KB pasca persalinan seperti itu.
1: Tapi kalau kita berbicara mengenai kesadaran ibu-ibu ya Bu Hari ya, apakah memang usianya yang sudah dewasa itu sudah sadar, atau malah sekarang terbalik nih, generasi-generasi muda ini lebih sadar akan hal tersebut?
0: Ya sebenarnya kalau dari usia ya mungkin kalau kita mengetahui saat ini pasangan usia subur rata-rata ini loh sudah mulai masuk gen milenial dan gen Z.
1: Iya betul.
0: Ya kan, karena rata-rata yang usia 45 tahun ke bawah ini kan banyaknya gen-gen milenial, gen Z kayak gitu ya. Mungkin berbeda sekali dengan generasi dulu yang mungkin baby boomer atau gen X itu kan lebih banyak mungkin menerima informasi itu kan dari kader, dari tenaga kesehatan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu gen milenial dan Gen Z itu informasi juga banyak didapatkan melalui informasi-informasi digital. Jadi informasi digital ini harusnya memang para pasangan usia subur muda ini punya namanya literasi digital, kemampuan untuk menyaring informasi dan menggunakan informasi. Kalau saya melihat di Jawa Tengah ya, terutama saya melihat Kota Semarang sendiri, kita lihat indeks masyarakat digitalnya tahun 2025 ini kan sudah sangat tinggi ya, 58,9%. Artinya sebenarnya masyarakat itu sudah banyak mengakses informasi-informasi secara online, secara daring dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Tapi bahkan ini programnya hingga pelosok juga ya Bu Hari ya.
0: Iya betul, ini memang momentum ini ya, kita ada pelayanan mulai hari ini, mulai 7 September ini sampai 7 Oktober nanti ada pelayanan KB serentak namanya, pelayanan KB World Contraception Day. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Tengah, kita di seluruh Jawa Tengah, di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jawa Tengah, seperti itu.
1: Oke, berarti itu di mana saja mungkin masyarakat bisa lihat jadwalnya, Bu Hari?
0: Bisa, kalau misalnya memang untuk pelayanan suntik, pelayanan pil gitu ya, itu bisa langsung mungkin setiap hari ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya IUD atau implan nanti bisa melihat jadwal yang ada di Faskes terdekat. Nanti biasanya ada harinya, hari apa dan lain sebagainya, bisa menghubungi saja ke Faskes atau ke penyuluh KB di wilayah kecamatan masing-masing.
1: Itu. Tapi apakah itu juga punya syarat dan ketentuan tertentu atau gimana, Bu Hari?
0: Ya, kalau misalnya punya BPJS, tentu dengan BPJS itu sudah gratis dilayani gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya belum punya BPJS, bisa menghubungi penyuluh KB saja. Nanti misalnya pengen MOP nih, pengen vasektomi gitu ya. Mungkin pengen tubektomi gitu kan, yang mungkin banyak ditanyakan. Nanti hubungi penyuluh KB aja supaya nanti diatur jadwalnya dan bisa dibiayai oleh pemerintah. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Bu Hari, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda dulu dan kita undang pendengar ya untuk bergabung pada kesempatan siang hari ini ya Bu Hari ya.
0: Oke.
1: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda mendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat.
2: Banyak anak, banyak rezeki. Lalu gimana pengeluarannya? Pernyataan banyak anak, banyak rezeki yang diemban masyarakat ternyata belum terbukti secara ilmiah. Dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki menjelaskan, semakin banyak anak berarti juga harus menyiapkan pengeluaran yang lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, itulah yang menyebabkan keluarga beranggotakan cukup banyak akan lebih susah keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia mengambil peran dengan mencanangkan program keluarga berencana 2 anak cukup. Dari segi kesehatan, seorang ibu ternyata jumlah kelahiran tersebut tergolong aman. Sedangkan dari kacamata pemerintah, angka tersebut diambil dengan tujuan pengasuhan tiap anak yang lebih baik. Selain itu, 2 anak dengan jarak yang aman juga mampu membuat sebuah rumah tangga menjaga kestabilan keuangan dalam memberi pendidikan terbaik bagi anak.

0: Kita lanjutkan kembali pada kesempatan siang hari ini, mendengar meningkatkan kepesertaan KB pasca persalinan melalui pelayanan KB gratis serentak dalam rangka World Contraception Day 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bersama Dr. Mirajul Hari Riah, sudah masih setia ya tersambung bersama Pro 1 RRI Semarang. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bu Hari pada kesempatan siang hari ini, boleh ya? Ini dari Naya Alicia. Bagaimana BKKBN mengatasi kekhawatiran masyarakat khususnya ibu-ibu nih terhadap efek samping KB setelah persalinan? Silahkan Bu Hari.
1: Baik. Ya, untuk menghadapi itu ya, efek samping itu yang memang kalau kami melihat ya dari data peserta KB yang mengalami apa ya unmet nih, tidak ingin KB atau ingin anak ditunda gitu ya, kebutuhan KB tidak terpenuhi, itu salah satunya memang takut efek samping. Mm-hmm. Nah, dalam mengatasi itu sebenarnya kita punya beberapa metode ya. Yang pertama dari sisi tenaga kesehatan. Jadi ada namanya konseling. Jadi kalau ibu mungkin mempunyai kekhawatiran efek samping tertentu, ibu bisa berdiskusi langsung dengan bidan, dengan dokter, di fasilitas kesehatan terdekat dengan tempat tinggal bapak ibu. Kemudian yang kedua, kami juga melalui kader-kader KB, penyuluh keluarga berencana, itu juga selalu kita bekali terkait informasi-informasi. Jadi ibu-ibu kalau masih punya kekhawatiran, bisa menghubungi penyuluh KB di kecamatan atau kader-kader KB yang ada di kelurahan gitu ya, atau di RW masing-masing, itu bertanya saja, silakan ditanyakan, di nanti akan dijawab bagaimana atau diberikan edukasi. Mm-hmm. Kemudian kalau masih ragu juga, kita juga punya website-nya BKKBN, website-nya Kementerian Kesehatan, website-nya Dinas Kesehatan, itu kadang juga kita berikan informasi-informasi video edukasi gitu ya, terkait kekhawatiran efek samping alat obat kontrasepsi. Karena memang pada prinsipnya sebenarnya semua alat obat kontrasepsi pasti ada efek samping, tinggal efek samping itu berat atau ringan, atau mungkin itu apa namanya akan menjadi masalah atau tidak, itu memang perlu kita diskusikan. Karena setiap orang nanti akan berbeda. Kayak misalnya saya mungkin pakai IUD aman-aman saja.
0: Yeah,
1: mungkin
0: betul.
1: Mbak Silvi pakai IUD kok jadi menstruasinya lebih panjang, kayak gitu. Jadi setiap orang itu nanti akan berbeda. Jadi memang harus ada konseling, harus ada edukasi seperti itu, Mbak.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Salma nih. Ibu mau tanya, apa faktor terbesar yang membuat ibu setelah melahirkan ini belum memilih atau menunda penggunaan kontrasepsi? Apakah lebih banyak karena faktor informasi, akses, atau kekhawatiran terhadap efek samping? Silahkan, Bu Hari.
1: Ya. Baik, ini ya beberapa mungkin ya, karena saya sendiri juga sedang melakukan penelitian terkait ini ya, apa faktor komunikasi kesehatan yang berpengaruh juga pada ibu habis melahirkan kok takut menggunakan kontrasepsi. Tapi dari beberapa yang coba kami lakukan wawancara itu, sebagian besar karena takut efek samping, ada juga yang takut dipasangnya seperti apa. Mungkin kan ibu-ibu itu habis melahirkan kan bayangannya masih sakit gitu ya, mungkin masih nyeri habis melahirkan dan lain sebagainya, masa ya langsung dipasang KB kayak gitu. Itu juga salah satu faktor yang mendorong ibu ini juga untuk takut segera ber-KB. Padahal sebenarnya kita di rumah sakit, di klinik itu ya, terutama di puskesmas itu juga sudah setelah melahirkan langsung dipasang IUD, itu juga bisa loh, namanya IUD pasca plasenta. Jadi daripada nyeri dua kali gitu ya, mm-hmm, setelah bayi lahir langsung saja IUD-nya minta dipasangkan. Jadi kan tidak ada nyeri dua kali gitu ya, termasuk implan. Implan pun yang dipasang di lengan itu ya, kayak susuk itu istilahnya dulu, itu kan bisa segera dipasang dan habis melahirkan tidak mengganggu produksi ASI-nya juga. Jadi ya memang kemungkinan masyarakat itu kalau kita menduganya ya, karena memang kita masih melakukan proses penelitian, itu menduganya itu karena khawatir dengan efek samping atau khawatir nyeri karena habis melahirkan kok menggunakan kontrasepsi seperti itu. Jadi makanya banyak yang pakai KB-nya itu nunggu biasanya setelah 2 bulan atau bahkan ada setelah 6 bulan. Tapi kalau ibunya itu memberikan ASI eksklusif ya, kita namanya itu MAL, metode amenore laktasi, selama dia menyusui eksklusif, belum haid, itu mungkin juga bisa menunda kembalinya kesuburan. Tapi kalau setelah melahirkan, meskipun ibunya menyusui sudah haid, nah ini warning, artinya sudah kembali kesuburannya, harus segera menggunakan kontrasepsi, mungkin seperti itu.
0: Oke, tapi kalau kita edukasi lagi kepada pendengar, kontrasepsi yang mungkin affordable untuk masyarakat menengah ke bawah ini apa saja, Bu Hari?
1: Ya, kalau saya menyarankan lebih baik ke metode kontrasepsi jangka panjang ya. Ya, karena metode kontrasepsi jangka panjang ini kan tidak harus kita kembali setiap bulan. Kayak misalnya suntik itu harus sebulan sekali kembali suntik, atau mungkin pil itu harus mengingat setiap malam gitu ya. Nah, kita menyarankan pada penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Kalau misalnya usia sudah di atas 40 tahun, anaknya ini sudah lebih dari 2 gitu ya. Ini kan resiko tinggi kalau hamil lagi. Kita sarankan biasanya pada steril atau tubektomi. Atau kalau istrinya tidak mau, suaminya bisa memilih vasektomi. Tapi kalau misalnya tidak, usianya katakan masih di bawah 40 tahun, jumlah anaknya mungkin masih 1 atau 2, pengen menjarangkan saja nantinya itu mau hamil lagi, ini bisa memilih IUD. IUD itu dia non hormonal, jadi kalau ibu-ibu yang takut gemuk, takut berjerawat dan lain sebagainya, mungkin IUD ini pilihan yang tepat. Dan IUD ini bisa sampai 8 tahun, tapi kalau ibunya 5 tahun sudah pengen hamil lagi, nanti IUD-nya minta dilepas aja, enggak apa-apa, nanti dia bisa melakukan program hamil berikutnya. Jadi artinya lebih affordable kalau menurut saya itu ya IUD. IUD ini kan karena dia tidak ada hormonnya dan dia bisa jangka panjang, nggak harus setiap bulan suntik dan lain sebagainya. Kalaupun belum berani IUD, ya minimal implan. Implan itu yang susuk tadi saya bilang, dan kami di BKKBN saat ini untuk ibu-ibu pasca persalinan sudah ada susuk 1 batang. Jadi kalau dulu banget ya, mungkin ini kan masih 6 batang gitu ya, terus jadi 2, sekarang kita sudah ada 1 batang. Jadi artinya lebih nyaman, lebih tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak yang alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan itu jangka waktunya juga 3 tahun. Kalau ibunya menyusui pun tidak akan mengganggu produksi ASI. Jadi saya menyarankan seperti itu.
0: Oke. Nah, Bu Hari, ketika melihat kondisi saat ini begitu ya, banyak orang-orang yang di sosial media istilahnya bercerita pamer bahwa anaknya lebih dari cukup begitu. Lebih dari 2 dari yang disarankan oleh pemerintah. Apakah lalu juga ada pendekatan khusus dari BKKBN yang mungkin anaknya sudah 5, 6 atau bahkan lebih dari itu, Bu Hari?
1: Iya, betul. Kalau misalnya kita berbicara mungkin ya anaknya lebih dari itu kan sebenarnya kita melihatnya pada resiko kesehatan juga ya. Yeah. Ketika kehamilan terlalu sering gitu kan, tentu dari organ reproduksi ibunya, rahimnya itu juga nanti kan resikonya juga apa ya, ada kendala lah di kemudian hari, mungkin terjadi preeklamsi, eklamsi dan lain sebagainya yang berisiko juga pada penuaan kematian ibu. Kemudian dari sisi anaknya juga mungkin ketika keluarga itu sudah terlalu banyak gitu ya, kasih sayang yang diberikan, kemudian juga pendidikan yang diberikan, ini tidak bisa semaksimal mungkin anaknya itu 2 atau 1 kayak gitu ya. Jadi kalau untuk dari kami, ketika jumlah anak mungkin sudah lebih dari 3 gitu ya, kita ada istilahnya keluarga resiko 4 terlalu gitu ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak anak. Ini biasanya kita pendekatannya adalah pendekatan pada personal. Artinya apa? Mungkin ketika kita melakukan komunikasi massa gitu ya, secara banyak orang gitu ya, mungkin dia masih belum mau ini, jadi biasanya nanti akan personal dan kita melihat apa penyebabnya, apakah karena takut tadi efek samping atau mungkin faktor agama. Biasanya kalau faktor agama kita akan melibatkan tokoh agama gitu ya, atau mungkin faktor dukungan dari keluarga, mungkin keluarganya mengatakan banyak anak, banyak rezeki dan lain sebagainya, mungkin tokoh masyarakat juga bisa kita libatkan gitu untuk memberikan edukasi. Artinya edukasinya memang tidak hanya dari BKKBN, kemudian dari Dinas Kesehatan gitu ya dan lain sebagainya, tapi mungkin memang memerlukan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk dukungan suami. Nah, ini salah satunya kami BKKBN sekarang jadi punya kelas ayah teladan. Jadi harapan kami itu dengan suami ini punya apa ya, dukungan gitu pada istri setelah melahirkan, itu akan memberikan dukungan, meskipun sebenarnya keputusan itu pada istri, tapi ya, dukungan suami ini sepertinya untuk masyarakat di Jawa Tengah gitu ya masih sangat penting sekali gitu ya, mungkin seperti itu.
0: Oke. Nah, nanti kita juga akan coba masuk ya, Bu Hari, di mana KB ini juga bukan hanya untuk perempuan saja begitu ya. Tapi selain satu ini, kita jeda terlebih dahulu. Nah, mendengar line telepon, line WhatsApp, jangan kemana-mana, saya buka untuk Anda pada kesempatan siang hari ini.

0: Kita lanjutkan kembali siang hari ini. Bagaimana meningkatkan kepesertaan KB ya pasca persalinan? Masih bersama Bu Hari dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Bu Hari masih bersama kami?
1: Iya, masih.
0: Nah, Bu Hari, kalau tadi kan kita berbincang mengenai kontrasepsi untuk perempuan begitu ya. Bagaimana sebetulnya? Apakah betul kontrasepsi untuk laki-laki juga ada, Bu Hari? Silahkan.
1: Ya, ada kontrasepsi untuk laki-laki meskipun pilihannya masih terbatas ya, karena baru kondom sama vasektomi langsung gitu ya. Karena sebenarnya beberapa saat yang lalu ya, udah cukup lama itu ada pil KB pria, tapi kenyataannya mungkin sampai sekarang juga masih belum ada izin edar ya. Jadi untuk saat ini memang pilihan kontrasepsi pada pria itu masih terbatas pada kondom dan vasektomi itu saja.
0: Kalau kondom mungkin edukasi, sosialisasi itu sudah banyak terdengar begitu ya. Bagaimana kalau untuk vasektomi, Bu Hari?
1: Ya, vasektomi kalau di Jawa Tengah ini masih hanya di 0,0 sekian ya. 0,03% lah. Jadi memang sangat sedikit sekali yang melakukan vasektomi mungkin untuk pria di Jawa Tengah. Tapi sebenarnya gini, kalau kita tahu ada motivator-motivator KB pria gitu ya pada laki-laki yang sudah vasektomi, itu juga bisa memberikan motivasi juga. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ya memang peminatnya itu masih terbatas. Karena mungkin banyak informasi yang mungkin belum lengkap atau mungkin ketakutan-ketakutan gitu ya, kalau pria nanti di vasektomi keperkasaannya kurang atau mungkin apa, mitos-mitos yang mungkin banyak beredar itu yang menjadi salah satu penghalang keputusan vasektomi.
0: Nah, ini mumpung bersama RRI Bu Hari, mitos-mitos yang lain yang memang perlu kita basmi ini harus seperti apa?
1: Ya, jadi mitos vasektomi itu memang yang paling banyak itu kan kayak vasektomi itu dikebiri gitu ya. Karena apa dianggapnya itu takut kayak dikebiri-kebiri kan mungkin diambil, mungkin istilah medisnya itu testis gitu ya. Tapi sebenarnya vasektomi itu tidak, karena vasektomi itu dia hanya dilakukan pemotongan di saluran vas deferens, itu kayak saluran sperma saja. Jadi tetap kalaupun di vasektomi laki-laki itu sebenarnya dia tetap bisa berhubungan suami istri, bisa mengeluarkan cairan gitu ya, air mani, tetapi dia sudah tidak ada lagi spermanya karena vas deferennya tadi dipotong. Itu yang mungkin perlu kita luruskan. Terus kemudian yang kedua, ada mitos kalau vasektomi katanya jadi impoten gitu ya. Vasektomi ini tuh nggak mengganggu kemampuan ereksi, jadi tetap laki-laki itu bisa ereksi, kemudian juga dia bisa orgasme bahasanya, kemudian juga gairah seksualnya juga tidak menurun. Jadi sebenarnya kalau secara ini ya, secara faktanya itu vasektomi itu tidak mengganggu hubungan seksual kayak gitu. Mungkin itu yang paling banyak membuat laki-laki itu
0: agak takut gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, saya bacakan pertanyaan lagi dari pendengar kami ya yang sudah bergabung di live chat atau di WhatsApp kami. Ini ada Olivia. Setelah saya baca sedikit, ternyata pilihan kontrasepsi untuk perempuan jauh lebih beragam dibandingkan laki-laki. Apakah kondisi ini membuat beban pencegahan kehamilan lebih banyak dibebankan kepada perempuan? Dan apakah ada metode KB pria yang sedang dikembangkan? Ini tadi sudah sedikit dijawab begitu ya, tapi pembebanan KB ini boleh dijelaskan, Bu Hari?
1: Iya, jadi mungkin gini ya, kalau dulu bahasanya itu kan KB itu urusan perempuan gitu, padahal sebenarnya laki-laki itu juga bisa terlibat dalam KB, meskipun pilihan KB-nya memang masih terbatas tadi, baru di kondom dan juga di vasektomi. Yang tadi pengembangan yang memang sudah cukup lama ya sebenarnya dikembangkan, bahkan di Jawa Tengah itu pernah Kabupaten Sukoharjo itu juga menjadi penelitian untuk pil KB pria. Cuman ternyata itu laki-laki kalau suruh minum pil KB itu banyak tidak patuhnya, jadi banyak lupanya gitu ya. Karena mungkin laki-laki menganggap saya kan nggak hamil gitu, jadi ya akhirnya tingkat kepatuhannya itu rendah. Ketika pil KB tidak diminum setiap hari atau tidak rutin, itu kan juga resiko nanti terjadi kegagalan, artinya terjadi kehamilan seperti itu. Kemudian bagaimana cara meningkatkan ya, sebenarnya memang kenapa kok perempuan ya, kita kan juga sadar juga perempuan ini kan yang nanti kalau terjadi kegagalan ya, terjadi yang hamil kan perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak masalah mungkin menggunakan kontrasepsi, pilihan kontrasepsi pun juga sudah dibuat beragam, yang takut gemuk sudah ada, yang non hormonal kayak tadi saya sampaikan IUD. Kemudian mungkin yang yang kurus pengen gemuk juga mungkin bisa menggunakan pil atau suntik. Itu Bahkan pil KB pun saat ini juga sudah dikembangkan pil KB yang sekaligus kecantikan ya. Kayak misalnya mungkin merek tertentu lah, saya nggak usah nyebutkan namanya gitu ya. Mungkin tapi bukan brand BKKBN ya, karena harganya cukup mahal itu ya. Jadi pil KB pun sekarang juga sudah dikembangkan untuk dia juga bisa untuk kecantikan. Jadi artinya kalau kita melihat dari hal tersebut ya, sebenarnya dengan berbagai macam pilihan itu sudah pro perempuan juga kan. Wong perempuan juga tidak harus yang kayak dulu KB dipaksa-paksa. Kalau sekarang kan sudah menjadi pilihan pada keluarga, ada inform inform choice-nya. Jadi dia sadar betul kenapa dia harus ber-KB, kenapa harus minimal 2 tahun untuk hamil berikutnya dan lain sebagainya. Laki-laki pun juga kita dorong untuk memberikan dukungan agar istrinya ber-KB ini tidak dihalang-halangi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Ada pertanyaan juga dari Ibu Ida di Ungaran. Bu, bagaimana melihat KB itu cocok atau tidak kepada seorang ibu yang ditakutkan malah menjadi memperburuk kesehatan ketika tidak cocok? Silahkan.
1: Nggih, ya. Jadi kalau untuk KB ini cocok atau tidak, tadi saya sampaikan setiap orang itu reaksinya bisa berbeda. Jadi ibu bisa berkonsultasi saja ke bidan atau ke dokter terdekat. Nanti biasanya akan dilakukan konseling. Di situ ada penapisan juga. Jadi ibu punya riwayat penyakit apa, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, atau mungkin ada migrain, hal yang mungkin sederhana, itu nanti akan berbeda. Jadi nanti akan dipilihkan metode KB yang paling cocok dengan melakukan penapisan-penapisan kondisi kesehatan ibu. Mungkin seperti itu. Jadi datang aja Bu ke bidan atau ke dokter, nanti akan dilakukan konseling dan dipilihkan mana metode yang bisa digunakan oleh ibu. Seperti itu.
0: Oke, nanti ke posyandu dan lain sebagainya itu juga bisa begitu ya, ya Bu Hari ya. Tapi sebetulnya ketika proses cocok atau tidak itu berlangsung berapa lama sih kita bisa tahu? Bu Hari?
1: Ya, biasanya kadang gini ya, mungkin kita secara pemilihan tadi, oh aman-aman saja nih menggunakan implan katakan atau suntik. Ternyata pada saat dengan berjalannya waktu, kok saya jadi flek-flek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya ada masa adaptasi. Kalaupun itu terjadi, biasanya ditunggu sekitar 1-3 bulan. Kalau 1-3 bulan ini kembali ke kondisi yang normal, berarti artinya dia hanya adaptasi saja tubuhnya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan kok perdarahannya tetap gitu ya, mungkin ada efek samping yang tidak berkurang sama sekali gitu. Nah, ini berarti ada reaksi dalam tubuhnya yang dia tidak cocok dengan kontrasepsi tersebut. Biasanya nanti sama dokter atau bidan disarankan untuk dilepas, kita pilihkan metode lain yang mungkin lebih cocok untuk ibu tersebut, seperti itu.
0: Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk nih dari Ibu Ika di Pekunden. Bu, saya ingin tanya, ada yang mengatakan bahwa proses KB untuk laki-laki itu jauh lebih aman. Itu prosesnya berapa lama ya, Bu? Silahkan.
1: Oke, kalau untuk kita vasektomi sekarang sudah vasektomi tanpa pisau ya. Jadi jangan bayangannya nanti potong gitu ya, karena vasektominya sudah sangat, waktunya cuma sebentar. Kalau misalnya ibu di kota Semarang, nanti bisa menghubungi penyuluh KB, salah satunya itu bisa dilayani di RST Bakti Wiratamtama, itu paling sekitar 15 menit dan itu tidak dibius total, jadi bapaknya tetap sadar, cuma dibius lokal, jadi mungkin kayak hitan lah, tapi lebih sederhana lagi, seperti itu. Jadi waktunya mungkin sekitar 15 menit kayak gitu, terus dia juga tidak dibius total, jadi artinya masih sadar, terus kemudian nanti juga setelah selesai, bisa kembali aktivitas. Paling ya 3 hari lah, tidak kerja beban terlalu berat dan lain sebagainya, supaya lukanya tetap apa cepat untuk sembuh, seperti itu.
0: Jadi lebih cepat begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ada juga ini pertanyaan dari Zahwa. Bu, mau tanya, apakah semua ibu yang baru melahirkan bisa langsung menggunakan KB? Atau ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan? Silahkan, Bu Hari.
1: Oke, ya biasanya untuk ibu yang habis melahirkan, itu kan tadi ya, sekali lagi mungkin memang kita lihat penapisan kondisi ibunya, artinya misalnya tidak ada perdarahan, kemudian kondisi rahimnya juga aman, tensi ibunya juga tinggi, itu bisa segera langsung menggunakan kontrasepsi. Pilihan KB apa yang cocok, itu juga nanti akan ada konselingnya. Artinya ketika ibunya nanti menyusui, ya kita tidak berikan kontrasepsi yang ada hormon estrogennya, kayak pil kombinasi, suntik, 1 bulan, itu tidak kita berikan, karena itu nanti akan mengganggu produksi air susu ibu. Tapi kalau IUD, implan, itu bisa segera diberikan. Tapi kalau ibu itu misalnya masih ada perdarahan, habis melahirkan, kondisinya masih lemas, mungkin tensinya masih rendah, biasanya kita tunggu dulu. Jangan segera kita lakukan KB. Nanti kalau kondisi sudah bagus, misalnya perdarahan sudah teratasi, tensinya juga sudah bagus, itu baru bisa dikonseling untuk dipasang kontrasepsi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, segmen terakhir nanti kami hadirkan juga untuk pendengar. Kita jeda kembali ya, Bu Haria.
1: Oke, siap.
0: Baiklah, telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Segmen terakhir kami masih akan bincangkan mengenai KB bersama Bu Hari dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Bu Hari, ada tidak sebetulnya program ini berkaitan dengan program lainnya seperti stunting dan lain sebagainya, Bu Hari?
1: Iya, betul. Memang KB pasca salin ya, kalau kita berbicara KB pasca salin ini pasti erat kaitannya sama stunting. Karena apa? Dengan ibu itu ber-KB setelah melahirkan, dia akan memberikan jarak untuk kehamilan berikutnya. Artinya minimal kan di atas anaknya setelah 2 tahun gitu mungkin baru berencana untuk hamil lagi. Nah, dalam waktu 2 tahun ini dia bisa mengoptimalkan untuk tumbuh kembang anaknya, memberikan ASI eksklusif 6 bulan, memberikan kasih sayang, memberikan tumbuh kembang anaknya optimal 1000 hari pertama kehidupannya anak tersebut lebih optimal. Jadi tentu KB pasca salin ini menjadi salah satu goal juga untuk menurunkan stunting, mungkin seperti itu.
0: Oke, keterlibatan suami itu kan penting ya Bu Hari ya, ketika betul. Ingin menggunakan KB. Seberapa edukasi yang bisa dilakukan BKKBN agar juga pendekatannya kepada suami mendorong perempuan-perempuan untuk KB ini terlaksana dengan baik, Bu Hari?
1: Ya, kalau kami ini kita baru nih, mulai Agustus itu ya, kita punya namanya kelas ayah teladan. Dulu ayah idaman aman, tapi sekarang dengan peraturan menteri yang baru menjadi kelas ayah teladan. Di situ kita memang mengumpulkan ayah-ayah yang punya istri lagi hamil gitu ya. Kemudian mungkin kalau biasanya kan kelas ibu hamil itu hanya istrinya saja. Nah, ini kita libatkan suaminya juga. Jadi suaminya diajak terlibat, kemudian di dalamnya juga diberikan edukasi. Harapannya suaminya tuh paham, oh kayak gini ya, istri saya itu hamil, istri saya melahirkan, supaya nanti anak saya setelah melahirkan itu juga anaknya tumbuh kembangnya optimal, sehingga ayahnya itu diharapkan akan mendukung atau punya komitmen untuk mendorong KB pasca persalinan. Seperti itu sih salah satunya yang usaha yang kita lakukan. Karena memang salah satu program prioritas menteri ya, kalau dulu Quick Win itu GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi di situ ayah itu memang banyak dilibatkan. Kalau selama ini kan mungkin kita fokusnya pada ibu-ibu-ibu gitu ya, kelas-kelas ibu hamil itu hanya ibu, kemudian edukasi itu hanya ibu. Sekarang sasaran kita luaskan kepada ayah. Ayah itu punya peran juga. Ayah itu harus harus diberikan edukasi, baik itu secara langsung maupun mungkin secara media-media digital. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Bu Hari, karena memang waktu kita tidak banyak pada kesempatan siang hari ini, untuk tutup jumpa kita, silahkan.
1: Ya, baik. Ini sebagai penutup ya, mungkin saya ingin mengajak sahabat RRI semua untuk memaknai hari kontrasepsi sedunia ini sebagai momentum untuk semakin sadar terkait pentingnya perencanaan keluarga dan juga kesehatan reproduksi. Kontrasepsi ini bukan hanya soal menunda atau mengatur kehamilan, tapi juga untuk memberikan kesempatan kepada setiap keluarga merencanakan masa depan yang lebih sehat dan juga berkualitas. Dan pesannya, tanggung jawab KB ini bukan hanya milik perempuan, tetapi juga perlu dukungan dan peran aktif dari laki-laki. Sekali lagi, sesuai tema kita kontrasepsi tahun ini yaitu informasi tepat, pilihan bijak, keluarga sehat. Terima kasih mungkin kepada seluruh sahabat RRI, Mbak Sylvia juga, dan seluruh yang mengikuti perbincangan hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.
0: Amin. Terima kasih Bu Hari pada kesempatan siang hari ini. Edukasinya luar biasa. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Hari ya. Mungkin di lain waktu kita siapkan waktunya kembali sekali lagi agar tidak bosan memberikan edukasi kepada pendengar terkait dengan penggunaan KB. Sehat selalu Bu Hari, selamat siang.
1: Ya, sehat selalu semuanya. Selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih. Demikian tadi pendengar penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Dr. Mirojul Hari Riah. Meningkatkan kepesertaan KB pasca persalinan melalui pelayanan KB gratis serentak dalam rangka World Contraception Day 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalaupun istri Anda begitu ya, ibu Anda menggunakan KB, dukungan moral juga harus dilakukan oleh para suami, keluarga, karena sebetulnya kesuksesan keluarga bisa menjadi bahagia itu adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga.

0: Pendengar, menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda. Informasi olahraga dari seluruh penjuru tanah air Indonesia bersama Pro 3 RRI.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere,
2: questa la. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol

0: musuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan

0: Kan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar, kita akan update terlebih dahulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini bersama Bowo Wiranto yang akan menginformasikan mengenai, sebentar saya cek dulu pada kesempatan pagi hari ini bersama Bowo Wiranto. Oke, nampaknya sudah tersambung. Bowo, silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar, Polres Semarang melakukan penyegaran organisasi melalui serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran dalam upacara sertijab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo. Salah satu pergantian jabatan terjadi pada posisi Wakapolres Semarang, di mana Kompol Erwin Chan Siregar mendapat tugas baru sebagai analis kebijakan pertama bidang Watpres RUSDM Polda Jawa Tengah. Posisi Wakapolres Semarang selanjutnya dipercayakan kepada Kompol Wahdah Maulidawati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Tegal Kota. Pergantian juga terjadi pada sejumlah jabatan strategis lainnya, yakni AKP Muhammad Hasakwan yang sebelumnya menjabat Kasat Bimas Polres Semarang mendapatkan tugas baru sebagai Kasat Lantas Polres Wonosobo. Jabatan Kasat Bimas selanjutnya diemban oleh AKP Maharani yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polda Jawa Tengah. Sementara itu AKP Roy Demo Prasipta yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Semarang mendapat tugas baru sebagai Kasat Intelkam Polres Kendal. Jabatan tersebut selanjutnya diemban oleh Ibtu Mikhail Akmal Kayom yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Semarang Timur Polrestabes Semarang. Adapun AKP Supeno yang sebelumnya menjabat sebagai Kasiwas Polres Semarang mendapatkan amanah baru sebagai Kasat Samapta Polres Salatiga. Penyegaran juga dilakukan pada jajaran Kapolsek di mana AKP Ririh Widyastuti yang sebelumnya menjabat Kapolsek Ambarawa ini dipercaya menjadi Kapolsek Papelan. Jabatan Kapolsek Ambarawa selanjutnya diisi oleh AKP Wiwit Wijayanti yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bawen. Sementara jabatan Kapolsek Bawen dipercayakan kepada AKP Harjono yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Tingkir Polres Salatiga. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karir personel. Kapolres memberikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Semarang. Ia berharap pengalaman yang diperoleh ini selama bertugas dapat menjadi bekal untuk menjalankan amanah di tempat yang baru. Kepada pejabat yang baru, Kapolres juga meminta agar segera beradaptasi, membangun sinergi dengan seluruh personel, serta melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya, Bowo. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, lagu-lagu religi akan temani Anda.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-khobithin nukhbithi syaitonir rajim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kekeringan dan kebakaran menjadi ancaman bencana yang saat ini paling dominan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong penguatan kapasitas personil tim reaksi cepat atau TRC di seluruh kabupaten kota agar mampu melakukan penanganan bencana secara cepat dan efektif. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah hingga 30 Agustus 2026 tercatat 615 kejadian kebakaran dengan total kerugian mencapai 38,5 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak 282 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan 333 lainnya berupa kebakaran bangunan dan pemukiman. Lebih dari 100 pohon palem tua dan kropos di sepanjang jalan protokol Kabupaten Rembang mulai ditebang oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penebangan dilakukan sebagai langkah pencegahan karena pelepah dan bagian pohon beresiko jatuh serta membahayakan pengguna jalan. Kepala DLH Kabupaten Rembang Ika Himawan mengatakan, kondisi pohon yang sudah tua menjadi salah satu alasan utama penebangan. Pihaknya juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelepah pohon palem yang kerap jatuh di sepanjang jalur tersebut.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesempatan siang hari ini kita update juga di beberapa wilayah ya pendengar ya, bagaimana informasi ketertiban masyarakat di sana. Kali ini kami sudah tersambung dengan Babin Kamtibmas Polsek Pracimantoro pada kesempatan siang hari ini, Bribda Bekti Yuni Pamungkas. Pak Bekti, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang. Pak Bekti, pada kesempatan siang hari ini, musim kemarau, bagaimana update informasi di wilayah Pracimantoro, Pak Bekti? Silakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya sampaikan, pada saat ini kita menghadapi musim kemarau. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau panjang, yang menyebabkan beberapa kejadian seperti kekeringan sampai dengan kebakaran yang terjadi di beberapa tempat yang bisa kita saksikan di media sosial. Kemudian di sisi lain, Ibu, kami juga sampaikan, selain dampak dari kemarau panjang ini, dari yang saya sampaikan tadi, kekeringan sampai dengan kebakaran, untuk di masyarakat Pracimantoro sendiri, pada saat saya kunjungan ke beberapa masyarakat itu juga memiliki dampak kekeringan yang diantaranya yaitu sebagian besar dari peternak rakyat, di mana dampak dari kekeringan ini untuk masyarakat di sekitar Pracimantoro, khususnya untuk peternak, yaitu kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak. Di mana untuk pakan ternak sendiri itu biasanya tidak jauh berkaitan dengan adanya air. Karena musim kemarau yang sangat panjang mengakibatkan di sejumlah wilayah di khususnya di Pracimantoro ini untuk pakan ternak juga mulai kesulitan. Namun dengan adanya itu, untuk masyarakat Pracimantoro sendiri tidak kekurangan akal. Bahwasanya mereka pada saat musim panen, pada saat sebelum musim kemarau juga mereka masih memiliki akal untuk melaksanakan, untuk menghadapi antisipasi pada saat musim kemarau pada saat seperti ini. Jadi mereka ketika musim panen padi itu mengumpulkan jeraminya yang nantinya disimpan di gudang ataupun di atap-atap bagian kandang yang nantinya bisa difungsikan atau digunakan pada saat musim kemarau pada saat seperti ini, Ibu. Itu untuk update dari peternak pada saat ini, mereka memanfaatkan jerami atau rumput-rumputan yang dulunya mereka simpan yang bisa digunakan pada saat musim kemarau seperti ini, Bu.
0: Pak Bekti, kejadian kebakaran ini kan kadang juga karena keteledoran masyarakat ya, membuat puntung rokok, lalu mungkin bakar-bakar sampah setiap pagi. Apakah antisipasi-antisipasi seperti itu juga dilakukan di wilayah Pracimantoro, Pak Bekti?
1: Baik, untuk bagian nanti Mas di Pracimantoro, kita rutin melaksanakan sambang dan door-to-door. Jadi kita biasa melaksanakan setiap paginya, setiap harinya kita melaksanakan sambang ke masyarakat pada saat yang mereka sedang berkegiatan di, entah itu di kebun atau di rumah, atau melaksanakan aktivitas lainnya. Kita rutin melaksanakan himbauan kepada masyarakat bahwasannya agar tidak melakukan pembakaran lahan. Di mana pembakaran lahan ini sangat memicu sekali untuk kebakaran. Di sisi lain, masyarakat pun juga kita himbau untuk tidak melaksanakan, karena sebagian besar itu untuk masyarakat Pracimantoro kemarin sempat kita temukan, mereka sedang memasak itu di luar rumah. Karena kondisi cuaca yang sangat, angin juga berembus lumayan
0: cukup kencang ya.
1: Itu dapat memicu kebakaran. Maka dari itu kita juga menyampaikan kepada masyarakat Pracimantoro agar tidak melakukan pembakaran atau memasak di luar ruangan, karena kan

0: cuaca angin yang dapat memicu kebakaran yang cukup sehingga mengakibatkan perluasan kebakaran seperti itu, Bu.
1: Oke, terakhir boleh ini Pak Bekti untuk masyarakat di wilayah Prajim Mantoro himbauannya, silahkan.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili sebagai Babin Kamtimas Polsek Prajim Mantoro menyampaikan kepada masyarakat luas agar selalu menjaga bersama-sama menjaga situasi Kamtimas agar tidak terjadi tindakan yang tidak kita inginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa hanya di saat musim kemarau ini kita harus benar-benar antisipasi segala bentuk kejadian terutama di kebakaran, di mana kebakaran itu juga cukup banyak memakan korban atau banyak sekali merugikan. Maka dari itu kami dari Polsek Prajim Mantoro mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati pada saat beraktivitas, apalagi untuk pembersihan lahan baik di rumah maupun di kebun, agar tidak melakukan pembakaran secara asal-asalan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima
1: baik.
0: Kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Bekti informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Salam presisi. Demikian tadi mendengar informasi Babin Kamtibmas di kesempatan siang hari ini bersama Bribda Bekti Yuni Pamungkas STRPT ya, yang sudah menginformasikan kepada kita untuk ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Prajim Mantoro. Nah, nanti kita juga akan update informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, apakah Anda salah satu warga kota Semarang ya yang menyambut baik dibukanya kembali Jalan Gombel Lama dan sudah menikmati hal tersebut? Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti kami hadirkan informasinya dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga kami hadirkan informasi mengenai pelaku balap liar ya di beberapa wilayah, salah satunya di Polres Kudus. Ini akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian. Jadi nanti kami update informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa itu kemiskinan menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, SEMM?
1: Kemiskinan itu dapat dilihat dari berapa besar pengeluaran per hari. Seseorang pengeluaran per hari, baik itu untuk makan, minum, tempat tinggal, begitu ya. Yang dikategorikan miskin di Indonesia itu dibagi menjadi desil 1 sampai desil 4. Artinya desil 1 adalah yang paling miskin ya Bapak Ibu, para pendengar. Apabila pengeluarannya dalam per hari itu berkisar antara 12 sampai 14 ribu, maka itu dapat dikategorikan sebagai kemiskinan yang paling ekstrim. Dari desil 4 tadi tertingginya sekitar 450 ribu per bulannya. Jadi yang pengeluarannya kurang dari itu masuk dalam kategori miskin. Begitu secara singkatnya Mbak, kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas 1% di atas nasional, karena di nasional 8,47%, sementara di Jawa Tengah, saya ulangi kembali, 9%.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Mulus, lancar, dan gak macet lagi. Ya, terima kasih lah, jadi betulin gombel lama, jadi halus dan bisa dilewati lagi.
3: Dibuatin arena, atau di Bali Jagong. Bali Jagong itu kan luas tuh. Bisa aja salah satunya dibuat track untuk...

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, warga kota Semarang menyambut baik dibukanya kembali Jalan Gombel Lama. Polres Kudus tindak tegas pelaku balap liar. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Warga kota Semarang menyambut baik dibukanya kembali Jalan Gombel Lama yang dapat membantu kelancaran arus lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Sekarang jalannya jadi mulus, lancar, dan nggak macet lagi.
2: Dibukanya kembali akses Jalan Gombel Lama Kota Semarang pada hari Senin hari ini disambut positif oleh masyarakat. Keberadaan jalur tersebut dinilai mampu membantu mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperlancar mobilitas warga yang setiap hari melintas di kawasan Gombel. Salah seorang warga Banyumanik, Yanto, mengaku bersyukur Jalan Gombel Lama kini kembali dapat dilalui kendaraan. Menurutnya, kondisi jalan yang telah diperbaiki menjadi lebih mulus dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Ia mengatakan dibukanya kembali Jalan Gombel Lama memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Selama jalur tersebut belum dapat dilalui, warga banyak bergantung pada jalan utama yang kerap mengalami kepadatan. Dengan kembali berfungsinya Jalan Gombel Lama, perjalanan warga kini menjadi lebih lancar.
1: Sekarang jalannya jadi mulus, lancar, dan nggak macet lagi. Ya, terima kasih lah sudah dibetulin Gombel Lama, jadi halus dan bisa dilewati lagi.
2: Hal senada disampaikan warga Banyumanik lainnya, yaitu Wulan, yang mengaku senang dengan dibukanya kembali Jalan Gombel Lama karena dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Menurutnya, penutupan jalan dalam waktu cukup lama sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama setelah sebelumnya terjadi peristiwa kecelakaan kendaraan akibat remblong di kawasan Gombel. Wulan menilai kondisi Jalan Gombel Lama setelah dibuka kembali cukup baik. Permukaan jalan terlihat mulus dan arus kendaraan dapat melintas dengan lancar.
3: Senang ya, soalnya takut kalau kelamaan ditutupnya tuh kayak kemarin ada kejadian remblong kayak kemarin kan, jadi kayak kepikiran. Tapi ini kan tadi pagi udah nyoba, lancar.
2: Menurut Wulan, pembukaan kembali jalur tersebut juga berdampak pada waktu tempuh perjalanan. Perjalanan lebih cepat karena arus kendaraan lebih lancar dan pengguna jalan memiliki jalur tersendiri. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tindakan tegas dari Polres Kudus menindak aksi balap liar di Kota Kretek belum membuat jera para pelaku balap liar. Padahal sudah banyak ratusan motor yang diamankan petugas ketika melaksanakan patroli balap liar.
4: Maka kemudian salah satunya itu ke perilaku yang negatif, contohnya balap liar.
5: Saudara, aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Kudus sudah cukup meresahkan. Beberapa kali penindakan yang dilakukan oleh polisi bahkan dengan penahanan ratusan motor juga sudah dilakukan. Pembinaan para remaja yang terlibat juga sudah sering dilakukan oleh polisi. Namun masih juga terjadi kasus balap liar di jalanan di Kudus. Menanggapi fenomena ini, pengamat sosial yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, Muhammad Wijanarko, mengatakan dari kacamata dirinya melihat bahwa usia remaja masih banyak energi. Selain itu, mereka juga ingin ada pengakuan dari teman-temannya dan juga lingkungan sekitarnya. Sehingga ada yang terpengaruh hal negatif, misal mereka melakukan aksi balap liar. Solusinya, kata Wijanarko, harus ada ketegasan dari pihak kepolisian. Bahkan tempat-tempat yang sering menjadi ajang balap liar harus dilakukan penjagaan saat-saat tertentu. Dan juga ini harus melibatkan masyarakat sekitar lokasi balap liar. Misal mereka melaporkan ke polisi bila ada balap liar. Selain itu di Kudus harus ada arena untuk balapan motor yang tidak harus bagus dan mahal, tetapi arena sederhana dan ada event-event balapan motor di Kudus. Siapa tahu dari sini muncul para pembalap-pembalap handal dari Kudus.
4: Dibuatin arena atau si. Di Bali Jagong. Bali Jagong itu kan luas tuh. Bisa aja salah satunya dibuat trek untuk
5: menampung
4: motor gitu.
5: Sementara itu, Ketua Koni Kudus Sulistiono menanggapi terkait maraknya balap liar karena masih minimnya sirkuit di Kudus, mengatakan memang diakui Kudus belum ada sirkuit untuk balap motor. Dikatakan ada rencana untuk membuat lomba balap motor dengan sirkuit di jalan protokol. Nantinya, kata dia, Pemkab IMI Kudus dapat merekrut potensi pembalap-pembalap muda.
6: Iya sih, ya. Ya, nekoni sih pengen ngambil sirkuitan. Pengennya bisa melihat setiap tahun dan balapan. Kalau ini sih mungkin saya sih kalau sesuai biasa di kan main jalan protokol.
5: Balap liar di Kudus memang meresahkan, namun bila mereka diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, maka bukan tidak mungkin akan lahir pembalap-pembalap motor handal. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi balap liar meresahkan masyarakat, terutama pengendara kendaraan di jalan raya. Berikut wawancara dengan Kanit Lantas Polsek GM Sari Kota Semarang, Ibtu Singgih Prasetyo, dengan topik pencegahan dan penindakan balap liar.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang.
9: Kalau di GM Sari, balap liar seperti apa Bapak? Ada wilayah-wilayah yang sering dijadikan balap liar atau gimana Bapak?
8: Ya baik, untuk situasi di GM Sari terkait balap liar, intensitas terjadi pada Rabu malam, terus kemudian Sabtu malam Minggu, sama Jumat malam Sabtu. Okay. Untuk intensitas yang terjadi di wilayah GM Sari, untuk hari-hari yang lain tidak ada atau hampir dimungkinkan tidak melibatkan atau yang dilibas itu biasanya pelaporan-pelaporannya tidak ada. Dan di wilayah-wilayah kayak di Majapahit maupun Artenis mana juga nggak ada.
9: Kalau untuk tanggapan dari GM Sari ketika ada laporan atau sistemnya patroli atau gimana Bapak ketika ada balap liar tuh Bapak?
8: Baik, GM Sari sejauh ini kami bersama piket fungsi yang melaksanakan piket pada hari itu, selain ke setiap harinya berpatroli, melaksanakan patroli Sabara dan lalu lintas, kita standby di Jalan Majapahit Lotemat hari Rabu malam, Sabtu malam maupun Jumat malam Sabtu. Hari yang lain mungkin on call apabila ada laporan baru datang.
9: Kalau ketika ada balap liar Bapak, ada yang ketangkap atau sanksi atau hukuman apa yang diterapkan agar memberi efek jera kepada penonton atau joki atau yang sedang balap liarnya gitu Bapak?
8: Yang dilakukan di GM Sari, kegiatan-kegiatan untuk memberikan efek jera, selain kita melakukan penindakan pelanggaran berupa tilang, dan juga kita sebagai mengundang orang tua untuk hadir pada esok harinya dan melakukan pembinaan sehingga orang tua tahu bahwa anaknya atau keluarganya bisa dibimbing dan dikasih pemahaman bahwa tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat juga bisa meningkat terhadap kriminal-kriminal yang lainnya, diantaranya tawuran ataupun narkoba yang bisa membuat mereka tersangkut pidana.
9: Siap Bapak. Oke. Kalau alur pengaduan masyarakat jika ingin melaporkan balap liar atau mungkin kriminal yang lain Bapak di Polsek GM Sari seperti apa Bapak?
8: Untuk pengaduan balap liar bisa langsung datang ke Polsek maupun alangkah lebih singkatnya melalui aplikasi Libas.
9: Oh, nggih.
8: 110 call center.
9: Siap begitu Bapak nggih. Pak Singgih atas waktunya kepada pendengar RRI Semarang kami ucapkan terima kasih Bapak.
0: Kita beralih ke informasi lain, saat ini banyak anak mengalami gangguan penglihatan. Kebiasaan menatap layar gadget dalam waktu lama menjadi salah satu faktor yang paling sering ditemukan di balik gangguan penglihatan anak.
10: Kebanyakan nonton gadget.
11: Mendengar ratusan anak terdeteksi mengalami gangguan penglihatan dari hasil ratusan kali screening yang digelar oleh Rotary Club of Semarang Kunti. Temuan ini memperkuat kekhawatiran meningkatnya kasus mata minus dan silinder pada anak akibat tingginya penggunaan gadget sejak usia dini. Intermediate Past President Rotary Club of Semarang Kunti Irianti mengatakan, screening itu baru digelar dalam 3 bulan terakhir dengan memanfaatkan mobil AI klinik atau mobil layanan kesehatan mata yang baru diterima Rotary Internasional pada Mei 2026. Mobil tersebut diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan mata gratis bagi anak-anak maupun masyarakat umum. Salah satunya yang digelar di kegiatan RRI Fest di Semarang kemarin. Menurut Irianti, antusiasme warga memanfaatkan layanan tersebut sangat tinggi sejak hari pertama pertama mobile eyes clinic dioperasikan. Selain pemeriksaan mata, Rotary juga menyiapkan program pemberian kacamata gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Rotary mencatat dari 400 orang yang telah mendapatkan screening, rata-rata anak diketahui mengalami mata minus maupun silinder yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh orang tua. Adapun kebiasaan menatap layar gadget dalam waktu yang lama menjadi salah satu faktor yang paling sering ditemukan di balik gangguan mata anak. Tidak hanya di perkotaan, Rotary juga menemukan banyak kasus gangguan penglihatan pada anak di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut bahkan kerap luput dari perhatian karena keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan mata.
10: Justru mereka pada antusias karena kebanyakan nonton gadget. Lu ternyata mereka harus pakai kacamata, kadangnya burung-burung gitu kan di sekolah nggak bisa melihat tapi nggak berani ngomong. Nah ternyata
11: salah satu warga yang memanfaatkan layanan itu, Ajeng, mengaku terbantu setelah anaknya menjalani pemeriksaan mata gratis di stand Rotary Group di RRI Fest. Dari hasil screening, anaknya diketahui mengalami mata silinder dan langsung memperoleh kacamata gratis.
12: Cek kesehatan mata. Hasilnya gimana, Bu?
13: Hasilnya ya bagus sih.
12: Bagus. Ada minusnya?
13: Nah, ini adanya silinder.
12: Menurut tanggapan Ibu, ada pemeriksaan mata gratis gimana?
13: Ya, sangat bermanfaat ya. Buat yang gak sempat buat periksa mata gitu. Karena sekarang banyak yang pakai gadget itu tuh buat mata itu.
11: Melalui program ini, Rotary berharap semakin banyak anak mendapatkan deteksi dini gangguan penglihatan sehingga tidak mengganggu proses belajar mereka. Kehadiran mobil mata juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan mata. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sanggar Kusuma Wiratama Semarang tampilkan 5 jenis tarian dalam acara RRI Fest 2026 yang digelar kemarin di halaman RRI Semarang.
14: Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk tampil karena anak-anak ini bisa mendapatkan ruang berekspresi.
15: Sanggar Kusuma Wiratama Semarang tampilkan 5 tarian yang memukau pengunjung dalam gelaran RRI Fest Semarang 2026. Tarian Duk Duk Der, Kiprah Cakil, Tari Kebugiro, Gebiar Semarangan, dan Kolom Mariko mewarnai puncak kegiatan RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Semarang. Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Fajri mengatakan keikutsertaan dalam RRI Fest ini menjadi kesempatan berharga bagi para peserta didiknya. Menurutnya, melalui ajang RRI Fest, penari Sanggar Kusuma Wiratama mendapatkan ruang berekspresi di luar kegiatan latihan rutin.
14: Ini sebagai bentuk terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk tampil karena anak-anak ini bisa mendapatkan ruang berekspresi yang lebih karena sebelumnya kita hanya belajar-belajar di sanggar aja dan ini semester awal diberikan kesempatan untuk langsung pentas mementaskan materi yang sudah pernah diberikan dari sanggar.
15: Semangat melestarikan permainan tradisional juga ditunjukkan Klub Merbi dalam gelaran RRI Fest 2026. Admisi Klub Merbi, Nur Ida Prastika mengatakan sebanyak 17 anak Klub Merbi tampil membawakan tari dulanan yang mengangkat berbagai permainan tradisional Jawa. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat anak-anak semakin akrab dengan gadget dan mulai meninggalkan permainan tradisional yang dahulu menjadi bagian dari keseharian.
16: Dulanan ini untuk tari dulanan itu apa untuk yang dulanan-dulanan zaman dulu itu tetap dilestarikan. Jadi tidak untuk sekarang kan udah main gadget. Nah, ya kita lestari kita bangun lagi untuk permainan zaman dulu yang kayak congklak atau dakon, terus pistol-pistolan, lompat tali dan lainnya.
15: Sementara itu, RRI Fest 2026 selain menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil dan berekspresi, event tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan generasi muda terhadap kesenian dan budaya Jawa. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa masih minim peminat pendaftar calon kepala desa di Kabupaten Pekalongan. Bahkan setelah sepekan pendaftaran dibuka, ada daerah yang belum ada satupun warga yang mendaftarkan diri. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
17: Satu, sosialisasi soal peraturan. Yang kedua, melakukan konsolidasi kepada seluruh stakeholder, dalam hal ini Forkompimda.
18: Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Desa Tegal Dowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Hingga sepekan, sejak pendaftaran dibuka 28 Agustus 2026, belum ada warga yang mengambil langkah untuk mencalonkan.

0: menentukan pemimpinnya secara demokratis. Namun ketika minat mencalonkan diri rendah, muncul pertanyaan lebih jauh mengenai faktor apa yang membuat warga enggan masuk dalam kontestasi. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan pelaksanaan Pilkades 2026 tetap berjalan sesuai koridor hukum. Sebanyak 34 desa di 17 kecamatan dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak 2026. Pemkab Pekalongan mengaku telah melakukan berbagai persiapan termasuk sosialisasi, regulasi, dan konsolidasi dengan sejumlah pemangku kepentingan.
1: Ya, sudah dengan situasi yang kemarin-kemarin muncul berbagai aspirasi, ya saya kira memang situasi di desa juga sudah mulai antusias, artinya calon-calon sudah mulai mempersiapkan diri.
0: Dengan 34 desa yang akan menggelar Pilkades, pemerintah desa dituntut tidak hanya memastikan tahapan berjalan sesuai jadwal dan aturan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Festival Kota Lama diperpanjang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ajak kafilah MTQ nikmati kawasan Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebuah titik pertemuan, sebuah titik perjumpaan.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta Festival Kota Lama 2026 diperpanjang hingga mendekati penutupan MTQ Nasional ke-31. Langkah tersebut diambil agar para khalifah dan tamu yang datang ke Kota Semarang memiliki kesempatan menikmati Festival Kota Lama di tengah padatnya agenda MTQ. Bagi Agustina, kesempatan menikmati Kota Lama sejalan dengan karakter kawasan tersebut yang sejak dahulu menjadi tempat perjumpaan. Berbagai aktivitas di dalamnya terus berubah mengikuti kebutuhan zaman. Sementara fungsi kawasan sebagai tempat masyarakat bertemu, menikmati seni dan budaya serta beraktivitas tetap dipertahankan. Festival Kota Lama kemudian menjadi salah satu cara menghidupkan kembali perjumpaan tersebut. Komunitas, seniman, pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat bertemu melalui berbagai kegiatan seni, budaya, kuliner, serta aktivitas komunitas. Di kawasan Kota Lama dan sekitarnya, masyarakat juga dapat menemukan berbagai kegiatan yang mempertemukan warisan budaya dengan kehidupan masa kini. Salah satunya kegiatan merangkai janur yang mengajak anak-anak mengenal cara membuat ketupat dan hiasan pengantin sekaligus memahami makna di balik tradisi tersebut.
3: Sebuah titik pertemuan, sebuah titik perjumpaan, sebuah suasana keakraban dan kehangatan. Maka konsep unity in diversity menjadi sangat cocok, sangat pas di tahun 2026 ini. Mari kita jadikan Festival Kota Lama ini sebagai perayaan keberagaman, sekaligus membuktikan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan karya, membuka kesempatan, dan menghubungkan Semarang dengan dunia.
4: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Semarang Indriasari mengatakan rangkaian Festival Kota Lama 2026 akan berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Rangkaian kegiatan dimulai 4 sampai 20 September 2026. Indriasari menegaskan setiap event dalam Festival Kota Lama memiliki keunikan sehingga diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Agenda yang disiapkan tidak hanya pertunjukan seni tetapi juga kegiatan komunitas hingga aktivitas yang mengajak wisatawan menikmati kawasan heritage. Selain menghadirkan beragam event budaya, Festival Kota Lama Semarang juga menyajikan pasar malam Sentiling yang menghadirkan tenan kuliner legendaris.
5: Memang kita panjangkan karena menyambut tamu-tamu juga dari MTQ Nasional yang rencananya akan dilaksanakan mulai dari 11 September. Sehingga Festival Kota Lama sendiri akan diawali dengan pembukaan tanggal 4 rangkaiannya, kemudian akan berlangsung sampai dengan tanggal 20 September. Mau ada pembukaan, kemudian ada jazz Kota Lama, ada orkestra, ada juga peragaan busana, dan yang terakhir ada ditutup dengan plok-plok penampilan dari daerah-daerah lain dan juga dari negara lain pun akan ada.
4: Iin Sapaannya berharap semua kegiatan dapat berjalan aman dan lancar. Pihaknya ingin Kota Semarang menjadi tuan rumah yang baik dengan menyajikan atraksi menarik untuk wisatawan dan tamu MTQ Nasional. Rama Puanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Batang menggandeng unsur Forkopimda dengan menggelar sarasehan dialogis sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Batang menggandeng unsur Forkopimda dengan menggelar sarasehan dialogis bagi garda terdepan dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog tersebut menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi tiap kali

0: munculnya permasalahan antar umat beragama. Ketua FKUB Batang Subhi menegaskan tiap umat beragama di mata negara dan hukum memiliki hak yang sama sehingga tidak diperkenankan untuk saling merendahkan.
1: Memberi informasi bahwa hak dari semua warga negara Indonesia itu di mata negara, di mata hukum juga sama, sehingga tidak boleh merendahkan satu sama lain. Juga di mata Tuhan pun juga sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kita semua. Dan saya kira juga ini sama di antara semua agama mengakui hal itu.
0: Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan keberadaan FKUB menjadi duta perdamaian yang menyampaikan pesan-pesan menyejukkan bagi masyarakat.
2: Ya, anggota FKUB itu harus menjadi teladan, harus menjadi duta perdamaian di tengah-tengah masyarakat, menjelaskan jangan sampai menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu menjadi konflik atau menjadi masyarakat telinganya panas, jangan sampai, apapun itu tidak boleh.
0: Menyikapi digelarnya sarasean dialogis oleh FKUB, Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengapresiasi karena merupakan mitra Polri dengan mengoptimalkan kampung kerukunan yang telah diinisiasi oleh FKUB agar kolaborasi dengan Polresta makin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
3: FKUB ini sangat strategis, jadi tidak hanya sekedar forum dialog, tapi dia memang sebagai early warning system, kemudian ibaratnya forum dialog juga, kemudian juga sebagai literasi juga. Tadi menawarkan supaya ada ikon misalnya desa atau kampung kerukunan, tetapi ternyata saya ngobrol dengan ketua FKUB sudah ada tadi, hanya tinggal perlu dioptimalkan.
0: Dari sisi pendampingan, FKUB bersama Forkopimda berupaya mengawal generasi Z dalam berinteraksi secara digital. Hal ini dikarenakan ancaman bahaya generasi yang terdoktrin oleh satu algoritma yang rawan muncul dalam media sosial.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
6: Kita beralih ke informasi olahraga. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Kendal menggelar Pekan Olahraga dan Seni antar Madrasah Diniyah Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten tahun 2026. Sasaran peserta adalah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulah yang berusia maksimal 14 tahun dan telah lolos seleksi pada Porsadin tingkat Kecamatan.
7: Persadin ke-8 tahun 2026 ini kita ambil satu tema, yaitu jayakan negeri dengan budi pekerti bersama Madrasah Diniyah membangun prestasi. Tepuk tangan.
8: Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Kendal menggelar Pekan Olahraga dan Seni antar Madrasah Diniyah atau Persadin ke-8 tingkat Kabupaten Kendal tahun 2026. Porsadin tingkat Kabupaten Kendal dibuka oleh Bupati Kendal di Pendopo Tumenggung Baharusa Kendal Minggu kemarin. Adapun kegiatan lomba dilakukan di beberapa tempat, yakni di lingkungan Senda Kendal, SMKN Urol 1 Kendal, Gor Baharusa, Kendal Sport Center, dan Stadion Utama Kendal. Ketua DPC FKDT Kabupaten Kendal Ahmad Fauzan mengatakan, Porsadin merupakan ajang silaturahmi dan pembinaan santri serta menggali potensi minat dan bakat santri Diniyah Takmiliyah.
7: Sasaran peserta yaitu santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula yang berusia maksimal 14 tahun dan telah lolos seleksi pada Porsadin tingkat Kecamatan.
8: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berharap melalui Porsadin dapat melahirkan bibit-bibit atlet dari Madrasah Diniyah yang berakhlak mulia, cerdas, tangguh, berprestasi, dan unggul di bidang agama Islam. Melalui Porsadin nantinya akan bisa mengasah bakat dan kreativitas untuk menjadi yang terbaik dan sebagai bentuk untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari berbagai hal negatif.
9: Kami tentunya menyampaikan terima kasih kepada FKDT atas terselenggaranya kegiatan Porsadin ini, yang tentunya ini akan memberikan manfaat yang positif bagi para generasi muda, khususnya para santri yang ada di Kabupaten Kendal.
8: Ada 16 jenis cabang lomba, yakni Lomba Tahwid Juz Amma, MKK Kitab Safinatun Najah, Cerdas Cermat Diniyah, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Arab, Pidato Bahasa Jawa, MTQ, Murotal Wal Imla, Kaligrafi, Puisi Islami, Solawat, Lomba Azan, dan Hafalan Nadom Akidatul Awal. untuk cabang olahraga yakni lari 100 meter, bulu tangkis, dan tenis meja. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Seratus persen Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami melalui 89 FM atau juga streaming di RRI Digital dan rri.co.id, ada saya Galih.
1: Halo, dengan Silvi siang hari ini
0: yang menemani Anda sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.
0: 100% panas kota Semarang.
1: Tapi tadi berangkat Galih ngerasa kelilipan-kelilipan gak? Kelilipan apa sih bahasa Indonesia?
0: Kemasukan kayak kerasukan.
1: Kelilipan aja deh, kelilipan.
0: Iya, kemasukan debu di mata atau mungkin hidung terasa kotor ya.
1: Gatel-gatel gitu.
0: Iya kan?
1: Karena kabarnya memang debu apa sebutnya? Debu vulkanik
0: abu.
1: Ya? Oh, abu vulkaniknya sudah sampai ke wilayah kota Semarang. Tapi kalau saya sih belum merasakan ya tadi.
0: Iya.
1: Apa memang daerah sini belum?
0: Mungkin karena ini ya. Tapi kayak teman-teman saya di wilayah pesisir tuh udah ngerasa.
1: Oh, malah pesisir dulu
0: ya? Ya, soalnya kan rata-rata kan untuk wilayah pesisir yang terkena dampaknya kayak Banten, Lampung. Nah, itu mungkin satu arah anginnya, kita nggak tahu juga ya.
1: Iya, nanti coba kita tanya angin dulu deh.
0: Sama rumput yang bergoyang nanti kita tanyakan.
1: Apakah mereka sudah terkena debu-debunya? Abu-abunya. Tapi beberapa waktu ini teman-teman saya sudah mulai nge-share nih apa aja tips yang harus dilakukan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi jangan lupa masker.
0: Yeah.
1: Yang menggunakan kendaraan roda 4 juga harus sergap-sergap nyuci. Iya kan, jangan sampai kering nanti digosok jadi embaret.
0: Iya, dan ini kan berarti semakin meluas ya, yang awalnya cuma di Lampung, Banten, terus juga sekarang meluas di daerah Jabodetabek. Baru kemarin abunya tuh sampai di wilayah Jawa Barat. Nah, ini sekarang tiba-tiba semakin meluas aja.
1: Padahal mau ke Jawa Barat aku ya.
0: Iya, bulan ini ya.
1: Aduh,
0: ya semoga untuk abu ini tidak semakin menebal dan mengganggu aktivitas kita.
1: Amin.
0: Pendengar ya. Dan kita harapkan juga untuk pendengar yang mungkin sekarang berada di wilayah yang terdampak cukup besar.
1: Iya.
0: Banten, Lampung, dan sekitarnya, stay safe, pakai masker, kacamata juga supaya terproteksi.
1: Iya, pakai helmnya jangan lupa ya.
0: Iya, rumahnya ditutup.
1: Apanya?
0: Ventilasinya.
1: Oh, tak pikir gendengnya mau ditutup.
0: Ya kalau gak ditutup gak ada gendengnya di rumahnya.
1: Ya pokoknya kita harus mulai aware terhadap lingkungan sekitar. Gimana Anda pendengar? Apakah sudah merasakan abu-abu itu sampai ke rumah Anda?
0: Betul.
1: Atau mungkin bencana-bencana lain yang menghantui wilayah rumah Anda, boleh sampaikan di Halo RRI kali ini.
0: Halo RRI.
1: Kok Halo RRI sih? 100% Indonesia.
0: Betul. Sambil request lagu juga, jangan lupa pendengar di telepon kami boleh di 024-831-6686.
1: Mau lewat WhatsApp juga boleh. 081-66-66-886
0: atau juga di aplikasi RRI Digital nanti,
1: boleh.
0: Nanti kami bacakan ya yang sudah bergabung di kolom live chat. Sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 100% Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video ke Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Dan foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto tersebut adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, dan dalam kesempatan tersebut ia mengkritik implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suwiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf-maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya maaf.
2: Nah, begitu yang benar. Mari, belajar sabar.
3: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Fenomena alam Indonesia dari bulan Agustus dan juga September ini memang membuat kita jadi geleng-geleng pendengar.
1: Geleng-geleng.
0: Bukan geleng-geleng yang fun ya, tapi geleng-geleng kok bisa satu persatu muncul. Kebakaran saja belum terselesaikan.
1: Iya, jadi beneran pray for Indonesianya tuh semuanya gitu ya. Kebakaran, ada juga gunung.
0: Betul.
1: Angin kencang, ya kan? Jadi banyak-banyak istighfar.
0: Iya, dan salah satunya abu vulkanik yang sekarang sudah mulai menyebar di wilayah Jabodetabek. Setelah kemarin cuma di wilayah pesisir Lampung dan juga Banten saja ya. Nah, kalau saya ingat dulu pendengar, terakhir merasakan abu vulkanik sampai aktivitas seperti sekolah dan bekerja itu berhenti di 2012. Kalau saya ingat
1: Jogja
0: aku.
1: Ya?
0: Iya, yang Jogja waktu itu.
1: Iya, betul. Jadi kelihatan tuh di kap mobil ya kan. Ada jejak-jejak abu vulkanik, terus kita tiba-tiba pakai masker ya. Itu sebelum COVID berarti ya.
0: Iya, dan saya ingat itu waktu itu hari Senin. Terus lagi upacara, tiba-tiba tuh kepulan asap abu. Size-nya tuh agak kayak mirip batu gitu. Jadi di langit-langit tuh kayak tertek-tek-tek-tek-tek gitu.
1: Oh, 2012 tuh saya ya sudah di sini sih.
0: Iya kan?
1: Tapi enggak begitu
0: merasakan ya.
1: Karena rumahmu daerah sana ya?
0: Iya.
1: Ya mungkin.
0: Tapi untuk teman-teman aku waktu itu di Gubuk dan sekitarnya itu malah yang paling parah. Sampai benar-benar yang gelap.
1: Padahal

0: Atau mungkin Anda memilih di rumah aja dulu deh, beresin yang ada di rumah, ventilasi mulai di perapat ya kan. Mungkin bisa digunakan ram-ram yang tipis-tipis itu biar debunya tidak masuk. Atau mungkin Anda mulai menjemur pakaian di dalam rumah.
1: Tapi tampaknya Silvi harus segera pakai masker kalau semisal nanti abu vulkaniknya tuh benar-benar sampai kota Semarang. Karena
0: ya cuti aja mungkin ya saya di rumah.
1: Ya di rumah. Cuma kalau sampai terkena, amit-amit jangan sampai. Ada dampak buruknya. Yang pertama adalah bisa terkena gangguan pernapasan. Terus juga paparan ini bisa memperburuk kondisi penderita asma.
0: Serem ya.
1: Belum lagi kandungan gas iritan seperti sulfur dioksida kalau masuk di mata, pedih.
0: Padahal sulfur tuh biasanya dipakai buat lulur.
1: Ya silakan luluran pakai abu vulkanik kalau emang.
0: Tapi katanya bagus loh.
1: Ya itu.
0: Tapi kalau udah adem, kalau masih panas ya bahaya.
1: Cari untungnya itu.
0: Oke deh, sambil request-request lagu boleh ya pada kesempatan siang hari ini ya.
1: Dan yang sudah bergabung siang hari ini, kami coba sapa dulu dari Bu Rika Herlin ya ini ya. Oh iya Bu Herlina.
0: Hai Bunda Herlina.
1: Musik kita 100% asli Indonesia. Kira-kira apa saja dampak buruknya kalau semisal abu vulkanik ini terkena ke tubuh? Padahal kemarin untuk kebakaran masih belum selesai, tiba-tiba sekarang ada Krakatau saja. Segera pulih Indonesiaku.
0: Amin.
1: Requestnya Sherina Munaf dengan Simfoni Hitam. Sherina Munaf, kita ada ya harusnya.
0: Ada, Sherina ada.
1: Simfoni Hitam?
0: Nah.
1: Kalau enggak ada berarti Simfoni Putih nanti. Terus
0: Harmoni Hitam kenapa enggak?
1: Terus juga ini ada dari Pak Takim.
0: Hai Pak Takim.
1: Hadir dari kawasan Pekalongan yang pemanas, Mas Mbak. Udah itu aja kabarnya.
0: Oh, oke.
1: Oh, request lagu juga. Iwan Fals, yang apa aja deh. Pokoknya terima kasih dan semangat untuk Mas dan juga Mbak yang
0: bertugas. Semangat
1: terus pastinya. Baik dari Bu Herlina dan juga Pak Takim sudah kita masukkan untuk lagunya di playlist. Dan kita juga menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Silakan ya, telepon 024-8316-686
0: atau WhatsApp kami 081-666-6886
1: dan juga di aplikasi RRI Digital sampai jam 3 nanti di 100%
0: Indonesia.

0: Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Seratus persen Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Abu vulkanik yang sekarang menjadi tantangan untuk masyarakat beraktivitas, tapi di sisi lain kita juga harus memproteksi diri ya dengan berbagai cara. Salah satunya tadi pakai masker, kacamata,
1: jaket, topi, payung.
0: Betul.
1: Tapi payung nanti jadi lubang-lubang nggak ya?
0: Panas kan ya?
1: Iya, emang sampai sini masih panas.
0: Harusnya sih enggak, udah kayak
1: kan
0: debu gitu.
1: Kan dia perjalanan ya.
0: Iya. Enggak semata-mata langsung panas gitu, enggak.
1: Enggak ya berarti
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak. Nah, ada banyak cara yang bisa Anda lakukan pendengar jikala memang saat ini merasakan abu vulkanik yang sudah bertebaran di mana-mana, salah satunya tadi menggunakan masker ya. Dan daerah yang sekarang bisa dibilang cukup parah ya. Itu tadi ya, Banten, Lampung, kemudian juga di beberapa titik di Jawa Barat, kemudian juga di Tangerang. Ini kampung
1: apa?
0: Wagito. Ada nama kampung Wagito di Tangerang ternyata.
1: Ya, koreksi kalau kami salah ya pendengar ya. Barangkali di sana namanya Wagita ya, enggak Wagito.
0: Ya kita enggak tahu ya, cuma itu ternyata beberapa daerah yang sudah cukup parah. Nah, harapannya sih tidak sampai nahan aktivitas.
1: Ya, semoga tidak menjadi salah satu penyebab kita tidak beraktivitas.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Cuman yang memang olahraganya sering outdoor ya harus dipikirkan.
0: Nah, sudah ada yang bergabung di
1: Siapa
0: RRI Digital. Ini tadi dari Lai, kahitnya yang sudah kami putarkan ya.
1: Wah,
0: terus
1: kamu
0: juga
1: kok sehati sama Lai?
0: Gimana?
1: Kok udah langsung diputer?
0: Ini aja telat itu. Terus juga ada username bla bla bla bla. Ini belum kasih nama ini harus.
1: Ayo
0: di
1: kasih nama dulu, iya. Kasih nama dulu.
0: Kalau menurut saya dengan kondisi saat ini baiknya untuk di rumah terlebih dahulu ya, kalau emang bisa di rumah.
1: Wah, siaran dari rumah nih.
0: Betul.
1: Asik.
0: Atau mungkin bapak saja yang siaran atau ibu. Kita di rumah aja.
1: Kita di rumah aja.
0: Terus harapannya sih semoga Indonesia lekas baik-baik
1: amin,
0: saja.
1: Amin.
0: Dari pemerintah kami harapkan semoga segera melakukan tindakan, karena takutnya kalau semisal tiba-tiba listrik padam atau ada beberapa fasilitas umum yang tidak berjalan lagi karena ada musibah.
1: Ya saya sih yang paling terdampak kan pesawat ya.
0: Ya, dan kemarin kan saya melihat beberapa dokumentasi orang ya, ih gak jadi ke Padang padahal sudah booking hotel, transportasi di sana, penerbangannya dibatalkan satu hari sebelumnya.
1: Berarti perginya ke Peteng aja, jangan Padang. Ya, semoga segera membaik. Semoga
0: betul,
1: apapun yang kita lakukan juga tidak terganggu.
0: Nah, masih ada beberapa menit juga pendengar untuk Anda yang mau bergabung. Barangkali
1: boleh.
0: Juga Anda merasakan abu vulkanik yang sekarang mungkin di wilayah yang sudah terkena. Silakan ya, di telepon di 024-831-6686
1: atau di 0816-666-886
0: dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual 100% Indonesia.

0: Jadi di tengah fenomena abu vulkanik yang sedang terjadi saat ini, pendengar, di beberapa wilayah Indonesia, Jabodetabek sudah cukup tebal ya. Sehingga harus hati-hati, jaga kesehatan seperti pernapasan, terus juga dari mata.
1: Turun ke hati. Pokoknya itu ya, itu kacamata jangan lupa, masker, topi, helm berkaca ya, jadi bisa double-double, jaket,
0: yeah.
1: Mungkin kalau bisa perjalanan jauh pakai sepatu dan kaos kaki, jadi lebih aman semuanya.
0: Kalau untuk di rumah, ventilasinya juga jangan lupa untuk ditutup atau difilter, ada DIY-nya. Pakai anduk basah terus ditempel. Gitu.
1: Betul, ada caranya ya, tips-tipsnya ya.
0: Betul.
1: Pokoknya semuanya harus tetap berhati-hati selama beraktivitas.
0: Sehat selamat untuk semuanya pendengar, dan kita harapkan semoga bisa lekas membaik Indonesia.
1: Amin
0: kita.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di 100% Indonesia kali ini. Pokoknya besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama di Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa pendengar.
1: Bye bye.

0: Info Pro 1.
1: Palang Merah Indonesia Kabupaten Rembang menyalurkan 415 ribu liter air bersih kepada masyarakat dan sekolah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Hingga 5 September 2026, distribusi masih dilakukan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dari Ketua PMI Kabupaten Rembang, Dr. Samsul Anwar, menjelaskan penyaluran air bersih telah dimulai sejak 9 Juli 2026. Khusus selama Agustus, distribusi dilakukan secara rutin setiap hari, mulai 2 hingga 31 Agustus dan dilanjutkan pada bulan September. Badan Gizi Nasional mendorong guru mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Selain mendampingi siswa saat makan, guru diharapkan ikut memberikan edukasi gizi sekaligus memastikan makanan diterima dalam kondisi baik sebelum dikonsumsi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan guru memiliki posisi penting karena berinteraksi secara langsung dengan siswa setiap hari.
0: Pro 1.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Lama rasanya nggak jumpa pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi edisi hari Senin kali ini 7 September 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam UMKM Bicara. Pendengar dan juga pemirsa, tentu saya tidak sendiri dalam UMKM Bicara. Kami selalu mengundang tamu-tamu para pelaku UMKM yang juga siap untuk mempromosikan produknya sekaligus juga mengedukasi, memberikan wawasan baru untuk semua pendengar dan juga pemirsa. Nah, kali ini, sore hari ini, begitu juga saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Saya perkenalkan, ada owner Excel and Friends. Beliau lengkapnya gitu ya, adalah Ibu Listiarini Meita Sari, tapi akrab disapa dengan Ibu Meita. Selamat sore, Bu Meita.
1: Sore, Mbak Rosi.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, baik, sehat dan bahagia. Yang bahagia itu kayaknya memang penting sekali ya Bu.
1: Betul.
0: Untuk kita menjalani hari-hari. Karena kalau gak happy, kalau gak bahagia, gimana kita bisa menjalankan usaha-usaha yang kita rintis gitu ya Bu?
1: Iya, betul banget. Kita okay. Jadi setiap hari kita harus bahagia, bersyukur dan keep smile.
0: Asik. Baik Bu Meita, kali ini topik kita adalah cangkang telur dari limbah menjadi berkah. Tapi yang menarik pada saat tadi saya menata produk-produknya dari Bu Meita, itu kok kayaknya gak ada cangkang-cangkangnya gitu ya. Tapi boleh cerita dulu deh Bu Meita, sebetulnya kenapa kemudian cangkang telur dari limbah menjadi berkah, awalnya kapan gitu? Boleh cerita deh Bu Meita.
1: Oke Mbak Rosi, saya ceritakan ya.
0: Iya.
1: Jadi pada suatu hari
0: dongengnya enak nih ya. Karena ada usahanya ya.
1: Iya, jadi sebenarnya yang pertama, saya senang mengulik sesuatu hal yang unik. Yang kedua, tentunya sesuatu hal yang unik itu kan harus mempunyai nilai manfaat gitu ya. Nah, saya melihat bahwa cangkang telur ini kurang dilirik oleh masyarakat bagaimana untuk diolah menjadi suatu hal. Biasanya kan hanya digiling saja terus kemudian dibuat pupuk atau sejenisnya gitu ya. Tapi di sini saya justru melihat bahwa cangkang telur ini berlian ketika diolah dengan baik gitu. Nah, makanya saya coba pertama nih, saya riset dari tahun 2025 sih Mbak gitu. Jadi tahun 2025 lucu ya cangkang telur ini kalau diolah menjadi sesuatu hal. Tadinya saya tempel-tempel aja nih di media botol atau di kendi gitu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa sesuatu hal yang kita sukai itu tentunya juga harus bermanfaat untuk orang banyak. Dalam hal ini saya juga ingin mendukung program pemerintah yaitu dalam pengendalian sampah. Nah, cangkang telur ini bayangkan saja di hasil survei gitu ya, satu orang itu dalam satu bulan minimal itu mengkonsumsi telur itu 13 butir.
0: Betul.
1: Gitu. Paling nggak kalau orang nggak punya duit kan biasanya makannya telur gitu ya.
0: Iya, itu andalan bersama ya.
1: Atau anak yang tidak suka makan yang aneh-aneh biasanya larinya ke telur. Artinya potensi sampah dari cangkang telur itu kan luar biasa gitu.
0: Iya.
1: Nah, kenapa tidak kita olah? Akhirnya saya mencoba berpikir, ini kalau cuma saya tempel-tempel ya paling pengurangan limbahnya hanya sedikit karena kan
0: enggak seberapa gitu.
1: Artinya terus kemudian saya berpikir gimana ya caranya supaya cangkang telur ini bisa di diolah menjadi suatu hal yang bagus tapi juga mengurangi gitu kan. Saya lihat gitu ya dari TikTok gitu kan. Saya belajar banyak dari negara-negara lain sih. Kalau negara lain itu sudah dibuat coaster gitu seperti itu. Saya cari di sosmed clue-nya kerajinan dari cangkang telur gitu. Cuman memang kalau di Indonesia ini setahu saya yang ada masih kolase ya, tempel-tempel aja gitu kan. Cuman kemudian oh iya di kemarin itu di mana ya, di Filipina atau apa gitu, dia sudah diolah menjadi kerajinan yang bernilai estetik, bernilai ekonomis juga, ekonomi juga gitu. Mereka kebanyakan coaster sih. Tapi karena saya tuh sebenarnya ngulik gitu ya, amoy ini kan sama aja dengan semen kan, ibaratnya seperti itu. Akhirnya apa ya, oh saya lihat cetakan-cetakan kue, karena saya kan suka bikin kue gitu ya.
0: Oh, baking juga ya, gitu. Ada telurnya juga, iya, pakai telur juga.
1: Betul. Akhirnya saya coba-coba tuh, saya ngadoninnya juga sama kayak telur,
0: kayak baking, kayak bikin kue.
1: Iya betul, gitu. Jadi terus kemudian saya cetak gitu kan, saya cetak. Ih, lucu juga ternyata gitu ya. Terus tapi memang cangkang telur ini percobaannya lama sekali ya. Pertama saya campur dengan pati gitu, katanya gitu kan di sosmed, ternyata tidak kuat gitu. Kemudian setelah itu saya tetaplah belajar terus. Ternyata saya menemukan komposisi yang pas untuk supaya tidak hancur. Kemudian dengan finishing bahan-bahan lain yang mendukung. Itu sih intinya, saya pengen kita bersama-sama mendukung program pemerintah dan juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita melihat di sekitar kita kan banyak hal yang bisa dikulik, yang bisa bermanfaat dan bernilai ekonomi. Itu saja sih Mbak Rosi.
0: Baik, jadi Bu Meta, sebetulnya usaha ini memang belum terlalu lama. Ada di tahun 2025 itu baru mulai ngulik-ngulik gitu ya, betul. Ketertarikannya ada di situ. Kemudian Bu Meta mendapatkan cangkang-cangkang telur itu dari mana saja? Kemudian kalau selama ini sudah trial and error dulu gitu ya, apakah itu konsumsi pribadi Bu Meta itu sudah mencukupi karena suka bikin kue juga, ataukah kemudian sekarang ini sudah mulai mengepul, ada tukang martabak nih misalnya gitu, gimana nih Bu Meta?
1: Pertama kali ya dulu hasil dari ini ya, kita masak,
0: dikumpulin gitu ya.
1: Terus tapi kalau sekarang ini kan kebutuhannya banyak, karena kan tidak bisa hanya 50 cangkang telur untuk membuat beberapa

0: Oke, kemudian Bu Meta, apa yang menjadikan Bu Meta kemudian mempunyai ide untuk, oh ya, kayaknya ini bikin vas deh. Oh ya, ini tadi kayaknya ada jepit rambut deh gitu. Nah, itu inspirasi-inspirasinya dari mana untuk menentukan kita kayaknya mau buat apa nih gitu?
1: Itu. Jadi gini Mbak Rosi, tadinya saya hanya bisa membuat, ya bukan hanya bisa ya, artinya yang gampang-gampang dulu saya bikin tatakan gelas, bikin piring dekoratif gitu kan, dekoratif plate yang bisa untuk foto produk gitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir, wah apalagi ya, maksudnya kok piring terus gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir bahwa saya harus membuat produk yang fungsional gitu loh. Artinya kalau vas ya berarti kan bisa untuk meletakkan bunga gitu kan. Terus kemudian ini ada juga kita kolaborasi dengan minyak jelanta untuk dibuat lilin yang tadi warna kuningnya.
0: Oh, itu dari minyak jelanta.
1: Iya,
0: ya, Bu. Gitu. Oh, gitu. Gitu.
1: Kemudian ada kaligrafi kan di sini, mungkin kan jarang gitu ya kaligrafi dari cangkang telur itu kan jarang gitu kan, seperti itu. Jadi ya memang semuanya tuh bertahap, berproses yang harusnya. Yang bahkan saya ngumpulin loh hasil-hasil karya saya yang error gitu kan. Saya kumpulkan supaya saya tahu, oh iya proses saya tuh berproses dari ini loh gitu, dari yang trial error gak jadi, jelek,
0: meleot
1: gitu kan. Apa namanya? Gumpal.
0: Iya.
1: Gitu. Saya kumpulkan supaya saya bisa menghargai perjalanan dari usaha saya ini, seperti itu.
0: Sekaligus bahan evaluasi,
1: betul,
0: ya Bu Meta. Kalau kemarin kayaknya buatnya harusnya begini deh, ya, gitu ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Oke.
0: Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ya untuk sore hari ini boleh banget, karena Bu Meta masih bersama dengan kita sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya hanya butuh 1 menit saja untuk jeda sebentar ya, sambil saya buka kesempatan untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: UMKM bukan pelengkap pendengar dan juga pemirsa, tapi penopang, pendorong ekonomi bangsa kita. Karenanya kami juga hadir dalam UMKM Bicara untuk sore hari ini. Masih bersama dengan owner Excel and Friends, ada Ibu Meta, lengkapnya Ibu Listiarini Meta Sari, tapi akrab disapa dengan Bu Meta saja. Dan kita masih bicara soal cangkang telur dari limbah menjadi berkah. Bu Meta, sepertinya kalau mendengar cerita dari Bu Meta memang menaruh perhatian akan sampah-sampah yang ada di lingkungan. Betul. Ternyata bukan hanya soal cangkang telur, tapi bahkan soal limbah minyak jelantah, minyak yang sudah tidak layak untuk digunakan, sisa-sisa yang untuk memasak itu, Bapak Ibu gitu ya, itu ternyata juga kemudian ditampung, dijadikan lilin berkolaborasi dengan cangkang telur yang sudah diolah. Begitu ya, Bu?
1: Iya, makanya kenapa brand kita tuh namanya Excel and Friends. Dalam arti kata, Friends ini adalah limbah-limbah lain yang jika dipadukan itu akan menjadi hasil karya yang bagus gitu, yang optimal, seperti minyak jelantah, kemudian ada karung goni, bahkan saya membuat outer tapi ornamennya dari cangkang telur, seperti itu. Bikin apa namanya, kulot, bikin sendiri, jahit tangan. Kan kalau karung goni itu memang, kalau saya bukan penjahit ya, akhirnya saya jahit manual gitu, tapi ornamennya dari cangkang telur, jadi unik, Mbak.
0: Baik. Bu, selama ini selain belajar secara otodidak gitu ya, tadi sempat juga lihat TikTok, scroll

0: YouTube dari negara-negara lain juga gitu. Apakah juga Bu Meta itu mengikuti semacam pelatihan? Kadang-kadang itu kan ada dari dinaskah gitu, dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi gitu ya, yang kemudian ada naungan UMKM di sana, ada pelatihan, kemudian Bu Meta join atau bagaimana itu, Bu?
1: Kalau cangkang telur ini sementara memang karena kan di sini ya, kalau saya lihat memang belum ada produk cangkang telur, artinya sampai saat ini saya masih otodidak gitu, artinya memang trial and error sampai menemukan komposisi yang tepat, finishing yang bagus. Tentunya ya belajarnya selain di TikTok, sosmed, kemudian belajar sama teman-teman yang memang pengrajin patung misalnya gitu, ini finishingnya bagaimana ya gitu.
0: Jadi memang terjalin komunikasi ya Bu, dengan berbagai pihak untuk terus memperbaiki produk dari cangkang telur itu ya?
1: Betul, kebetulan kan memang saya penggerak di UMKM, otomatis kan saya akan tahu nih, oh ini pengolah ini, oh ini pelukis. Kebetulan teman-teman pelukis kan banyak juga kan gitu, jadi mereka yang lebih paham mengenai ini kan sudah masuk ke pematung ya ceritanya seperti itu, dan mereka mengarahkan begini Mbak Meta gitu. Nah, itulah berkahnya untuk berteman dengan banyak orang.
0: Betul,
1: seperti itu.
0: Iya, relasinya dapat, ilmunya dapat gitu
1: betul.
0: Ya Bu. Oh,
1: okay. Dan kita harus pandai menempatkan diri Mbak Rosi, ketika ada masanya saya menjadi penggerak, ada masanya saya menjadi junior gitu. Artinya
0: betul.
1: Ketika saya nggak tahu ya saya harus mengakui bahwa ada yang lebih tahu dan saya harus bertanya gitu.
0: Dan ternyata belajarnya itu juga sampai sekarang meskipun sudah menggeluti ini tetap belajar ya Bu Meta.
1: Tetap harus belajar terus.
0: Oke.
1: Seperti itu Mbak Rosi. Hidup kan harus terus belajar.
0: Betul betul. Dan ini menarik sekali ya pendengar dan juga pemirsa, mudah-mudahan ini juga bisa jadi motivasi untuk Anda. Jadi Bu Meta meskipun juga sudah mendahului prosesnya gitu, ternyata Bu Meta juga tetap untuk mencari ilmu dari rekan-rekan yang lain, dari yang lebih dulu lagi untuk memulai itu tetap diserap ilmunya.
1: Betul,
0: gitu ya Bu Meta.
1: Oh,
0: oke, baik. Bu Meta, kemudian ada lagi pertanyaan. Sebetulnya prosesnya kalau menampung cangkang-cangkang telur itu dari para, ada yang pembuat kue gitu atau yang dari rumah tangga apa segala macam, itu kemudian prosesnya bagaimana Bu? Kadang-kadang kan orang merasa bahwa itu sampah, udah jijik gitu, kotor gitu. Apakah kemudian ada pengolahan tersendiri atau khusus yang menjadikan cangkang-cangkang itu kemudian bersih, layak untuk dijadikan berbagai macam kerajinan yang cantik-cantik ini Bu?
1: Ya, tentunya kita tahu bahwa cangkang telur itu juga berpotensi untuk menimbulkan bakteri ya. Nah, untuk itu memang pengolahan cangkang telur ini agak sedikit ya butuh kesabaran sih Mbak Rosi. Dari kita tampung gitu ya, kita cuci pakai sabun gitu kan.
0: Satu persatu Bu?
1: Enggak lah,
0: langsung
1: bak gitu kan. Kita kasih sabun, terus kemudian kita kasih baking powder karena itu juga disinfektan juga gitu kan. Terus kita masukkan telurnya, kita cuci, terus kita bilas. Kemudian kita rebus Mbak Rosi. Kita rebus pakai rempah-rempah. Jadi kita rebus pakai serai, pakai garam, pakai jeruk, pakai jahe gitu. Supaya apa? Ya itulah, itu yang tadi saya bilang bahwa cangkang telur ini berpotensi untuk ini bakteri ya. Kemudian baunya kan juga dengan rempah-rempah itu kan hilang gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi wangi kayak apa ya? Kayak kita kalau ngerebus kayak apa ya, rempah-rempah gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: gitu. Kalau mungkin yang suka wedang-wedangan itu jadi gitu, gitu ya?
1: Iya, seperti itu. Jadi sudah hilang bau amisnya dan tentunya bakteri-bakterinya ya juga ikut meninggal lah ceritanya gitu ya.
0: Mati.
1: Direbus itu belum di neraka itu.
0: Jadi bercanda, mati
1: ya,
0: ini.
1: Jadi mati. Jadi setelah itu kita keringkan. Keringkan pertama di udara luar dulu, kemudian di oven. Nah, dengan di oven kan suhu tinggi, otomatis para bakterinya itu juga
0: tambah mati, tambah juga ya, setelah
1: mati
0: direbus, mati kuadrat.
1: Mati kuadrat. Setelah itu dikeringkan, setelah kering baru kita proses ke penggilingan. Kita mau yang teksturnya apa, yang kasar, seperti contohnya di decorative plate ini kan kasar nih, masih terlihat cangkang telurnya gitu kan. Kalau terus ada yang semi halus gitu, ada yang halus banget, yang kayak yang di pink ini, warna pink ini, itu halus banget. Tapi kalau secara pribadi saya lebih suka yang mix ya, maksudnya teksturnya tetap harus ada cangkangnya biar kelihatan banget bahwa ini memang ada cangkang telur gitu kan, seperti itu. Nah, untuk proses pewarnaan sendiri Mbak Rosy, kita menggunakan pewarna makanan loh. Jadi semua itu food grade yang saya lakukan, itu food grade. Karena apa? Ketika kita mencampur itu kayak bau kue itu, dan lebih
0: gemes sendiri ya,
1: gemes
0: bukan
1: sendiri. Tengah-tengah yang ini itu, ya, gemesin banget sih itu. Saya aja yang bikin gemes gitu. Jadi ketika kita olah itu amis nggak ada gitu ya, ada bau rempah. Terus kemudian ketika pewarnanya kita campurkan itu baunya kue. Jadi terus kemudian kan dipanggang lagi setelah jadi molding, di molding. Terus kemudian kita panggang itu yang ada bau kue Mbak Rosy.
0: Karena wangi, udah mulai dari rempah. Pewarnanya kue pula.
1: Betul,
0: gitu ya Bu.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu, kemudian dicetak. Jadi kalau yang apa namanya, warna-warna ini memang adonannya sudah berwarna, bukan kita cat, bukan, tapi dan itu lebih mudah untuk pemerataan Mbak. Kalau misalkan kalau cat terus kemudian kita panggang, pasti ada yang mengelupas, terus daya tahannya pun juga enggak lama gitu loh kalau cat gitu.
0: Tapi sebetulnya Bu, sifat dari cangkang telur itu bagaimana sih Bu? Apakah dia itu menjadikan bahannya itu tadi jadi ngeset, atau malah justru menjadikan bahannya itu jadi mungkin keras, atau bagaimana ya?
1: Jadi ini komposisinya sebenarnya tuh nggak ada campuran apa-apa ya. Maksudnya gini, ini hanya cangkang telur murni ya. Maksudnya bahan utama adalah cangkang telur, bahan pendukungnya adalah perekat gitu. Kita menggunakan lem. Gitu.
0: Jadi semuanya itu memang dari cangkang telur semua?
1: Ada, iya, gak ada campuran semen.
0: Gak ada.
1: Saya pernah trial memang, pernah trial dengan semen putih gitu ya. Tapi kok jadinya, maksudnya gini loh, satu jadinya kok kayaknya saya gak terlalu tertarik untuk mengolah dengan campuran bahan lain. Yang kedua, tujuan saya itu adalah mengurangi limbah gitu loh. Tidak hanya sekedar membuat hasil karya yang bagus, tapi juga mengurangi limbah lah. Kalau saya padu-padukan dengan yang lain kan berarti cangkang telurnya hanya terpakai
0: sedikit,
1: sebagian kan
0: ya.
1: Gitu. Jadi kembali kepada konsep awal, yaitu saya juga ingin membantu pemerintah atau membantu diri saya sendiri ya, untuk membantu masyarakat untuk mengurangi limbah dengan cara yang tepat. Kalau saya masih ibaratnya masih combine dengan semen atau pasir atau dan lain sebagainya, artinya kan pemakaian cangkang telur ini sedikit gitu loh.
0: Gitu.
1: Jadi ini pure cangkang telur.
0: Dan itu membuktikan bahwa cangkang telur itu sifatnya berarti kuat ya Bu.
1: Iya, kuat. Kuat. Apalagi ketika kemudian di finishing ya, di finishing itu dengan resin, tambah rekat lagi, tambah kuat lagi seperti itu.
0: Oh gitu. Wah, ini menarik pendengar. Nanti kita kulik ya habis ini, karena tadi saya menata aja ikutan gemes gitu ya. Cantik banget. Mulai ada yang warna pink, mulai dari yang warnanya sedikit natural tapi ada sentuhan lainnya di depannya gitu, kayak unik banget. Jadi kalau saat ini Anda bukan cuma mendengarkan kami, Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital. Jadi silakan tonton apa yang Anda dengar yang ada di studio ini, termasuk yang ada di depan Bu Meta. Nanti ya kita tanya harganya berapa, proses pembuatannya berapa lama gitu ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Masih ada waktu untuk berbincang bersama dengan Ibu Meta, owner dari Excel and Friends. Bu Meta, sebelum nanti kita lanjutkan itu harganya berapa, bikinnya berapa lama, ternyata sudah ada yang gabung bareng kita melalui WhatsApp di 081 6666 886. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini tidak menyebutkan nama, tapi ada di 089605 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh tanya kenapa telur ya yang dipilih, kenapa bukan yang lain? Penasaran aja, kenapa yang jadi pilihannya telur ini, Bu Meta, bukan bahan yang lain? Coba bahan yang lain apa? Coba sebutkan. Kerang mungkin ya, ini ya. Iya ya, betul ya Bu. Silakan ini.
1: Kenapa yang dipilih adalah cangkang telur? Karena cangkang telur itu ada satu, yang pertama ada di sekitar kita, yang kedua kuantitinya sebagai limbah itu luar biasa besar. Bayangin aja Mbak Rosi, di dekat kami ini, kebetulan saya tinggal di Gedawang, itu ada perusahaan roti gitu ya. Nah itu dia sampai punya gunung cangkang telur gitu loh. Bayangkan ya. Nah kalau kenapa tidak memilih yang lain ya, karena yang ada di sekitar kami itu ya telur gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan merambah ke cangkang-cangkang yang lain gitu. Kebetulan memang cangkang telur ini telur ayam. Nah itu yang ada motifnya itu telur puyuh Mbak Rosi.
0: Oh itu jadi bukan cuma telur ayam saja,
1: iya,
0: tapi
1: gitu. Telur puyuh, dan kita ini lagi mau merambah lagi ke telur bebek. Bayangin Mbak Rosi, telur bebek itu warnanya kan bagus,
0: warnanya
1: banget,
0: cantik,
1: ya.
0: Cantik, toska ya, Bu.
1: Kalau kita ibaratnya kita olah menjadi kerajinan kan lebih
0: cantik lagi ya.
1: Warnanya alami, seperti telur puyuh ini kita enggak usah kasih ornamen,
0: udah cakep.
1: Kalau udah kasih ornamen gitu ya. Jadi kita effort kita enggak terlalu besar gitu. Nah, seperti itu. Karena ada di sekitar kita ketersediaan bahannya itu luar biasa besar seperti itu.
0: Gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Yes. Bu, masih ada lagi yang bertanya. Saya akan bacakan, cukup banyak yang tertarik mungkin ya. Lucu ya.
1: Nanti kita ininya Mbak Rosi, ini kita akan bikin komunitas ya. Artinya apa yang saya lakukan ini bisa kita sebarluaskan untuk menjadi salah satu alternatif usaha teman-teman masyarakat, bahkan yang di luar pulau pun tertarik juga gitu loh. Bagaimana Bu Meta kalau saya diajarin juga? Ya nanti kita bikin komunitasnya aja gitu, supaya ilmu ini tersebar.
0: Oh gitu, oke, baik. Ditahan dulu Bu Meta, ini sudah ada Mas Theo yang ada di Magelang. Mau tanya nih, apa saja kandungan nutrisi atau zat kimia di dalam cangkang telur yang membuatnya sangat potensial untuk dimanfaatkan? Terima kasih.
1: Nutrisinya ya Mbak Rosi ya. Kalau untuk secara oral dimakan, mungkin nutrisinya ya protein seperti ya kalsium.
0: Itu yang dalamnya gitu ya. Pendengar dan juga pemirsa Mas Theo ini ya.
1: Kalau ini terutama kalsium ya. Kalau misalkan cangkang telur cuma diremuk aja terus kasih tanaman, itu juga menjadi satu pupuk gitu loh. Tapi kalau misalkan ini dibikin kerajinan tangan ini, kalau nutrisinya ya pasti kalsiumnya itu ya, bahkan itu bisa buat masker loh Mbak Rosi.
0: Masker muka,
1: masker muka bisa buat masker muka, dicampur dengan madu itu juga bisa untuk masker muka. Jadi sebenarnya potensi cangkang telur ini luar biasa
0: ya.
1: Itu kalau untuk kandungannya, kalau untuk yang oral ya pastinya banyak ya untuk bisa dimakan gitu. Tapi kalau saya tidak, poinnya tidak di nutrisinya itu, karena memang ini pemakaiannya tidak untuk dimakan, tapi untuk wasta karya. Ya otomatis memanfaatkan hanya cangkangnya itu. Yang jelas kandungannya kalsium.
0: Jadi Mas Theo memang ini beliau fokusnya, concernnya adalah bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak bernilai gitu ya, karena cuma dibuang aja, barangnya banyak cuma dibuang aja, dijadikan sesuatu yang memang jadi bernilai tinggi, baik itu keindahannya, nilai jualnya, itu tujuannya. Terima kasih ya Mas Theo yang ada di Magelang jauh ini ya, terima kasih. Oke, baik Bu, tadi saya kan pertanyaannya terjeda gitu ya. Untuk menghasilkan produk-produk ini, Bu Meta itu membutuhkan waktu berapa lama nih Bu? Mulai dari katakanlah pengumpulan cangkang telur, kemudian tadi dicuci gitu ya Bu, kemudian masih ada di oven lagi, dibentuk lagi, sampai kering jadi siap jual, itu butuh waktu berapa lama Bu?
1: Kalau butuh waktunya sebenarnya dari penampungan cangkang telur, terus kemudian pengolahan bahan ya, itu sebenarnya nggak terlalu lama. Yang lama adalah proses pengeringan finishingnya Mbak, resinnya itu yang agak lama, itu dia membutuhkan waktu 3-4 hari itu setelah di oven ya, setelah kita kering menjadi bentuk, terus kemudian kita oven, terus kemudian di finishing dengan resin. Nah itu pengeringan itu kan memang harus di bawah sinar matahari. Nah kalau pas mendung-mendung gini ya otomatis akan memakan waktu lebih lama,
0: lebih lama
1: gitu.
0: Lagi.
1: Tapi alhamdulillah kami kan tinggal di Gedawang nih gitu, jadi matahari itu masih ibaratnya masih banyak lah stoknya di sana gitu. Gitu seperti itu Mbak Rosi.
0: Oh gitu, gitu. Jadi kalau proses pembuatannya Bu Meta, apakah Bu Meta itu menunggu ada yang order baru kemudian dibuatkan, ataukah setiap ada bahan terkumpul kemudian Bu Meta berkreasi dengan berbagai bentuk yang memungkinkan untuk dibikin, atau bagaimana?
1: Konsepnya setiap hari ya, ini rule sendiri gitu ya. Saya harus membuat 5 buah produk gitu.
0: Oh,
1: nah produk itu
0: target pribadi ya Bu ya?
1: Iya, target pribadi gitu. Jadi setiap hari saya harus buat 5 produk dan itu pasti saya promokan, karena branding itu penting kok. Barang bagus, kalau nggak dipamerin ya tidak, orang tidak akan tahu kan gitu.
0: Betul.
1: Seperti itu. Dan otomatis kan selain itu juga kita tawar-tawarkan ya ke horeca, hotel, restoran, kafe, untuk menjadi ornamen-ornamen di tempat mereka. Dan sekarang ini selain untuk produk fungsional, kita juga merambah ke dekoratif ya. Saya ingin membuat apa namanya, dari ornamen rumah ini, tembok ini kita lapisi dengan cangkang telur.
0: Wow.
1: Itu.
0: Jadi sengaja dengan apa namanya, enggak yang halus gitu, tapi ada berteksturnya.
1: Betul,
0: gitu ya Bu.
1: Iya, oh, itu.
0: Menarik
1: lagi.
0: Sih. Kulik terus pokoknya
1: kulik
0: Bu.
1: Terus, pokoknya kulik, belajar terus.
0: Belajar gitu. Terus ya. Oke, okay, baik. Bu, kemudian dengan proses yang dikatakan rumit ya rumit, dikatakan tidak mungkin karena Bu Meta sudah terbiasa dengan prosesnya itu gitu ya. Kemudian satu barang jadi yang dari cangkang itu biasanya dibanderol berapa rupiah ini Bu?
1: Nah ini tadi juga tadi tanya sama Mas Krisma, Bu ini berapa gitu kan gitu. Nah kalau saya biasanya kan dengan mahal atau tidaknya kan kita harus melihat dari proses ya. Satu yang paling mahal itu sebenarnya ide kok.
0: Betul.
1: Bagaimana ide kita ini bisa tertuang menjadi sesuatu yang nyata, itu yang mahal. Nah, kalau untuk vas bunga ini saya kasih harganya adalah 65.000. Kadang orang gini, "Alah, orang bahannya murah kok," gitu. Nah, kita tidak bisa melihat dari itu. HPP itu tidak bisa dinilai dari nilai bahannya saja.
0: Betul,
1: tapi juga
0: sepakat.
1: Ya, jadi dari prosesnya, kemudian kerumitannya, idenya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang di apa namanya? Di kolaborasi dengan minyak jelanta itu jadi lilin itu kan, jadi candle itu harganya sekitar 95. Kalau untuk yang kaligrafi ini sepasang ini 200 gitu, seperti itu. Karena nilai karya seni itu sebenarnya nggak ada standarnya ya.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Terus kemudian juga kita kalau orang yang menghargai seni pasti dia akan memahami, apalagi tingkat kerumit. Rumit sih enggak Mbak, tapi harus sabar.
0: Iya, dari karena dari proses membersihkan sampai menjemur butuh sinar matahari itu juga memakan waktu. Kalau saya pikir-pikir mungkin 1 minggu ya, Bu.
1: Iya, 1 minggu.
0: Satu minggu. Baik. Gitu, jadi pendengar dan juga pemirsa, mahal murah itu relatif. Mungkin bagi Bu Meta murah, mungkin bagi saya mahal. Bagi saya murah, mungkin bagi Bu Meta mahal, gitu ya. Itu relatif, tetapi ada proses yang memang harus dibayar, dan yang mahal adalah ide. Itu. Oke, yang pengen gabung lagi boleh banget, silakan di 0248316686 atau di 0816666886.
2: Wah, ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo, Miss. Ada yang bisa saya bantu?
3: Saya sedang mencari makanan but
2: apa, Miss? Tapi apa?
3: No. Tapi itu makanan but mengkobat.
2: Apa to kuwi? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
3: What do you say?
2: No, Miss. No what?
3: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
2: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.
0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI, terima kasih UMKM Bicara masih hadir untuk Anda. Dan untuk kesempatan sore hari ini, waktu kita bersama dengan Bu Meta tidak terlalu panjang ya, karena nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami juga hadirkan informasi lintas DIY Jateng yang kami pandu dari RRI Semarang. Tapi kita masih ada beberapa waktu untuk sama-sama ingin tahu gitu ya, soal bagaimana sih proses dari kerajinan, tapi kerajinannya tuh cantik banget, beneran deh pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau Anda saat ini juga mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa lihat bahkan untuk Asma Allah ya, ini juga ada di sisi sebelah kiri Bu Meta ya. Jadi kalau dari layar mungkin sebelah kanan ya. Yeah. Nah, ini Anda bisa melihat Bu Meta. Ide-ide yang mengalir itu apakah juga dipengaruhi dari masukan orang-orang terdekat, misalnya keluarga kah atau mungkin tim yang ada di sekitar gitu. Oh iya, kita belum bikin ini gitu. Gimana kalau kita bikin ini? Atau memang permintaan langsung dari para konsumen mungkin. Ada ini enggak? Oh iya, belum ada. Berarti kita lengkapi atau bagaimana, Bu?
1: Biasanya ide itu ya otomatis ide itu enggak dari diri sendiri, ada yang dari keluarga, kemudian ada yang dari teman atau dari permintaan konsumen, seperti Mbak bikin asbak, Mbak bikin vas bunga yang agak gedean gitu.
0: Oh, kan
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Makanya terciptalah berbagai macam produk ini. Cuman memang kalau yang dari konsep awal memang idenya ya dari lihat-lihat aja. Karena kan kita kalau sosmed itu harus dibuat yang baik, bagus-bagus gitu.
0: Betul,
1: ya. Artinya harus
0: iya,
1: bermanfaat untuk diri kita gitu. Nah, kita lihat ih bagus ya. Bisa enggak ya misalkan pakai bahannya cangkang telur? Kita coba. Banyak gagalnya, Mbak, sebenarnya tuh. Jadi proses itu kan pasti ada kegagalan gitu.
0: Betul.
1: Ya kadang udah di oven tiba-tiba yang bawah belum mateng kan gitu, kayak kue bantet lah gitu,
0: iya, iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah otomatis kan gagal kita, kita ulangi lagi, terus keduanya gagal, kita rekatkan lagi. Jadi semua berproses sih, dari kegagalan itu kita berproses, tambah pinter. Semakin banyak gagalnya, semakin tambah pinter kita mengatasi masalah gitu.
0: Tapi kalau nggak seneng, kayaknya nggak mungkin akan bertahan sampai sekarang ya Bu. Jadi hatinya harus seneng, ya,
1: betul.
0: Pikirannya
1: betul.
0: Juga harus seneng untuk menjalani betul. Usaha itu ya Bu.
1: Betul. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Mas Krisma bahwa ini adalah sarana refreshing saya.
0: Nah,
1: gitu. Jadi saya tuh orangnya sebenarnya nggak suka kemana-mana Mbak Rosi gitu. Jadi sukanya ngendon di kamar gitu. Tapi kan tetap kita harus menjaga kestabilan mental ya, berarti itu mental apa namanya
0: betul,
1: sekarang
0: betul. Ya mental health
1: ya. Mental health gitu ya. Dengan apa ya, memang saya basicnya di seni sih, nyanyi gitu.
0: Waduh,
1: ya
0: terus iya.
1: Kemudian apa namanya, ngulik
0: berkerajinan,
1: bahkan makanan
0: ini.
1: Pun saya kulik untuk menjadi unik gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu Mbak Rosi.
0: Jadi emang beneran ini tuh membuat Bu Meta happy ya, menjalaninya juga seneng
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke Bu Meta, kalau bicara soal kerajinan, jadi pangsa pasar yang potensial yang saat ini menjadi konsumen terbesar dari Excel and Friends itu dari mana Bu?
1: Yang pertama pasti hotel ya, misalkan untuk tatakan gelasnya, kemudian untuk yang tadi permintaan vas bunga tapi agak besaran gitu kan, terus asbak gitu kan, terus kemudian ya dari teman-teman UMKM karena mereka kan butuh foto produk dengan apa namanya, tempat yang unik gitu loh,
0: properti yang cantik-cantik
1: ya. Gitu, yang tidak seperti biasanya kan gitu. Seperti itu sih, jadi kita hubungannya sebenarnya antar UKM ke UKM adalah hubungan simbiosis mutualisme.
0: Betul, gitu, iya
1: gitu. Jadi yang kita ciptakan juga dibutuhkan oleh teman-teman UKM ataupun perusahaan-perusahaan yang seperti hotel, ya Horeca gitulah Mbak. Gitu.
0: Bu Meta pernah tidak mendapatkan satu pesanan yang sampai sekarang belum bisa dipenuhi? Mungkin karena bentuknya yang mungkin agak sulit atau secara besarannya membutuhkan bahan yang banyak gitu, ada tidak Bu?
1: Sementara ini yang belum, ini vas bunga itu ya, yang besar itu loh. Karena memang
0: jadi vas bunga kayak Gucci mungkin ya?
1: Iya, ya, kayak Gucci, ya, segini gitu ya. Nah ini biasanya saya ada 3 metode sih. Yang pertama kita punya molding ya, punya cetakan. Yang kedua apa namanya, bikin kayak pematung gitu loh, kayak dibentuk sendiri pakai tangan, pakai yang muter-muter gitu, ibaratnya kayak film ghost zaman dulu gitu kan. Yang ketiga adalah modifikasi apa namanya, alat, seperti menggunakan apa namanya, galon lem mineral yang ukuran sedang kan itu ada. Itu lagi saya modifikasi supaya menjadi bentuk vas yang sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Kan itu lem mineral yang ukuran kecil itu ya, itu sedang kami modifikasi seperti itu.
0: Kembali lagi dengan barang yang sudah tidak bernilai, yang seharusnya dibuang, itu coba dikulik sama Bu Meta. Gitu ya Bu. Oh luar biasa.
1: Betul.
0: Oke, sayangnya memang kita harus sampai di sini Bu Meta. Mungkin Bu Meta ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang akan mengawali usaha tapi masih ragu-ragu, yang ingin terjun dalam UMKM tapi merasa belum ada modal dan lain-lain mungkin. Silakan ini Bu Meta, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa?
1: Oke, untuk teman-teman yang ingin usaha gitu ya, kalau mungkin sudah masuk ke UMKM berarti sudah menjadi pengusaha ya gitu. Tapi yang belum dan ingin menjadi pengusaha atau masuk ke dalam UMKM, kita tidak usah muluk-muluk harus pakai modal A, B, C, dan D, tapi gunakan apa yang ada di sekitar kita. Jadi bahannya apa yang ada di sekitar kita, alatnya pun juga apa yang ada di sekitar kita. Gunakan itu dulu, maksimalkan itu dulu, sampai kita tahu bahwa kita sebagai pelakunya istiqomah, hasilnya pun juga stabil, baru kita bisa berinovasi dengan alat dan mungkin permodalnya yang lebih besar. Tapi intinya jangan karena berpikiran bahwa saya tidak punya modal. Kita punya modal, tangan, kaki, dan apa yang menjadi ciptaan Gusti Allah pada diri kita itu adalah modal utama gitu, seperti itu. Jadi jangan takut, kemudian jangan bingung modalnya apa. Tapi kalau misalkan kita mau berdiskusi, saya membuka peluang diskusi, Mbak. Gitu. Jadi untuk teman-teman enaknya apa ya, Bu Mel? Biasanya kayak gitu sih. Mm-hmm. Nah, kita arahkan hobinya apa, terus kemudian yang ada di sekitar kita apa, gitu. Dikaryakan, dioptimalkan, seperti itu.
0: Harapan untuk Excel and Friends apa, Bu?
1: Harapannya Excel and Friends tentunya yang pertama, pemasaran, jangkauan pemasarannya lebih luas. Bahkan saya sedang menelusuri untuk bagaimana bisa ke luar negeri, ekspor, karena orang luar negeri itu sangat menghargai tentang hal-hal seperti ini. Yang kedua, Excel and Friends ini juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di berbagai daerah atau mungkin sekitar Semarang dulu, yang kita bisa, ilmu ini bisa ditularkan dan bisa menjadi sumber penghasilan dari teman-teman juga, gitu. Artinya saya membuat karya ini tidak untuk diri saya sendiri tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain juga, seperti itu.
0: Baik, Bu Meta, terima kasih untuk berbagi kisah, untuk berbagi motivasi hari ini. Mudah-mudahan Excel and Friends ini juga selalu diterima di masyarakat, kemudian penjualannya juga semakin baik. Nanti penelusuran ke luar negeri juga dilancarkan semuanya. Amin. Ya Bu Meta.
1: Amin.
0: Terima kasih, sukses, sehat selalu Bu Meta.
1: Amin. Terima kasih Mbak Rosi.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya UMKM Bicara. Jadi pastinya untuk Anda di hari Senin jam 15 atau jam 3 sore ini Anda harus banget untuk di Pro 1 RRI Semarang. Kenapa? Karena banyak kisah inspiratif, banyak sekali motivasi sekaligus juga ilmu yang bisa Anda serap dari UMKM Bicara. Saya Rosi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personil untuk melayani peserta. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi dua tempat pengolahan sampah dari hulu yang memiliki nilai ekonomis di Kelurahan Sangkrah dan Semanggi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lahannya mini, tapi bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa.
2: Sebagai upaya penanggulangan sampah di Kota Surakarta, pemerintah kota selalu menekankan adanya pengolahan dari tingkat hulu atau rumah tangga, kantor, maupun tempat lainnya sebelum dikirimkan ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Penekanan pengolahan sampah sendiri dilakukan di beberapa wilayah seperti yang dilakukan warga Kelurahan Sangkrah maupun Semanggi. Kedua kelurahan tersebut mampu melakukan pengolahan sampah menjadi bernilai ekonomi dengan menjadikan sampah organik sebagai pakan maggot dan juga pembuatan pupuk kompos. Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang melakukan peninjauan langsung di dua kelurahan tersebut mengapresiasi inisiatif warga yang mampu mengelola sampah organik menjadi nilai ekonomis. Dikatakan Respati Ardi juga gerakan pengolahan sampah di hulu sangat penting dilakukan agar tumpukan sampah tidak memicu potensi bencana seperti kebakaran di TPA Putri Cempo yang sedang terjadi.
1: Lahannya mini, tapi bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa, 80 kilo per minggu, 1 RW, 6 RT, dan rata-rata penjualan 6.000 sampai 10.000 per kilonya. Sesuai dengan program prioritas hari ini, program prioritas wali kota, dan tentunya arahan dari Bapak Presiden bahwa negara sedang perang melawan sampah. Maka dari itu, ini menjadi konsentrasi pengolahan sampah di setiap sudut kota, di setiap kelompok masyarakat bisa mengurai sampahnya di hulu. Jadi ini serentak, masih ada beberapa wilayah di Solo juga melakukan hal yang sama. Ini prioritas kita untuk pengolahan sampah di hulu.
2: Sementara itu, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo menjelaskan bahwa TPS 3R di Sangkrah dan juga Semanggi nantinya akan menjadi percontohan pengolahan sampah terpadu. Fasilitas di TPS 3R Sangkrah bahkan dirancang multifungsi agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang kumpul masyarakat.
3: Alhamdulillah, Sangkrah yang pertama dan dua Semanggi luar biasa sudah memulai lebih awal, tapi tentunya perlu ada penambahan-penambahan fasilitas yang tadi sesuai dengan arahan Pak Wali Kota. Jadi konsepnya semacam pengelolaan sampah yang humanis tapi bisa dimultifungsi, seperti di Sangkrah nanti untuk tempat nong, kurang tempat kumpul masyarakat juga, multifungsi juga. Ya, tentunya ini sebagai percontohan dua ini yang paling bagus, yang di mana luas lahannya ada dan memang lokasinya di sini. Sampah sudah terpilah dari rumah tangga, lebih enak ketika kita masukkan teba dan komposnya. Nanti tadi yang kurang adalah tebanya belum ada yang belum kita masukkan karena tadi masih jugangan tadi, dan nanti akan kita cacah juga. Kita ada pengadaan di perubahan alat pencacah sampah organik dan juga alat pembubur dan rumah maggot. Per kelurahan kita kasih nanti.
2: Melalui semangat gotong royong masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah dari tingkat hulu ini diharapkan mampu menanggulangi permasalahan sampah yang memang menjadi persoalan utama di daerah maupun secara nasional. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Apabila dalam tempo 5 hari tidak diambil, maka bantuan akan dialihkan sesuai dengan kriteria ketentuan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini,
5: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
4: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
6: Ganti orang.
4: Itu ada aturan di Bappenas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
5: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
4: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti, nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan difoto, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
5: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta melaporkan. Melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Muka Romah, menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, khitan masal, pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukaromah, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Jalan sehat dan senam bersama misalnya, dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup sehat. Ia juga menilai pelaksanaan khitan masal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kesehatan anak-anak. Selain aspek kesehatan dan sosial, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumasan. Dia menilai pementasan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya nguri-uri atau melestarikan tradisi dan kekayaan budaya lokal agar tetap dikenal dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya harus terus dilakukan dengan penyajian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional seperti ebek diharapkan dapat memperkuat kekayaan budaya Indonesia tanpa menggeser nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
8: Mementaskan adanya budaya seperti ebek atau kuda lumping ini juga bagian dari cara RRI melakukan pelestarian atau kalau orang Banyumas bilang itu nguri-uri budayanya khas orang Banyumas yaitu ebek dengan tetap bisa kita hadirkan kepada masyarakat, bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih sangat luar biasa di Banyumas itu menikmati ebek ini, itu mereka juga bisa menikmati di RRI.
7: Siti Mukaromah juga menyoroti keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Ia menilai setiap kegiatan yang menghadirkan kerumunan masyarakat memiliki potensi untuk menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Dirinya berharap kegiatan seperti RRI Fest terus dikembangkan karena mampu memberikan manfaat secara luas, mulai dari mendorong pola hidup sehat, memberikan pelayanan sosial, melestarikan budaya, hingga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personil untuk menyapa dan membantu peserta secara langsung. Berikut laporan selengkapnya.
9: Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan yang berbeda bagi para peserta pada Jumat 4 September 2026. Seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan Cilacap turun langsung menyapa peserta yang datang ke kantor cabang. Mulai dari peserta yang mengurus klaim, mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT, hingga mereka yang membutuhkan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan pelayanan, petugas juga melakukan sosialisasi program perlindungan ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Ruli Jaya Santika, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk semakin mendekatkan layanan kepada peserta. Ruli menegaskan pelayanan kepada peserta tidak hanya dilakukan pada momentum Hari Pelanggan Nasional, tetapi seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus memastikan kebutuhan peserta dapat diproses dengan baik.
6: Atau mencairkan saldonya dan lain mencari informasi, dan juga kami memberikan sosialisasi program-program BPJS Ketenagakerjaan baik yang masih berjalan kepada para pelanggan dan juga bagi pelanggan yang nanti akan purna dari layanan kami dan berikutnya beraktivitas kembali menjadi kegiatan atau usaha dari mereka, juga bisa terus melanjutkan perlindungan program dari kami.
9: Dalam kesempatan tersebut, Ruli menyampaikan jika selain layanan tatap muka, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital. Sejumlah layanan yang dapat dilakukan melalui lapak asik maupun aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Dengan menggunakan layanan tersebut, peserta tidak selalu harus datang dan mengantri di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, selain sosialisasi, dalam momen Hari Pelanggan Nasional juga dibagikan sejumlah door prize sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Salah seorang peserta, Iska, warga Kecamatan Jeruklegi, mengaku terbantu dengan pelayanan yang diberikan saat mengurus pencairan manfaat JHT. Menurutnya, suasana pelayanan pada Hari Pelanggan Nasional terasa berbeda dibandingkan biasanya. Peserta juga mendapatkan suguhan makanan ringan dan kopi selama menunggu proses pelayanan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kinerja perbankan di DIY pada triwulan kedua tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau Rp 116,927 triliun. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau Rp 97,3 triliun dan kredit sebesar 0,48% atau Rp 64,6 triliun. Sementara untuk kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36% atau Rp 27,6 triliun. Non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM relatif lebih tinggi 6,08% dibanding dengan NPL perbankan secara umum sebesar 5,41%.
11: Jalan dengan pertumbuhan perbankan gabungan konvensi dan syariah, ini juga untuk konvensional asetnya tumbuh 4,45% year on year. Sedangkan untuk kreditnya, ini untuk konvensional mengalami kontraksi sebesar 0,36%. Ini berbeda dengan perbankan syariah, untuk aset mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, meningkat 5,61%, sementara DPK-nya meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional. Namun untuk pembiayaannya, kalau untuk yang konvensional mengalami kontraksi 0,36%, sementara untuk perbankan syariah mengalami pertumbuhan 6,38%. Kalau untuk kredit UMKM sama, baik konvensional maupun syariah itu sama-sama mengalami kontraksi sebesar antara 3 sampai dengan 3,50%.
10: Lebih lanjut, Eko menyebutkan peta industri jasa keuangan di DIY terdapat sedikit mengalami penurunan dari sisi jumlah, terutama untuk BPR yang sebelumnya 58 hingga triwulan 2 tahun 2026 menjadi 52 BPR.
11: Lalu kemarin ada juga yang satu di industri jasa yang bulan Juli ya, jadi sampai dengan posisi Juni ini 52 ini karena memang konsol ini memang sekarang masih berproses karena saat ini pun yang masih dalam proses perizinan di kami ini ada beberapa BPR yang tentunya ini targetnya nanti sampai dengan akhir Desember 2026 ini juga akan turun lagi. Karena memang ini ada beberapa yang sedang berproses juga seperti itu.
10: Pertumbuhan total perbankan ditopang oleh kinerja perbankan konvensional yang stabil, sementara perbankan syariah mengalami kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi dengan fluktuasi yang cukup tajam.
0: Gelaran TNI RAN 2026 yang disambut antusias para peserta turut mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian di DIY. Informasi selengkapnya bersama dengan Vika Azalea.
12: Kita berharap event-event seperti ini ada terus di Yogyakarta dan TNI bisa melanjutkan TNI RAN yang ketiga.
13: Diikuti ribuan peserta, gelaran TNI RAN 2026 dinilai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukantoro menyampaikan, kondusivitas di Yogyakarta turut berdampak terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut dapat mendongkrak pariwisata Yogyakarta.
12: Nomor 2 di Indonesia, sampai hari ini tingkat hunian kunjungan wisata tidak hanya pada tanggal-tanggal merah, tetapi setiap hari Sabtu dan Minggu, weekend, seluruh hotel, tempat-tempat diisi oleh wisatawan, terutama penyumbangnya dari Jakarta.
13: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menilai tingginya jumlah peserta TNI RAN 2026 menunjukkan kondisi ekonomi dan situasi di Kota Yogyakarta yang cukup kondusif. Hal tersebut juga terlihat dari tingkat okupansi hotel di Yogyakarta.
14: Saya sampaikan bahwa peserta lebih dari 3.000, jadi sangat luar biasa, dan sampaikan juga Pak Kapolda bahwa harian aja di Jogja sudah okupansi hotel juga sudah cukup bagus.
13: Wawan menambahkan kegiatan seperti TNI RAN dapat mendukung pengembangan sport tourism di Kota Yogyakarta. Sebagai informasi,

0: 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
1: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah hampir sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40, jadi...
0: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
2: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
0: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Pekalongan ingatkan BPD aktif kawal penggunaan dana desa. Berikut laporan selengkapnya.
4: Desa-desa sekecamatan.
5: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Pekalongan menilai pengisian anggota BPD periode berikutnya tidak semestinya dilakukan sekedar berdasarkan petunjuk tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan komitmen calon anggota. Sebab BPD bukan sekedar pelengkap struktur pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi penting dalam pengawasan, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pengelolaan dana desa. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ferry Kurniawan, di sela kegiatan Asosiasi Organisasi Pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan, DPK, dan pendaftaran anggota APEPNAS di Kecamatan Doro. Menurut Ferry, kualitas anggota BPD akan sangat menentukan sejauh mana fungsi pengawasan di tingkat desa dapat berjalan. Karena itu proses rekrutmen BPD yang akan datang perlu menjadi perhatian serius.
6: Asal tunjuk BPD atau calon-calon BPD, karena apa? Nantinya BPD itu mempunyai tugas sebagai fungsi pengawasan di desa.
5: Ferry menekankan keberadaan BPD akan kehilangan makna apabila anggota yang terpilih tidak memiliki kapasitas maupun keberanian menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, Ketua APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ridho Ilahi, mengatakan pihaknya terus memperluas keanggotaan sekaligus membentuk DPK di sejumlah kecamatan. Melalui pendaftaran berbasis aplikasi, anggota BPD diharapkan dapat tercatat secara resmi sebagai bagian dari APEPNAS.
7: Melakukan pendaftaran secara aplikasi sehingga nanti masuk menjadi anggota APEPNAS secara resmi.
5: Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan konsolidasi antar anggota BPD di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, penutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi kami hadirkan untuk update informasi terkini wilayah Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan juga Purwokerto melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, kita kembali ke Semarang sore ini pendengar untuk menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagaimana untuk sore hari ini? Apakah Anda sudah sampai di rumah? Atau mungkin ada juga yang masih ada beberapa pekerjaan di kantor? Mengingat hari Senin biasanya hari yang cukup hektik untuk seluruh pekerja ya. Apapun kondisinya, tetap semangat dan juga bahagia. Sekaligus bisa Anda sampaikan ya, untuk di tengah situasi saat ini terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di telepon kami 024-831-6686. Silakan di WhatsApp juga berkirim pesan di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya hari ini ya. Dan nanti malam dan juga sore ini kira-kira seperti apa untuk kabarnya. Sudah bersama dengan perakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matinis Semarang yang siap memberikan laporan cuaca terbaru. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi cuaca yang disampaikan oleh perwakilan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matinis Semarang, rekan Ferisa pendengar. Dan kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin ada sebuah kejadian menarik. Segera Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pendaftaran lowongan damkar Satpol PP dan Dishub 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah postingan di Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Kemudian informasi mengenai pendaftaran formasi damkar Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hei, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku. Masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi lalu lintas ya pada program Live Traffic. Dan untuk sore hari ini kita coba pantau bersama di wilayah Brebes. Dan laporan terbarunya akan disampaikan oleh Ibda S.J. Widodo, Kanit Urjawali dari Res Brebes Pendengar, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Widodo.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, Pak Widodo dengan saya Galih. Sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mas.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, bisa disampaikan Pak, berada di titik mana? Kemudian juga bisa disampaikan juga sejauh ini pantauan dari pagi dan juga sore ini, seperti apa kondisinya?
1: Terima kasih Mas Galih. Dilaporkan langsung dari jalur Pantura, tepatnya di ruas jalur Losari. Untuk arus lalu lintas yang dari arah Semarang menuju ke Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta menuju ke Semarang, sampai saat ini untuk arus lalu lintas landai lancar, namun ada beberapa titik hambatan terkait dengan adanya perbaikan jembatan, yaitu di ruas jalur Pantura Polsek Losari, tepatnya itu di ruas jalur yang dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Untuk sementara diadakan rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow. Namun untuk arus lalu lintas sampai saat ini lancar. Kemudian untuk ruas jalur tol sampai saat ini lancar semua, baik dari arah Semarang menuju ke Jakarta maupun Jakarta menuju ke Semarang. Baliknya yang dari ruas jalur selatan, yaitu Brebes menuju ke arah Banyumas atau ke arah Cilacap, ada beberapa titik, yaitu tepatnya di pertigaan Karangkalong, yaitu adanya pelebaran jalan, namun hanya beberapa titik, kurang lebih 100 meter. Untuk arus lalu lintas, sampai saat ini pun lancar semuanya. Dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang mau menuju ke arah Jakarta maupun ke arah Semarang agar selalu hati-hati apabila ada kendala ataupun antrian cukup panjang, silakan bisa melewati ruas jalur tol sehingga tidak mengalami hambatan. Demikian Mas Galih, dilaporkan dari grup.
0: Baik, untuk ruas jalan di wilayah Pantura tadi, kira-kira ini perbaikannya akan sampai kapan Pak?
1: Informasi yang didapat dari pelaksana di lapangan itu kurang lebih selama 2 bulan, kemungkinan akhir bulan ini bisa dilaksanakan atau penormalan kembali. Demikian Mas Kelly.
0: Kalau untuk pengendara sejauh ini apakah juga sudah tertib berlalu lintas Pak, atau mungkin dari Pak Widodo masih menemui beberapa temuan?
1: Untuk sampai saat ini terutama di wilayah perkotaan Brebes, untuk arus lalu lintas atau pengendara alhamdulillah tertib dalam pelaksanaan berkendara.

0: Demikian Mas Yali dilaporkan dari Brebes.
1: Baik. Terima kasih Pak Widodo, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore dan salam presisi.
0: Selamat sore, salam presisi.
1: Demikian pendengar informasi live traffic sore hari ini yang disampaikan oleh Ibda SJ Widodo, Kanitur Jawali Res Brebes, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini, azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan satu lagu islami dan juga kultum mengenai amalan dua sederhana tetapi memiliki pahala besar, dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَبْدُ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ. Para pendengar rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang amalan-amalan sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama adalah senyum. Senyum adalah ibadah yang paling murah. Ia tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga. Cukup ke kiri bibir kita, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, tahan 3 detik. Sudah cukup menjadi sedekah bagi kita. Yang kedua, amalan sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Bisa wujudnya duri, bisa wujudnya paku, bisa wujudnya bangkai yang kita temukan di sekitar kita. Amalan ini sederhana, tapi sungguhnya amalan ini bisa berakibat yang besar. Sehingga pantas, walaupun kelihatannya sederhana, ia dianggap sebagai sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, amalan ketiga yang nampaknya sederhana tetapi itu mengikut apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah minum sambil duduk, kemudian minum itu kita lakukan dengan tangan kanan. Muslimin rahimakumullah, ini simple banget, simple banget, tetapi sering kita kalah dengan gaya hidup keren zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan kalau beliau minum, kalau beliau makan, maka beliau menggunakan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Wa idza syariba falyashrabu biyamini. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Apabila makan salah seorang di antara kamu, maka falyakul biyamini. Hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanan. Wa idza syuriba, dan apabila minum salah seorang di antara kamu, faka falyashrabu biyamini. Hendaklah dia minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu yakulu bisimali, makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bisimali, dan minum dengan tangan kirinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sekali lagi menganjurkan kepada kita agar kita minum dalam posisi duduk. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita makan atau minum dalam posisi duduk menurut penjelasan ahli kesehatan. Yang pertama, dengan minum sambil duduk maka akan terjadi penyerapan nutrisi yang lebih baik. Ketika kita minum sambil duduk, tubuh berada dalam kondisi rileks dan sistem pencernaan dapat berfungsi lebih efisien. Maka air dan nutrisi yang terkandung di dalamnya akan diserap lebih baik oleh sel-sel tubuh. Yang kedua,
mencegah gangguan pencernaan. Minum sambil berdiri sungguhnya dapat menyebabkan air masuk terlalu cepat ke dalam sistem pencernaan. Bahkan mungkin akan bercampur dengan udara. Yang ketiga, kerja ginjal yang lebih optimal. Ginjal adalah organ vital yang bertugas menyaring limbah dan racun dari darah. Minum dalam posisi duduk memungkinkan ginjal bekerja lebih efektif. Penyaringan akan lebih efisien. Yang kelima, manfaat daripada minum sambil duduk adalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Elektrolit adalah mineral yang bermuatan listrik seperti natrium, kalium, dan kalsium yang terdapat di dalam cairan tubuh. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah menenangkan pikiran dan tubuh. Praktek minum sambil duduk, terutama jika dilakukan dengan kesadaran, dapat menjadi momen yang menenangkan. Kaum muslimin rahimakumullah, meskipun terlihat sepele, mengubah kebiasaan minum dari berdiri menjadi duduk adalah langkah kecil yang dapat membawa dampak besar bagi kesehatan pencernaan, ginjal, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bahkan amalan itu adalah termasuk mencontoh sederhana amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun harus kita akui bahwa sungguhnya ada perbedaan ulama. Ada sebagian kecil ulama yang membolehkan minum sambil berdiri. Kemudian ada yang sebagian ulama yang menganjurkan agar kita minum sambil duduk. Namun la khilafa bainal fuqaha, tidak ada khilaf di antara para ahli fikih bahwa seseorang itu dianjurkan untuk makan dan minum sambil duduk. Pada intinya bahwa ulama itu sepakat bahwa makan dan minum sambil duduk itu adalah lebih utama. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan sederhana yang keempat adalah menyapa dan menanyakan kabar atau mengucapkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hobi menebar salam. Kalau ketemu dengan orang dewasa, ketemu sama anak kecil, ketemu sama sahabat, pasti disapa duluan oleh Rasulullah dengan mengucapkan assalamualaikum. Maka dalam salah satu sabdanya Rasulullah menyampaikan, wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang itu sedang tidur. Maka niscaya kalian pasti akan masuk surga dengan selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan sederhana yang dicontohkan oleh Islam ini bisa kita kemumikan dalam kehidupan. Senyum itu gratis, mudah. Menyingkirkan sampah atau sesuatu yang berada di jalan itu sungguhnya gampang. Makan, minum, sambil duduk itu juga enak. Dengan menggunakan tangan kanan juga enak dan lebih sopan. Kemudian mengucapkan salam
itu insya Allah akan membuat kita lebih akrab dengan siapapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kesel banget deh. Tahu nggak, aku kan baru aja tuker uang di pinggir jalan. Malah dapat beberapa lembar uang palsu.
1: Hah? Serius, Rin? Kok bisa sih?
0: Iya, serius. Aku pikir kan biar cepat dan praktis. Tapi pas aku cek lagi, kok ada ya beberapa lembar yang beda teksturnya?
1: Nah, kita perlu hati-hati, Rin. Banyak tuh yang kayak gitu. Selain uang palsu, kadang ada juga yang motong buat biaya jasanya besar banget.
0: Iya nih, aku baru sadar. Terus kalau mau tuker yang aman, gimana ya?
1: Kamu bisa tuker di bank atau lokasi resmi yang udah ditentukan. Jadi lebih aman dan dijamin keasliannya juga.
0: Oh, iya juga ya. Mending repot dikit daripada ntar rugi besar ya.
1: Nah, gitu dong. Jangan tergiur yang instan, tapi malah bikin rugi diri sendiri.

0: Info Pro 1.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak Gunung Anak Krakatau. Dudi menjelaskan 5 dari 10 bandara tersebut yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Polres Demak membekali pelajar dengan kemampuan memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara bijak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat literasi digital sekaligus mendorong pelajar bisa lebih kritis dalam menghadapi informasi internet. Pelatihan program pahlawan AI Quick Wins Presisi Triwulan 3 2026 digelar di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Dempet, Kabupaten Demak pada hari Senin 7 September 2026. Info Prosa.

0: Eh bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti nggak nyusahin tetangga kosnya karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga kanker.

Pendengar Semarang Sore ini masih menemani Anda yang sekarang sedang menikmati jam santainya di rumah ya, sambil mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital atau juga rri.co.id atau sambil scroll media sosial ya. Namun tiba-tiba ketika sedang mengakses internet, tidak bisa membuka situs atau mengirim sesuatu, pendengar, apalagi kalau kebutuhannya soal pekerjaan begitu. Nah, hal tersebut pastinya juga sangat mengganggu aktivitas Anda. Dan siapa tahu yang merasakan hal tersebut, kami punya solusinya, yaitu oksigen.id. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari Rp200.000 saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, bisa langsung hubungi WhatsApp ke 087750301112 atau bisa kunjungi website di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Kami informasikan satu berita kehilangan pendengar mengenai EKTP NIK 33744061402008008 atas nama Muhammad Rauf Al-Haq dan STNK Merkonda tahun 2019, warna hitam, Nopol H3275, SP Noka, MH1JM2120, KK521774, Nosin JM21E 2499302 atas nama Rani Mayasari, dan barang-barang tersebut hilang di sekitar Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang pada tanggal 27 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Kami informasikan untuk Anda pendengar telah kehilangan surat penting berupa IKTP NIK 33740624117700001 atas nama Tri Wahyono dan berupa kartu BPJS Kesehatan atas nama Tri Wahyono nomor 00013049591, SIM C atas nama Tri Wahyono, STNK merek Honda tahun 2021 warna biru Nopol H3780OP Noka MH1JM911 MK941170 Nosin CM91E1940680 atas nama Yuli Ernamati. Barang-barang tersebut hilang di sekitar Tlogosari Kota Semarang pada 2 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini pendengar. Kami harapkan di hari Senin ini banyak sekali keberkahan yang sudah Anda dapatkan. Dan nanti jam istirahat Anda akan kami temani dengan program Semarang Malam ini bersama dengan Aldi pendengar yang siap menghadirkan ragam informasi dan juga musik terbaik sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu kami akan update terlebih dahulu untuk informasi terbaru persembahan dari Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu saja pendengar, saya Galih Aji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN

0: ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
1: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
0: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
2: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
3: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
2: Oke. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
6: Pagi belum sepenuhnya.
5: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
7: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
5: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
8: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
5: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
5: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
10: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
5: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
11: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
12: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
5: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
13: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
14: antrean panjang kendaraan di
5: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
15: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
16: Tujuannya

0: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum perkom, kan perkom ini bilang saya bilang.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baubau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baubau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baubau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baubau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
1: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baubau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baubau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Polprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
0: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baubau sebelum Polprov. Kan Polprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baubau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baubau. Dari Kota Baubau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pos 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menemani Anda. Kita bertemu di hari Senin ini, pendengar. Tanggal 7 September 2026, awal minggu, dan kami siap hadir dengan Semarang malam ini. Tapi mengawalinya ada satu buah kisah inspiratif untuk Anda, pendengar. Hari ini dikaitkan dengan HUT Kota Ambon yang setiap 7 September memperingati hari ulang tahunnya. Ini menjadi sebuah tanggal bagi teman-teman di Ambon sana diperingati sebagai hari jadi untuk ibu kota Provinsi Maluku. Dan sejarah Kota Ambon sendiri berkaitan dengan keberadaan benteng Kota Laha yang dibangun Portugis di kawasan tersebut pada tahun 1575. Nah, salah satu nama yang tidak pernah lepas dari ingatan masyarakat Ambon dan juga Maluku adalah Kapiten Patimura. Sosok pejuang yang keberaniannya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Semangatnya menjadi bagian dari intan sejarah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kapten Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi dan lahir di Saparua, Maluku pada tahun 1783. Dengan pengalaman militer dia miliki, Patimura kemudian tampil sebagai pemimpin rakyat Maluku dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda. Pada tahun 1817, dia menggalang kekuatan masyarakat untuk melawan kebijakan kolonial yang dianggap menindas dan merugikan rakyat. Kepemimpinannya memperlihatkan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya berani di garis depan, tapi juga mampu membangun keberanian dan persatuan di tengah masyarakat. Perjuangan Patimura mencapai salah satu titik penting ketika pasukannya berhasil merebut benteng Dursted di Saparua pada Mei 1817. Perlawanan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Maluku dan mendapatkan dukungan masyarakat. Meskipun berhadapan dengan militer Belanda yang besar, Patimura tetap bertahan hingga akhir ditangkap dan dihukum gantung di Ambon pada 16 Desember 1817. Dia gugur dalam perjuangan, tetapi namanya justru semakin kuat sebagai simbol keberanian rakyat Maluku. Di tengah perayaan sebuah kota, kisah teladan Patimura mengingatkan kita bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun oleh gedung, jalan, dan perkembangan zaman, tapi juga oleh sejarah serta nilai perjuangan yang diwariskan pada pendahulunya. Keberanian Patimura dapat menjadi inspirasi untuk generasi masa kini dalam menciptakan daerahnya, menjaga persatuan, dan memperjuangkan keadilan.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Kepolisian Resor Pekalongan Jawa Tengah mengintensifkan patroli dan mitigasi balap liar pada akhir pekan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepala Polresta Pekalongan Kota AKBP Disvera mengatakan kegiatan tersebut dilakukan lewat KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa patroli skala besar di akses keluar Tol Stono. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,3% atau terendah nomor 2 se-Jawa Tengah setelah Wonogiri. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana mengatakan sampai saat ini tidak menerima laporan terkait PHK dalam skala yang berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
3: Siap Bu. Yeah.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Anda masih mendengarkan Semarang Malam ini, pendengar, bersama dengan saya Aldi. Dan sekarang sudah saatnya kita untuk di segmen Ngobras ya. Ada kaitan dengan kondisi cuaca sampai dengan saat ini. Benar ya pendengar ya, kalau musim kemarau kali itu lebih panas, lebih kering, bahkan juga lebih terik dari biasanya. Ini kalau Anda siang-siang keluar naik motor itu bahkan ada agak pusing juga rasanya gitu ya. Tidak hanya di tubuh ya, tapi juga ini pasti punya dampak langsung ke kulit. Nah, kita akan coba cek nih bagaimana pengaruh cuaca panas dengan kesehatan kulit bersama dengan dosen FK Undip sekaligus juga dokter dari RSUP Karya di Semarang, ada Dr. Reni Yuniati. Selamat malam, Dokter.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Ini apakah juga merasakan perubahan cuaca yang lebih ekstrim, Dok, dari biasanya nih kalau sebagai orang tropis juga nih?
1: Iya sih, maksudnya kalau sekarang itu dulu kan agak ini ya, masih agak lembab gitu ya. Sekarang tuh rasanya kayak mata juga ikut kering, Mas. Jadi rambut juga kering, terus sampai alisnya lah, Mas, kayak jegrak-jegrak.
0: Yang tadinya biasa, ini rasanya emang kita bahkan orang Indonesia pun juga kewalahan gitu ya kalau untuk melihat perubahan cuaca gitu ya.
1: Kayak panas, lengket, gatal, kering, kadang-kadang memerah, itu banyak sekali sekarang.
0: Nah, efeknya gimana, Dok, kalau misalkan dilihat kulit ya? Ini kan biasanya dikaitkan dengan kayak kulit muka, kulit tangan, bahkan juga leher atau apa, itu ada kaitannya nggak perubahan cuaca tadi, Dok?
1: Ya, kalau udara panas kan menyebabkan kulit itu lebih mudah menguap. Air-air dalam tubuh kita lebih mudah menguap, makanya lebih mudah untuk terjadi kerusakan di kulit maupun di organ-organ dalam tubuh kita juga, karena kita menjadi dehidrasi kan. Yang jelas kulit kita yang kelihatan paling awal tuh di kulit kita, jadi lebih mudah untuk mengalami dehidrasi atau keriput, kemudian juga mengakibatkan kekeringan. Nah, kalau udah kering, nanti kan akan menjadi lapisannya lebih rentan. Nah, kalau lebih rentan kan berarti kadang karena kering menjadi gatal. Nah, kalau gatal tuh digaruk. Nah, digaruk itu menimbulkan luka atau namanya mikrolesi. Nah, mikrolesi itu menimbulkan seperti kayak pintu atau lubang. Nah, lubang itu akan membuka pintu bagi semua seperti bakteri, virus, jamur, parasit itu akan datang lebih mudah untuk menyisip atau menyusup ke seluruh tubuh kita tuh lewat kulit. Itu. Yang paling fatal tuh kalau terjadi infeksi akibat garukan yang kita nggak menyadari. Nah, garukan itu muncul akibat dari proses kekeringan di tubuh kita yang tidak bisa diatasi karena kita juga kurang minum, tidak memberikan perlindungan ataupun lotion, sunblock, kemudian tidak memberikan perlindungan secara fisik atau menutupi tubuh kita. Nah, itu menjadi beban bagi kulit kita itu, karena kulit kita kan perlindungan utama tubuh kita kan, ya kan? Bungkusnya kan, nah kalau bungkusnya udah robek terus gimana gitu kan. Nah, jadi masalah tubuh kita jadi nggak terlindungi, itu yang jelas.
0: Baik, jadi tanpa harus terkena matahari, tapi kalau musim panas ini lebih ke kering tadi ya, Dok ya. Jadi meskipun kita udah tutupin pakai jaket, pakai apa masker juga, tapi kalau nggak dikasih dehidrasi atau nggak dikasih apa, masalahnya justru di keringnya dulu nih, belum di level kena matahari yang panas gitu ya berarti ya.
1: Iya, saat cuaca panas kan produksi keringatnya akan meningkat. Dan sebagian besar orang itu juga kadang malah merasakan kulit basah itu berminyak. Ini dipikir berminyak itu waduh masih lembab, padahal itu dia merupakan kompensasi dari masalah panas itu sendiri. Dan itu kalau sudah mulai merasakan apa namanya kondisi kulitnya tidak nyaman itu kan kadang menjadi seperti kotor, tertutup, itu juga tidak bisa dihindari lagi karena lengket ya, apalagi kalau disertai dengan sering mengendarai sepeda motor dan waktu yang lama, kemudian helmnya, maskernya.
0: Masker nggak diganti tali. Juga gitu ya, Dok ya?
1: Kemudian keringatnya pada gesekan di dahi, pipi, dan dagu. Kemudian dibersihkan dengan sabun yang keras atau digosok kuat. Otomatis lapisan kulitnya juga akan ikut terganggu.
0: Itu kalau

0: lalu terang atau memang dia sensitif, dia akan kalau kena panas bukannya dia mengeluarkan minyak, tapi justru akan menjadi terbakar ataupun menjadi kondisi yang greasy atau kasar, kemudian memerah dan bisa jadi mengelupas-ngelupas. Itu akibat kulitnya memang lebih tipis atau namanya atopik atau dermatitis, itu memang kulitnya lebih tipis dari kulit orang yang lainnya, dan itu menjadi warning yang sangat berat juga buat orang-orang yang suka berjemur ya. Apalagi di kondisi sekarang itu jangan sekali-kali deh berjemur. Ini benar-benar kondisi sekarang itu sangat bahaya kalau kita berjemur. Orang kan kepengen, wah gua berjemur nih biar kelihatan tanning gitu kan. Tapi ternyata justru memicu selain juga proses photoaging ataupun proses di mana menua lebih cepat, itu juga memicu cancer, karena cancer itu maksudnya kan karena mutasi ya. Mutasi itu karena kerusakan sel satu buket yang tidak sesuai dengan kondisi awal. Itu kerusakan itu dimulai dari panas yang tidak, yang ekstrim ya, yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu paling bahaya. Makanya jangan sekali-kali kita nantang deh sama panas, apalagi matahari gitu.
1: Kalau istilahnya di bawah jam 10 itu apakah masih berlaku dok? Kalau dulu kan kayak bilang, oh sebelum jam 10 masih aman kena panas. Ini berlaku nggak dengan kondisi apa ya, lingkungan yang seperti ini yang sudah ekstrim ini dok?
0: Nah, kondisi yang ekstrim sekarang ini kita betul-betul membuta banget nih. Maksudnya UVA, UVB, UVC itu kapan nih masuknya? Karena jam 8 udah sangat menyengat ya kan? Nah, itu makanya kalau mau dibuktikan, oh sebenarnya UVC itu bisanya masuk itu sekitar jam 10. Nah, itu kita juga bisa menentukan juga, karena sekarang ozon juga robek kan, menyayang robek, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa amannya di bawah jam 10. Itu juga belum bisa, kecuali kalau ada alat yang membuktikan bahwa ini yang masuk ini gelombang UVC misalnya, itu baru kita bisa memastikan. Cuma di Indonesia memang belum ada penelitian yang mengukur dengan alat bahwa keamanan itu di mulai jam 10 ke bawah, itu kita bisa mengeklaim itu, karena setiap daerah beda-beda juga.
1: Ya, mungkin zaman dulu mungkin di tahun 90-an ya itu masih memungkinkan, tapi kalau sekarang bahkan jam 7 aja udah mulai panas dan perubahan itu udah mulai kerasa. Nah, ini kalau kita fokuskan tadi ke badan dulu, Dok ya. Kadang kan juga ada yang apa ya, keringat buntet atau apa, anak kecil gitu ya yang misalkan kayak berkeringat, pakaiannya juga enggak diganti musim seperti ini. Ini apakah juga contoh nyata gitu ketika kondisi badan tertutup tapi masih merasakan dampak juga, Dok, dari kekeringan tadi?
0: Ya. Kalau masalah biang keringat kan sering muncul di leher, dada, punggung, lipatan siku, lipatan paha, ketiak, area bagian pakaian yang lembab. Nah, kalau ruam panas atau yang keringat itu berkaitan dengan keringat berlebih pada saat cuaca panas dan lembab. Yaitu makanya kita harus mendinginkan dan mengeringkan kulit tersebut. Kemudian kita harus cari tempat yang sejuk, jangan malah berusaha pakai pakaian yang apa ya, yang sempit dan tidak menyerap keringat. Makanya sekarang di musim seperti ini kita harus tahu jenis pakaian mana sih yang bisa dipakai. Kalau pakaian terlalu sempit dan tidak menyerap keringat, semacam kayak nilon ataupun dia yang glowing-glowing itu, pakaian glowing itu apa itu, itu harus dihindari lah. Kemudian pakaian juga harus longgar. Kemudian pakaiannya itu dengan kondisi yang kayak macam-macam kayak kain santung, katun tuh loh, tapi yang kita pegang aja udah dingin. Kemudian kita juga bisa mengompres dengan kain bersih yang sejuk, jangan terlalu ekstrim ya, maksudnya jangan terlalu ekstrim tuh gak usah pakai RS, tapi air biasa aja yang sejuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Kalau mulai muncul gatal akibat kering tadi, jangan digaruk, dihindari ya, karena kalau dengan garukan tuh akan melukai permukaan kulit dan meningkatkan risiko infeksi. Kita harus menjaga area-area yang terkena panas ataupun biang keringat tadi harus tetap bersih dan kering. Kita harus menghindari mengoleskan produk secara bergantian tanpa tahu kandungannya. Kadang krim atau salep yang terlalu berminyak pun juga bisa menutup atau membuat area makin tertutup. Itu berbahaya juga ya, makanya kita harus menanyakan ke dokter, kemudian ke apotek yang untuk terutama pada bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, itu kadang mereka tuh salah membeli obat juga, membeli salep di selang-las aja, padahal harusnya buat dewasa. Kan jenisnya mestinya lebih tasur kan buat dewasa, ternyata buat selangkan sama pantat buat anak-anak beda. Ya bonyok lah.
1: Ada tuh dulu tuh biasanya pakai gitu. Ini dok, pakai bedak ya, pakai bedak talak ya. Terus tapi kalau zaman sekarang juga ada yang bilang, oh harus pakai yang apa kayak basah gitu biar melembabkan, itu yang benar gimana? Atau beda kasus, beda obat ini?

0: Nah, kalau sekarang karena musimnya tuh panas banget, hindari pakai bedak. Karena bedak itu akan justru semakin mengeringkan kulit ya. Makanya kalau memang anaknya kepengen kelihatan wangi, sekarang kan banyak lotion bayi kan.
1: Double-double ya
0: Gak usah
1: fungsinya.
0: pakai wangi lah, mendingan pakai minyak lotion dengan minyak kayu putih. Itu lebih nyaman, ya anget tapi tidak mengeringkan gitu loh. Gak usah kasih bedak-bedak lagi, begitu kasih bedak, area-area yang harusnya itu lembab menjadi kering, kecuali kalau area-area selangkangan yang memang ini ya butuh dikeringkan, tapi memang ibunya atau pengasuhnya kadang-kadang lupa membersihkan selangkangan atau lipatan, malah jadi menumpuk di situ bedaknya, malah jadi infeksi. Itu banyak juga. Gimana sih ini
1: Nah,
0: ibu-ibu sekarang tuh
1: ini
0: gak
1: mungkin
0: sabaran.
1: juga dikaitkan dengan keringat ya dok ya, karena kan ketika panas ini kan pasti keringatnya tambah gitu ya. Ini selain biang keringat, apalagi yang biasa muncul dari kebanyakan keringat di musim kemarau ini dok?
0: Nah, kalau kebanyakan keringat kan jadi gatal ya Mas ya. Itu bisa menimbulkan proses di mana dia akan jadi infeksi. Kemudian juga kulitnya itu jadi cracking gitu loh. Jadi kayak pecah-pecah itu gara-gara memang akibat biang keringat, dan dia tidak bisa diobatin ataupun memakai lotion yang bersifat mendinginkan. Nah, lotion yang mendingan tuh untuk mulai dari bayi, dewasa, orang tua beda-beda Mas, beda lagi. Jadi jangan sampai kita menyamakan lotion yang untuk mendinginkan itu sama gitu loh. Karena pada bayi itu kan kulitnya masih sangat tipis ya. Jadi dia tidak bisa menerima sesuatu yang membuat kulitnya itu menerima kandungan bahan aktif yang keras. Nah, kalau dewasa, kalau nggak keras nggak sembuh gitu loh. Nah, kemudian kalau pada orang tua sama dengan bayi, dia masih tipis, dia mulai sudah menipis, lebih sensitif dan mudah alergi, itu pada orang tua. Nah, kalau kita melihat perkembangan yang sekarang ini, banyak orang tua itu kalau pada bayi kan dia karena tidak bisa ngomong ya, makanya dia garuk-garuk aja kan, pakai tangan yang sebenarnya dia nggak bisa mengendalikan. Nah, pada orang tua itu malah pakai alat tuh Mas,
1: Yang tangan itu ya,
0: nggak
1: dok.
0: cuma tangan. Nah, dia malah garuknya itu memakai alat, alatnya tuh kayak apa ya, semacam kayak paku-paku sisir dan sebagainya, itu mengerikan. Sampai luka-lukanya, aduh Masya Allah, ini gimana. Orang tua itu apa ya, kecemasannya itu jauh lebih tinggi daripada bayi gitu loh, pada kondisi kulit itu sama dengan kondisi kulit bayi, lebih tipis gitu.
1: Baik, kita jeda dulu dok. Nanti akan saya bahas di bagian kulit yang langsung terkena matahari ya, kayak tangan, bahkan juga muka. Ini kan kondisi kita harus tetap kerja di luar. Pelindung apalagi sih yang paling perlu selain mungkin sunscreen? Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bertanya ya. Kami tunggu di telepon 0248316686 atau bisa WhatsApp langsung ke 0816666886. Kita jeda dulu pendengar. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sekarang pendengar sudah kondisi normal ya. Banyak orang yang keluar rumah tuh harus pakai jaket full gitu kan ya. Kemudian juga pakai masker, bahkan juga udah pakai banyak pelindung. Tapi juga masih merasakan dampak ya dari cuaca panas. Karena panas ini kan efeknya bisa di kering, bisa juga di keringat, bahkan juga bisa di debu juga gitu ya. Kita masih membahasnya bagaimana pengaruh cuaca panas dengan kesehatan kulit bersama dengan Dr. Reni Yuniati. Dok, kalau untuk bagian tubuh yang terpapar langsung nih, seringnya kan wajah, tangan, leher, atau mungkin juga bahkan kaki, betis gitu ya. Ini pelindungnya apa sih dok kalau zaman sekarang dengan kondisi cuaca yang di luar, standarnya apa nih biasanya?
1: Ya, pertama gunakan pakaian yang menutupi kulit dengan nyaman. Jadi pakaian berlengan panjang, celana panjang itu bisa membantu. Terutama jika bahannya ringan dan tidak membuat tubuhnya terlalu gerah. Warna dan jenis kain itu mempengaruhi kenyamanan. Tetapi yang paling penting, kalau kita memakai pakaian itu benar-benar nutupin kulit dan memungkinkan sirkulasi udara. Jangan pakai yang pakaiannya kayak plastik yang nggak bisa diserap ataupun merasa lebih panas dengan kain yang kita pakai begitu.
0: Itu baru di baju gitu ya. Tapi kalau bahan-bahan apa yang kadang tuh digunakan masyarakat kita, tapi ternyata nggak bagus itu dok. Kadang kita suka lupa gitu.
1: Apa ya, sekarang tuh banyak pakai misalnya kayak Oxford gitu kan. Bahan-bahan yang Oxford itu kan kadang terasa lebih keren lah, lebih lebih charming gitu lah. Itu kalau di Eropa. Tapi kalau di
0: nggak cocok di sini ya dok ya.
1: Jangan pakai apa ya, bahan-bahan yang kelihatan keren tapi malah bikin tersiksa ataupun jadi malah dehidrasi. Itu lebih berat ya. Jadi keren tuh boleh lah, tapi ingat kita di negara mana. Kalau kita negara tropis ya kita pakai bahan-bahan dari katun atau santun yang nyerap keringat atau terasa dingin kalau dipegang kayaknya itu. Nggak usah terlalu keren-keren banget lah, tapi yang penting rapi, sopan, dan tidak menyiksa tubuh kita, itu yang penting.
0: Baik. Kalau untuk skincare dan juga apa kan dulu kan kita pernah bahas pakai apa itu ya dok ya, apa tuh namanya yang sunscreen gitu ya dok ya. Ini kalau zaman sekarang apalagi dok? Apakah itu juga sudah cukup?
1: Nah, selain sunscreen kita juga punya face spray kan. Face spray itu kan untuk mendinginkan kulit. Jadi sebenarnya sebelum pakai sunscreen kita habis mandi itu kan kadang langsung menguap kulitnya itu. Memang kita bisa menyemprotnya dulu dengan face spray itu yang memberikan kelembapan, misalnya kayak ceramic face spray ataupun skin soothing yang bisa digunakan untuk terasa dingin kalau disemprotin. Kan bisa coba dulu. Makanya kalau beli skincare itu jangan di online. Kalau pertama beli, sebagian di tokonya, dicoba dulu kira-kira cocok apa enggak, bikin merah apa enggak. Nah, kemudian setelah itu baru pakai sunscreen atau tabir surya. Dicoba juga dulu, sesuai enggak dengan kulitnya. Nah, itu nyobanya itu makanya belinya pada saat panas, pada saat sudah mulai matahari mulai muncul, jam 10, jam 11 itu keluar dulu sebentar, sekitar 3-5 menit. Loh, kok ditambah? Kok tambah merah nih, kalau dipakai berarti belum cukup SPF-nya gitu. Namanya minimal thermal dose atau dosis di mana pertama kali muncul tanda kemerahan itu berarti sunscreen-nya tidak cukup untuk melindungi kulit kita gitu.
0: Baik. Nah, kadang kan sampai ada yang apa ya, sampai kadang tuh merasa ada yang merah terus juga perih gitu dok ya. Misalnya kayak habis terpapar berjam-jam, ada event, ada apa motoran juga gitu ya. Ini untuk mengobati kulit-kulit yang terpapar sampai sebegitu parahnya gimana dok? Yang rasanya merah, perih, dan juga kadang bisa mengelupas juga gitu ya, kayak kita habis turun gunung gitu.
1: Nah, pertama itu harus menurunkan dulu suhu kulitnya. Jangan langsung dikasih apa ya, RS, buat pattern action tuh malah kulitnya jadi rusak.
0: Diraupin ya, pakai RS ya.
1: Itu ada tuh. Makanya kita harus memikirkan kalau kita mau keluar itu tiap 2 jam sekali kita oleskan tuh sunscreen-nya ya. Jangan sampai.
0: Oh, bukan cuma sekali doang ya, Dok ya. Kirain cuma di awal aja.
1: Udah kadaluarsa tuh sunscreen-nya kena panas, enggak boleh. Nah, kemudian selain itu ya pakai masker yang digunakan menutup wajah. Misalnya masker sekarang kan bukan masker buat COVID loh. Maskernya itu menutupi dahi, pipi, dagu, yang kelihatan mata doang itu aja matanya tutup pakai kacamata hitam gitu. Jadi kita harus melindungi itu dengan warna gelap supaya tidak masuk cahayanya terlalu banyak ke kulit kita, ketembus gitu. Nah, kemudian kalau masalah sunscreen itu, memang kita bisa sekarang ini sesuaikan dengan jenis kulit juga kan. Kalau kulitnya itu berminyak lah, kita pakai sunscreen yang dari gel ataupun lotion gitu kan, atau spray itu boleh. Tapi kalau kulitnya sudah kering, jangan sekali-kali pakai sunscreen yang bahannya itu dari gel ataupun lotion ya. Kita harus pakai yang bersifat melembabkan, misalnya bagi dari krim atau ointment gitu. Kalau kita pakai yang bentuknya gel, menguap tuh kulitnya jadi lebih kering dan nanti nggak cocok. Nah, kalau sudah terjadi kekeringan dan merah-merah, kita harus mendinginkannya, tunggu dulu suhunya sampai turun. Nah, setelah itu kita bisa ngompres, tapi ngompresnya itu juga memakai kompres yang dingin. Itu kompres yang dingin itu air biasa juga nggak apa-apa, yang penting turun suhunya dulu. Nah, setelah itu kita bisa memberikan semacam kayak soothing gel, itu seperti aloe vera ya kan. Kemudian kalau sudah rusak, memang tutup sudah melepuh, ya kita harus berobat dong ke dokter, jangan terlambat, nanti jadi HPI. HPI itu apa? Hiperpigmentasi pasca inflamasi, atau jadi gelap kulitnya. Nah, itu lama loh, bisa sampai 6 bulan.
0: Itu kayak bekas apa gitu ya dok ya, kayak gosong gitu ya mungkin ya?
1: Lama tuh, bisa sampai 6 bulan, berbulan-bulan tuh, karena dia sudah mengalami kerusakan pigmen akibat dia berusaha menyelamatkan kulit kita dari terbakar.
0: Ini ada yang bertanya, kita boleh bahas ya dok ya, dari Mbak Nina yang ada di Semarang bertanya. Saya biasanya kalau menggunakan sunscreen untuk anak-anak itu ketika mereka berenang saja. Kalau untuk harian apakah perlu, dan apakah ada sunscreen yang memang dikhususkan untuk kulit anak-anak? Nah ini gimana dok ya? Berbagai jenis sunscreen apakah sama atau memang harus disesuaikan dengan tadi ya kandungan berapa UPV-nya dan lain-lain itu ya?
1: Nah, anak-anak itu base-nya beda dengan orang dewasa. Base pada anak-anak itu ia lebih cenderung untuk base yang untuk kulit sensitif, atau kulit pada orang tua dan kulit orang-orang yang sensitif. Jadi kalau dioleskan itu memang lebih mahal sunscreen yang base-nya untuk bayi-bayi, itu bahannya beda dengan base pada sunscreen untuk orang-orang biasa atau dewasa. Kalau pada anak-anak itu proteksinya lebih tinggi karena dia kandungan base cream-nya itu juga lebih bagus, dia lebih mudah untuk mengikat juga bahan aktif yang digunakan untuk sunscreen. Nah, kemudian sunscreen pada anak-anak tidak boleh yang berbentuk kimia, dia harus berbentuk physical sunscreen namanya. Jadi dia tidak yang masuk bahan aktifnya ke dalam kulit. Itu pada anak-anak, orang tua tuh harus pakai itu karena kulitnya kan tidak bisa untuk menyaring. Jadi gini, yang kita oleskan ke tubuh kita itu akan masuk ke seluruh tubuh kita. Bisa lewat pembuluh darah, bisa lewat antar kulit masuk ke dalam, itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh, bisa mempengaruhi organ jantung, bisa mempengaruhi otak, mempengaruhi ginjal, paru-paru. Makanya hati-hati yang kita oleskan itu, lebih baik memang harus jelas kandungan-kandungannya. Jangan sekali-kali kita asal-asalan, yang harusnya tidak boleh dioleskan. Makanya sebenarnya tuh kalau kita mau mikir panjang ya, kalau mau pelembab misalnya, ya kita gunakan minyak apa ya, rice bran oil misalnya, atau canola, itu kan nggak ada bahan-bahan tambahan, itu lebih aman sebenarnya. Cuma jadi, kan kita harus melindungi lebih dalam dengan menggunakan bahan pada bahan dekoratif misalnya. Orang kan kepengen cantik tuh. Nah, cantik juga resiko juga, apakah lipstick yang mereka pakai nggak ketelan? Ketelan mesti kan kalau lipstick. Nah itu juga bahaya.
0: Sepadan nggak sih dok kalau misalkan menggunakan tadi ya kayak apa, perawatan, bahkan juga apa sunscreen yang sampai harus milih itu, dengan dampak hasilnya kerasa banget nggak jika dibandingkan dengan yang asal pilih aja gitu dok?
1: Nah, kalau milih itu kan kita coba dulu kan, coba dulu itu kira-kira bikin, kalau kita milih sesuai dengan kulit kita, tidak bikin merah pada saat kita memakai, nah itu akan terjadi proteksi di mana UVA, UVB itu tidak bisa masuk ke dalam kulit lebih jauh gitu. Dia akan terpental keluar, kemudian tidak bisa masuk. Nah itu kalau yang sunscreen pada bayi, karena dia physical sunscreen, maka sunscreen akan tertolak keluar, tidak bisa masuk ke dalam kulit yang merupakan pelindung tubuh. Nah, kalau dia udah keburu bocor nih, maksudnya harus sudah eritem, maka dia akan masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ tubuh lainnya, itu yang bahaya.
0: Baik. Jadi jangka panjangnya itu akan terasa ya dok ya, ketika kita salah menggunakan produk, apalagi untuk anak kecil juga gitu ya, dampaknya baru akan terasa.
1: Wah, itu.
0: Nah, dari sisi yang lainnya. Baik, kita jeda dulu dok, kita masih punya satu segmen buat closing ya, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu ya pendengar ya, Resonansi Indonesia berikut ini. Untuk Anda semuanya, di Ngobras.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di Ngobras Pendengar, kita masih membahas terkait dengan cuaca di luar sana ya. Mungkin minum teh ya menjadi salah satu solusi, tapi jangan es teh ya, karena panas-panas nggak cuma kulitnya, tenggorokan yang jadi malah lagi kering gitu ya. Dokter Eni, ini kalau kita melihat dari kondisi cuaca ini kan, selain panas, kalau zaman sekarang mungkin bisa dikaitkan dengan ini ya, abu vulkanik juga nih. Ini kalau boleh disinggung-singgung dikit dok, ini juga apakah juga ada dampak juga nih kayak asap, terus juga kayak abu vulkanik untuk tubuh, ditambah dengan kondisi panas seperti apa dok untuk kulit sendiri?
1: Jadi kayak dulu kan abu digunakan untuk gosok piring ya mas?
0: Bisa nih ya, untuk muka nih? Jangan ya.
1: Kalau muka langsung iritasi. Jadi kan kalau gigi boleh lah, dia langsung jadi abu gosok gitu kan. Itu kan dulu kan kita nggak punya pasta gigi kan, pakai abu gosok kan mas. Masih inget nggak waktu kecil? Alah mas, ini nggak ngalami sih. Kalau saya ngalamin dulu.
0: Masih ngalamin ya dulu ya.
1: Jadi kita itu dulu kayak langka gitu kan, kayak pasta giginya tuh kita pakainya abu gosok itu, kita gosokkan ke gigi itu, giginya putih, artinya bisa melakukan proses pengelupasan gitu loh. Nah kalau abu itu kita coba nih, kita gosokkan kulit kita, pasti kita jadi hancur nih, karena dia bersifat tuh eksfoliasi atau mengelupaskan. Nah abu itu kan hasil dari produksi ledakan loh, ledakan dari vulkanik kan, maksudnya ledakan api yang ada di bawah, artinya dia bersifat panas. Nah sudah panas, ketemu sama cuaca panas, kemudian ketemu sama udara panas, waduh udah deh, dia jadi seperti kayak bara api gitu.
0: Jadi makanya emang bener harus pakai masker ya dok ya, mungkin juga melindunginya juga justru harus full juga malahan ya.
1: Nah maskernya nggak cuma masker buat hidung ataupun pipi, sekarang itu di marketplace tuh banyak masker yang menutupi dahi, kemudian pipinya mendekati dari mata itu, kemudian nanti matanya dikasih kacamata hitam atau kacamata kalau pas itu nggak gelap ya, soalnya itu akan penting banget ya, jadi nggak cuma kulit mata doang juga harus ditutupin gitu, jadi seperti orang yang kena wabah itu loh,
0: harus yang kayak zaman dulu
1: ditutupin. Dan bahan maskernya juga harus diketahui, harus dipakai bahan-bahan yang dingin, jangan pakai bahan yang panas, nanti malah jadi kulitnya kena kotoran, terus jadi jerawatan atau jadi rusak gara-gara iritasi. Nah itu kita harus lihat bahan-bahan maskernya juga, bahan yang bersifat santung atau katun, kemudian diganti setiap hari, jangan pakai terus seminggu gak diganti. Nah itu juga bahaya juga tuh. Nah sekarang memang kayaknya masker tuh menjadi wajib ya, gara-gara kasus-kasus abu ini loh.
0: Jadi itu ini esensial sekarang ya. Masker, ya, sunscreen, apalagi dok yang esensial zaman sekarang nih?
1: Face spray ya. Jadi spray. Kita menyemprotkan tubuh wajah kita dengan air, kemudian kita menggunakan soothing lotion itu dibutuhkan karena untuk menurunkan suhu. Kemudian kita juga harus berteduh ya, kalau misalnya sudah panas banget gak kuat, jangan dipaksakan naik sepeda motor terus deh, pinggir, kemudian berteduh ya, kemudian semprot deh, kalau perlu diguyur ya, itu supaya mencegah kerusakan tubuh kita juga. Tubuh kita tuh punya batas loh mas, jadi jangan sampai kita tuh merasa tubuh kita kuat nih, gak apa-apa, panas gini, nah jadi heat stroke nanti. Heat stroke itu kan terjadi kematian ataupun kerusakan otak akibat panas, itu gak ngeri lagi tuh mas kan, jadi selain kulit rusak, otak kita juga ikut rusak gara-gara kepanasan, makanya begitu udah gak kuat, harus minggir, kemudian segera minum air yang banyak, kemudian disemprot dengan air, kalau perlu diguyur juga gak apa-apa, yang penting kita tidak menjadi overheating gara-gara kena panas yang berlebihan itu.
0: Baik, terakhir dok, ada pesan apa nih untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga kita masih cukup panjang ya untuk masuk ke musim penghujan ya, persiapannya apalagi dok terakhir nih?
1: Jadi gini pemirsa, pendengar, jadi kalau sekarang ini memang sepertinya nih terjadi perpanjangan musim kemarau. Nah, oleh karena kita harus siap-siap nih mulai sekarang ya, jaga kulit tetap bersih, kering dan tidak terus-menerus bergesekan. Jadi jangan sampai kita juga menggosok-gosok kulit kita terlalu keras. Kemudian kenali biang keringat dan dinginkan jika ruam muncul. Ketiga, lindungi diri dari UV dengan teduh, dengan berteduh ya. Kemudian memakai pakaian yang pelindung, kemudian topi, kacamata. Kemudian gunakan tabir surya spektrum luas. Jangan sampai tabir surya yang hanya abal-abal tapi nggak dicoba, dicoba sampai petunjuk. Jadi kalau kulitnya merah jangan sampai dipakai, kemudian diulangi setiap pemakaiannya kalau berkeringat, berenang ya. Kemudian bisa pakai 2 jam sekali. Kemudian yang kelima, jangan nunda pertolongan ketika muncul tanda bahaya seperti kebingungan, pingsan, kejang, lepuh meluas, demam, atau keluhannya semakin memburuk ya. Itu kita harus segera mencari pertolongan. Kemudian perawatan kulit yang baik tidak harus rumit. Yang penting adalah konsisten mengenali kondisi tubuh, tidak mudah percaya pada klaim yang tidak jelas. Dan jika memiliki kondisi kulit khusus atau sedang menggunakan obat-obat tertentu, sebaiknya tanyakan dong ke dokter. Jangan memakai sendiri, membeli sendiri yang bikin rusak dan kita nggak tahu itu akibatnya kemana saja gitu.
0: Baik. Terima kasih dokter ini udah memberikan tips kembali nih, tidak hanya beauty tapi juga untuk kesehatan. Semoga kulit-kulit orang Semarang nih tahan banting ya dok ya, dengan matahari yang semakin terik ya. Terima kasih dok, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Kita bahas topik selanjutnya. Dari kami mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas Aldi, terima kasih, selamat malam.
0: Demikian pendengar ya, untuk Anda yang butuh tips terkait dengan kondisi kulit ya di cuaca panas seperti ini, pesan-pesan dokter ini didengarkan ya. Jangan sampai apa yang kita miliki ini juga terdampak ya untuk kesehatan dan juga untuk tampilan estetiknya pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam ini pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu bersama dengan saya Aldi ya, yang menemani Anda dengan lagu-lagu dari tahun berapa? 80-an, 90-an, sampai 2000-an awal ya. Malam hari ini untuk Anda yang mau bernostalgia bersama, boleh ya telepon, SMS, WhatsApp-nya silakan 02483166686 atau 081666886. Saya buka sampai jam 11 malam ya, kita bernostalgia bersama pendengar.

0: Bagaimana perlakuan yang diharapkan dari masyarakat kepada para penyandang disabilitas? Berikut pernyataan dari Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Semarang, Laili Nurillahi Linda Fatmawati.
1: Kalau dari masyarakat sendiri, itu satu ya Mbak, kami ini bukanlah beban. Jadi kami ini adalah bagian dari masyarakat. Seperti guru saya itu pernah memberikan konsep ke kami, itu adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Kami bukan beban, tapi berilah kami kesempatan yang sesuai dengan kemampuan kami sendiri. Nah, itu bisa dimulai dari pelatihan dari keluarga penyandang disabilitas, Kak, untuk menghilangkan stigma internal dari keluarga. Kemudian pelibatan organisasi disabilitas. Lalu setelah itu pembentukan pendidikan inklusif dan materi kurikulum dengan kesadaran disabilitas. Begitu, Kak. Dan kami juga harapkan juga untuk pelatihan aparat publik dan layanan frontline gitu ya, supaya paham bagaimana sih memperlakukan teman difabel gitu. Nah, itu bisa dengan konsep sensitivitas. Lalu kegiatan interaksi langsung dengan masyarakat dan difabel, contohnya aja gathering bersama warga dan teman-teman difabel, atau festival inklusi yang selama ini sudah berjalan dengan UMKM difabel kayak gitu, Kak, atau dengan kisah nyata penyandang disabilitas yang itu diharapkan bisa merubah mindset bahwa difabel itu hanya sebagai subjek gitu.

Di tahun 2000-an pendengar mungkin Anda mengenal Melly Goeslaw sebagai salah satu ratu soundtrack film ya. Tepat sebelum Melly dan juga Anto Hood ini bekerja dalam proyek Ada Apa Dengan Cinta di tahun 1999. Ini bisa dibilang sebagai album kedua ya dari Melly Goeslaw. Album pertama komersialnya Melly Goeslaw yang berjalur genre pop. Jadi ada 10 lagu di sana. Dan satu lagu ya, ada yang dikenal tuh ada lagu Kupu-Kupu sebagai lagu terakhir dalam track ke-10. Kemudian juga ada beberapa lagu ya, kayak Jika itu dinyanyikan sama Ari Lasso. Dan lagu Jika ini juga berhasil menjadi hit pada masanya. Tidak hanya membuat nama Melly Goeslaw dikenal sebagai soloist ya, setelah dia dikenal sebagai bagian dari grup Potret, tapi juga Ari Lasso juga berhasil keluar dari Dewa dan mendapatkan single bareng sama Melly, terus juga meledak sebagai solo karir. Jadi bisa dibilang album perdananya Melly ini juga menjadi album yang sangat-sangat apa ya, punya peran penting ya dalam karirnya Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso pendengar. Dan untuk Anda juga yang sempat mendengar beberapa versi lagu Jika itu juga pernah di cover sama Raffi Nagita, terus yang paling baru sama Danila sama Hindia ya. Jadi ya saking bagusnya lagunya masih akan tetap bagus meskipun dibuat dengan berbagai macam versi pendengar. Nah untuk album ini pendengar, albumnya Melly, album perdananya, tidak hanya unsur pop ternyata ya, karena di lagu-lagu yang ada di album itu beberapa genre juga masuk nih, karena Melly mencoba memasukkan beberapa elemen seperti ada EDM, soft rock, sampai juga electropop. Jadi silakan ya kalau Anda termasuk yang penasaran dengan album debutnya Melly, adalah Kupu-Kupu, Bumi Ini, sama Jika, yang tiga-tiganya menurut saya bagus didengarkan.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, selamat malam dari Mbak Tiara, minta lagunya Destiny's Child yang Stand Up For Love. Ini sudah saya putarkan ya. Lagu ini menjadi lagu ya yang direkam sama Destiny's Child untuk album hits terbaik mereka, kompilasi number one ya. Dan menjadi salah satu karya paling akhir dari trio The Beyonce, Michelle Williams, dan juga Kelly Rowland pendengar. Banyak yang sedih ya, karena memang lagunya sendiri juga ini kan lagu yang mengajak untuk bergandengan tangan gitu, kayak empowering gitu ya pendengar ya. Karena lagu ini juga dijadikan sebagai anthem untuk Hari Anak Sedunia di tahun 2005. Jadi Stand Up For Love juga menjadi salah satu lagu yang ya itu ya, menggambarkan perjuangan anak-anak juga gitu ya pendengar ya. Dan kita bisa melihat bagaimana masing-masing personelnya ini menunjukkan vokal yang luar biasa. Baik siapa, Beyonce, Kelly, dan Michelle punya part tertentu gitu ya. Dan ini juga merupakan hasil kolaborasi mereka bersama dengan David Foster yang sering menulis lagu-lagu hits untuk Celine Dion, Whitney Houston, dan masih banyak lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Ari Lasso, Nelangsa, tadi sudah saya putarkan ya buat Mas Fanto ya. Terus Mas Lutfi, halo selamat malam. Mohon maaf lagunya belum masuk di playlistnya Pro 1 ya, bisa request lagu-lagu yang ngepop-ngepop aja ya. Saya akan tunggu requestnya sampai jam 11 malam nanti.

Musiklopedia. Musiklopedia. Sara. Sejak kecil, Yuni sangat senang menyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga akhirnya ia hijrah ke Jakarta ketika SMP. Kesempatan datang pada tahun 1987 saat Yuni Sara masih SMA dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi. Yuni meraih juara 2 berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian, Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1. Yuni pun mendapatkan tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam

Album recycle pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun yang sama, Yuni mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salah Tingkah. Ini merupakan album perdananya yang tidak memuat lagu-lagu lama, melainkan lagu baru.

Album Mengapa Tiada Maaf yang dirilis tahun 96. Album ini dalam satu minggu pertamanya terjual 150 ribu kopi serta mendapatkan 4 platinum di BASF. Tiada maaf darimu, ku tahu pasti hatimu padaku. Musikopedia. Datanya sama juga, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF serta terjual 500 ribu kopi dalam 6 minggu pertama. Selang beberapa tahun, album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 Cangkir Kopi Yunisara, sempat juga membentuk beberapa grup musik, sebut saja Lima Wanita, dan juga sebuah grup bersama Kris Dayanti dan Iis Dahlia. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan luar biasa dari Yunisara yang hingga kini sudah merilis total

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kaitna pendengar baru aja melaksanakan konsernya yang ke-40 ya, perayaan 40 tahun bermusik, dan banyak yang sudah nunggu-nunggu karena emang Kaitna menjadi salah satu grup musik yang lagunya juga banyak ya menjadi soundtrack. Tapi sayang sekali banyak sekali netizen yang ternyata mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika konsernya Kaitna di sosial media pendengar. Jadi promotor konsernya Kaitna ini juga meminta maaf secara terbuka kepada publik karena mereka mendapatkan banyak kritik dan juga keluhan dari para penonton penggemar hits Kaitna alias Soulmate. Jadi konser yang berlangsung tanggal 5 September kemarin itu mendapatkan ulasan pedas dan keluhan berdatangan dari penonton. Jadi contohnya adalah pengaturan penonton ya, yang dianggap tidak jelas dan juga berdesak-desakan. Kemudian juga tata kursi dan kategori penonton yang tidak sebanding untuk ukuran panggung yang fokusnya untuk kategori bertiket mahal aja, jadi gak kelihatan gitu pendengar. Kemudian juga konsernya itu dinilai lebih mirip podcast karena satu, banyak bercerita. Jadi kalau gak salah itu setiap lagu selesai anggota Kaitna akan bercerita panjang, jadi banyak fans yang nunggu-nunggu kapan nyanyi lagi gitu ya pendengar ya. Tidak hanya itu, tapi juga masalah juga dianggap muncul dari sisi sound system ya, sampai masalah toilet dan juga tidak cukup, bahkan juga jajanannya dianggap kurang menarik pendengar. Ada prilfon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam.
1: Berbagi rindu.
0: Iya, dengan siapa ini? Pak Agung ya? Agus atau Agung nih?
1: Agus.
0: Pak Agus, di Togosari, silakan. Mau request lagu apa nih?
1: Mas Akil ya?
0: Dengan Aldi nih Pak.
1: Oh Aldi.
0: Iya.
1: Pengar loro, bingung.
0: Mau request lagu apa silakan?
1: Oh, request lagu Dinda ya.
0: Dari siapa? Katon?
1: Katon.
0: Oke, okay. Ada pengalaman apa nih Pak dari lagunya nih?
1: Ya, Dinda. Di manakah?
0: Lagi nyari Dindanya berarti ya? Ini tunggu ya Pak ya lagunya ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Ya. Sama-sama ya. Selamat malam juga, semoga mendengarkan sampai nanti akhir ya. Kembali ke lagu, ini udah banyak yang bergabung. Tadi ada Pak Agus request lagunya Katon, terus juga ada lagi dari berganti request ya. Meli Guslo-nya udah keluar tadi ya. Silakan Mas Lutfi bisa ganti lagi requestnya. Bu Safira juga selamat malam request lagunya dari Westlife I Have a Dream ya. Salamnya buat Aldi. Terima kasih. Dari Pekalongan gabung requestnya Krisye Cintaku. Terima kasih. Salam berhati ya. Kita akan hadirkan request yang sudah diminta peringat Pro 1.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dia ditolak melakukan check-in oleh maskapai Etihad Airways karena tidak punya visa ya, dan saat ini bandara juga masih tutup karena adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, pendengar. Jadi dia ini transit gitu ya, pendengar ya. Dan saat ini Qatar ini sedang menginformasikan hal tadi di akun sosialnya. Dia bilang dia sedang terdampar di Jenewa, harusnya dia berangkat ke Abu Dhabi transit di Swiss ya, dari rutenya Abu Dhabi Swiss ke Cengkareng, tapi pihak Etihad tidak mengizinkan karena ada keraguan ya kalau di Abu Dhabi itu mau ngapain gitu, pendengar. Nah, pihak KBRI juga sedang dikontak, baik KBRI di Abu Dhabi atau di Jenewa. Semoga ada solusi ya. Kemudian dalam keterangan di kolom komentar, Katon juga menulis di webnya tetap tertulis harus take off hari ini, dan dia juga panik ya karena memang kondisi bandara juga sedang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan karena ada abu vulkanik yang terpantau di langit Jakarta, pendengar. Jadi saat ini Katon ini mungkin masih di Swiss ya. Kita semoga harapkan bisa segera pulang. Yang jelas dia sejak akhir Agustus itu sudah ada di Swiss untuk ikut serta dalam sebuah pertunjukan yang digelar di kawasan kota tua di Bern dari tanggal 30 Agustus. Jadi tidak hanya datang, tapi juga dia memamerkan kegiatan di negaranya di media sosial ya, bersama dengan Club Project juga. Ini menjadi salah satu agenda rutin ya, tampil ke luar negeri, membawa budaya, dan pastinya juga menyanyikan lagu dari Club Project di sana, pendengar.

0: Seperti apa stigma sosial yang dirasakan para difabel dalam masyarakat? Berikut pernyataan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Semarang, Laili Nur Ilahi Linda Fatmawati.
1: Kalau untuk stigma di ruang sosial itu masih ada yang menganggap difabel itu kasihan atau tidak mandiri. Kemudian masih dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri. Lalu penilaiannya itu berdasarkan keterbatasan, Kak, bukan kemampuan. Lalu ada overproteksi, jadi takut nanti jangan-jangan anak saya dibully, nanti kalau bepergian sendiri bagaimana, kayak gitu. Nah, masih ada pengutilan sosial. Kemudian kalau misalnya di dunia kerja itu masih dianggap tidak produktif atau tidak mencapai target. Ada juga penolakan kerja karena asumsinya fisik atau sensorik. Jadi masih ada nih beberapa tim HR gitu ya, harus mengeluarkan syarat jasmani dan rohani, kayak gitu. Kemudian masih tidak diberi kesempatan untuk naik jabatan, ya karena dianggap tidak mampu memimpin atau mengelola orang. Kemudian masih ada dibatasinya jenis pekerjaan tertentu serta lingkungan kerja yang tidak inklusif. Jadi hanya ya udah, yang penting kan perusahaanku sudah ada difabelnya gitu. Nanti untuk akses menyusul.

Wajib dari fansnya Oasis ya, kalau gitaran ya pendengar ya. Tahun 2025 tuh menjadi tahun terbaik buat fansnya Oasis ya, karena Liam dan juga Noel Gallagher reunian kembali ya, setelah belasan tahun mereka nggak temu, nggak ngobrol, tapi mereka akhirnya dipertemukan juga. Ya mungkin karena emang bayarannya cukup tinggi ya pendengar ya. Yang jelas tidak hanya tampil di panggung-panggung dunia, tapi mereka juga kembali ya memberikan sebuah statement yang kontroversial kembali ya, yaitu mereka berdua sama-sama memutuskan tidak ikut sesi konferensi pers yang digelar untuk film mereka Oasis Don't Look Back in Anger the Concert gitu ya pendengar ya. Jadi kan biasanya kalau ada acara pemutaran film apalagi dokumenter pasti mereka datang gitu kan ya. Nah ya, jadi mereka akhirnya tidak mau ketemu dulu seperti itu ya. Jadi mereka tiba ya untuk sesi pemotretan, terus mereka hanya mau difoto aja tapi nggak pengen duduk bareng wartawan dan juga ngobrol-ngobrol. Nggak tahu ya apakah ini memang style rockstarnya mereka atau apa, tapi yang jelas banyak fan juga merasa ini pengen melihat mereka tuh ngobrol duduk, jadi lebih akur lagi gitu kan ya. Jadi adik kakak masa nggak mau aja ngobrol seperti itu ya pendengar ya. Yang jelas sebenarnya mereka tidak punya jadwal untuk tampil dalam konferensi pers, tapi hal itu tidak disampaikan kepada awak media. Jadi bukan karena mereka nggak mau datang, tapi memang karena bukan jadwalnya aja gitu ya pendengar ya. Yang jelas Liam dan juga Noel Gallagher itu kan dua musisi yang dikenal sangat sangat-sangat kontroversial karena perang dingin gitu ya pendengar ya. Yang jelas meskipun mereka mau konser bareng, mereka ini dikenal sering menghindari wawancara bersama sejak masa reuni. Kalau pun wawancara biasanya sendiri-sendiri, gak tahu kenapa. Tapi yang jelas meskipun mereka tidak mau wawancara, kalau di panggung, kalau kolaborasi juga klop. Jadi mungkin itu adalah kebiasaan aja ya pendengar ya.

Musikklopedia. Musikklopedia. Mika Ardila merupakan penyanyi legendaris di Indonesia. Ia terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi di Bandung pada 27 Desember 1970.

Dika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada 19 Maret 1995. Dika Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masih kecil. Dika kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nike berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara harapan satu dalam ajang lagu pilihanku TVRI.

0: Single pertama Nika Ardila diproduksi tahun 86 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada tahun 1989, album debut Nika Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedi Dores akhirnya dirilis. Album itu sekaligus memperkenalkan Nika dengan nama panggung baru menjadi Nika AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, tak lama kemudian nama itu diganti menjadi Nika Ardila.
1: Bagaimana ceritanya Nika bisa masuk rekaman?
2: Nika pertama-tama sebelum rekaman, Nika udah menyelesaikan 3 film. Dan udah itu, baru Nika ketemu Om Dedi Dores.

berikutnya, Nico merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis, yaitu 2 juta unit. Selanjutnya, Nico merilis album-album yang menjadi bestseller. Album rekaman terakhir Nica Ardila di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta terjual sampai menembus angka 3 juta kopi dan 5 juta kopi.

dominasi Nika Ardila di dunia entertainment. Sehubung dengan kesuksesan secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit, dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Konser jadwal tiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebriti dan award show, membintangi puluhan film box office, bintang iklan, dan cover majalah.

pergi, namun publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemar yang bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

Suara Mas dari Nike Ardila, pendengar, semoga bisa mengingatkan kita ya bagaimana indahnya memori ya. Ada sebuah lagu bagus, kalau ketemu sama musik yang bagus juga pasti bisa membawa kita aduh bernostalgia bersama ya. Selain ini jam 11 saya akan menemani Anda sampai jam 12 di bagian terakhir dari Semarang Malam ini. Masih ada informasi juga lagu-lagu untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rasanya udah cukup lama ya kita nggak merasakan hujan ya. Biasanya kalau saya di rumah tuh mendengar siang-siang tuh saya nyalain air keran terus saya siramin tanaman saya ke atas biar kayak berasanya ada hujan gitu ya. Karena memang saat ini sudah cukup lama ya kita tidak merasakan hujan. Yang jelas tidak hanya hujan, mungkin juga hal-hal lain yang sudah ditunggu-tunggu untuk segera datang adalah perubahan ya, karena emang gimana ya, kalau hujan muncul itu pasti bisa membawa kebaikan, contohnya kekeringan itu pasti akan berdampak positif ya, akan basah semua sungai-sungai, danau-danau, mata air, bahkan juga kabut asap juga mungkin akan bisa berkurang ya, yang dari kebakaran hutan, termasuk juga yang paling baru ini adalah abu anak Krakatau pendengar, yang juga kemarin sempat membuat beberapa wilayah di Jawa Barat ya, termasuk Jakarta itu harus ditutup, termasuk juga bandara pendengar. Nah, untuk hasil pengujian kualitas udara dan paper test yang dilakukan BMKG Jawa Tengah ya, ini untuk abu vulkanik Gunung Anak Krakatau belum mencapai permukaan wilayah Jawa Tengah. Karena ada beberapa berita fig.tiktok juga bilangnya udah geser-geser-geser asapnya, tapi enggak ternyata ya pendengar ya. Jadi, ini menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat setelah beredar informasi potensi abu vulkanik itu nyasar sampai ke Jawa Tengah. Jadi Kepala BMKG Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, maksud kami Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, ini mengatakan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah itu berbeda. Ya, tidak ada endapan abu vulkanik di permukaan yang masuk di wilayah Jawa Tengah, pendengar. Jadi ini hanya kabar aja gitu ya. Nah, kemudian selama 2 hari pengamatan, dari tanggal 6 sampai tanggal 7 sendiri, pendengar, BMKG Ahmad Yani ini, bersama dengan Stasiun Meteorologi Kertajati, Tegal juga Cilacap melakukan pengujian serupa ya, dan hasilnya alhamdulillahnya masih negatif pendengar.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat

Batang dan Kendal, mana suaranya? Kalau saya sih warga Semarang ya, tapi saya senang sekali kalau misalkan melihat tempat-tempat di Jawa Tengah itu semakin terintegrasi pendengar. Dan saat ini Pemprov sedang mendorong PT Kereta Api Daup 4 Semarang untuk mendukung penuh percepatan pembangunan dry port atau pelabuhan daratan di Batang dan juga Kendal ya. Jadi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini juga sempat mengatakan ya, kalau misalkan pihaknya untuk membangun pelabuhan tuh sangat-sangat berharap ya bisa segera terlaksana ya, karena ini bisa memperlancar arus barang dan juga menjaga kepercayaan investor, karena Batang dan Kendal itu juga dikenal sebagai wilayah yang ini ya, apa banyak kawasan industrinya pendengar ya. Dan harapannya 2 tahun ke depan infrastruktur logistik ini harus segera terpenuhi, karena jika tidak akan diprotes oleh para investor. Nah, kemudian program-program baik yang juga disampaikan ini juga diterima oleh pihak kereta api juga ya pendengar ya. Karena emang perlintasan sebidang memang krusial sejak dulu dan sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Dari pihak PTKI juga mengatakan hal yang sama pendengar. Nanti ya, saat ini sudah ada 184 titik di Jawa Tengah yang terhubung ya, dari mulai kereta api dan stasiun penghubungnya juga sudah banyak pendengar. Nah, untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan bidang tadi, pihaknya juga mendapat kuota untuk menambah 50 pintu perlintasan. Jadi tidak hanya membangun pelabuhan, nanti juga akan ada tambahan-tambahan ya untuk perlintasan-perlintasan yang selama ini juga ramai dan juga berpotensi berbahaya jika tidak dijaga oleh palang pintu pendengar.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Mulan Sari atau yang lebih dikenal dengan nama Mulan Jameela. Mulan Jameela pada awal kemunculannya di dunia musik bersama Duo Ratu dikenal sebagai Mulan Kwok atau Mulan Ratu. Mulan menggantikan posisi Pinkan Mambo yang keluar dari Ratu di akhir tahun 2004.

dan terkesan seksi membuatnya cepat diterima penggemar Ratu. Sayang, setelah berkolaborasi dalam dua album dengan pentolan Ratu, Maya Estianti, Mulan menyatakan keluar pada awal 2007. Musiklopedia. Setelah keluar dari Ratu, Mulan bergabung dengan Republik Cinta Manajemen Artis atau yang disingkat RCMA yang dikomandani Ahmad Dhani. Sejak bergabung dengan RCMA, Mulan Kwok pun berubah menjadi Mulan Jameela. Single pertama, Mulan Jameela, setelah hinggang dari grup Ratu berjudul Aku Cinta.

baru, Mulan Jameela meledak di pasar musik Indonesia setelah merilis album self-title perdananya di tahun 2008. Album yang didominasi musik pop rock ini menelurkan 4 buah hits, yaitu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, Bukannya Aku Takut, dan Jatuh Cinta Lagi. Hanya dalam kurun kurang dari 2 bulan, album ini mencapai angka penjualan 75.000 kopi dan mendapatkan platinum oleh EMI.

Karir Mulan di bidang tarik suara juga dikenal di luar Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura. Ia menjadi solois Indonesia satu-satunya yang dinominasikan pada MTV Asia Award 2008 di Genting, Malaysia. Musik.

selain berkarir sebagai penyanyi, Mulan juga menjajal dunia akting. Ia pernah bermain di sejumlah sinetron, FTV, dan film. Kemampuannya dalam berakting pun terbukti dengan masuknya ia ke dalam nominasi aktris aktor breakthrough dalam ajang MTV Indonesia Movie Award tahun 2007.

0: Dalam kompilasi The Best of Republik Cinta Artis Volume 1, Mulan berkolaborasi dengan grup vokal Dewi Dewi pada single berjudul Sakit Minta Ampun yang diluncurkan pada Agustus 2008. Kemudian pada tahun 2013, Mulan Jameela mengeluarkan album berjudul 99 Volume 1 dengan 3 lagu hits yaitu Abracadabra dan Cinta Mati 3.
1: Enciclopedia.

Terima kasih pendengar ya, satu hari ini kami sudah menemani Anda dan Semarang Melayu juga sudah berus saya akhir dulu. Terima kasih yang sudah bergabung dari pagi, siang, sore, malam, besok pagi pukul 5 Semarang pagi ini kembali menyapa Anda ya. Hari Senin juga sudah terlalui, semoga besok Selasa, Rabu, Kamis sampai akhir pekan juga bisa menjadi hari yang sangat spesial untuk Anda semuanya. Saya Aldi pamit pendengar, selamat malam dan saya ucapkan sampai jumpa.

Jika Anda berjalan di jalan yang benar, dan Anda bersedia untuk terus berjalan, pada akhirnya Anda akan membuat kemajuan. Barack Obama.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Malik Rawat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Semarang kembali mengudara melalui FM 89. Pada kesempatan pagi ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144/146 Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah.

Hidup manusia ingin selalu berubah dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak, dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Semarang, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Pagi hari ini kita akan memulai untuk siaran kita di Semarang pagi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi atau Religi Pagi, kali ini bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula Semarang. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas. Ternyata ada pendengar ya, nilai-nilai yang terkandung dalam aturan lalu lintas bukan hanya soal keselamatan saja. Lantas seperti apa? Kami akan langsung terhubung bersama dengan Ustadz Muhtar pagi hari ini. Ustadz, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mbak Ima.
0: Good morning, Ustaz. Pagi hari ini, Ustaz, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas. Seperti apa, Ustaz, selengkapnya? Silahkan.
1: A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar RRI Semarang setia yang saya hormati, pertama kita bersyukur ketemu lagi. Pagi ini kita membahas tentang nilai-nilai Islam di dalam peraturan lalu lintas. Topik ini sangat penting karena kita semua pengguna jalan raya, jadi selalu terlibat di dalam jalan raya, sehingga selalu terlibat dengan peraturan lalu lintas. Nilai itu apa? Ya, nilai Islam, nilai itu adalah standar kualitas tertentu ya. Kalau di Encyclopedia Britannica disebutkan value is determination of quality of object. Ya. Jadi satu kualitas satu objek. Kemudian itu nilai. Kemudian kalau nilai Islam itu maknanya ya standar kualitas yang memang diajarkan di dalam Islam yang sumbernya Quran hadis. Islam itu apa? Islam itu ad-din. Kita pakai istilah bahasa Quran, bukan bahasa Inggris religion atau bukan bahasa Indonesia agama ya. Jadi kalau Islam dianggap sekedar agama itu terlalu kecil buat Islam. Jangan samakan Islam dengan yang lain. Jadi Islam adalah ad-din. Ad-din itu secara bahasa maknanya sangat banyak. Ada aturan, ya ada hukum. Ada kebiasaan, ya. Ada sifat karakter, termasuk salah satu maknanya adalah agama, salah satu dari mungkin 10 makna lebih. Jadi kalau Islam dipandang sekedar agama itu terlalu kecil Islam. Kemudian saya buat dua kata kunci untuk ad-din, yaitu satu adalah world view, pandangan hidup, dan yang kedua adalah way of life. Islam is as a world view and way of life. Islam itu secara bahasa atau makna tadi itu adalah sebagai pandangan hidup dan cara hidup. Aslama dari kata aslama dan salima. Aslama menyerahkan diri tunduk patuh pada Allah. Aslama adalah keselamatan. Jadi Islam itu cara hidup. Peraturan lalu lintas adalah cara hidup di jalan raya. Ya, kita hidup di mana-mana, di rumah. Ya, di rumah itu ada kamar tamu, ya, ada kamar makan, ada kamar dapur misalnya, ya, ada kamar mandi dan sebagainya. Masing-masing kamar itu Islam ada aturannya. Di tempat kerja ada aturannya, tempat berdagang ada aturannya, termasuk jalan raya. Itu. Nah, kemudian Islam itu salimah selamat, ya. Kata kunci di jalan raya adalah keselamatan. Semua orang pengguna jalan raya ingin selamat dari rumah misalnya, dari berangkat sampai tujuannya selamat. Ya perginya selamat, pulangnya selamat. Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha menyelamatkan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu keselamatan. Wa hayyina rabbana bisalam, hidupkan Tuhan kami dengan keselamatan. Wa adinal jannata darussalam, masukkan ke dalam surga rumah keselamatan. Itu doa kita setiap hari, pengen selamat. Ya. Maka kalau pengen selamat, kita menyerahkan diri kita untuk tunduk patuh pada peraturan lalu lintas, selamat di jalan raya. Ya. Itulah Islam. Sikap menyerahkan diri tunduk patuh pada peraturan, itulah inti makna Islam di situ. Ya. Jadi kalau kita mematuhi peraturan lalu lintas, ya, dengan misalnya kata kunci yang kedua, selain keselamatan di jalan raya, adalah kedisiplinan. Salah satunya disiplin peraturan, taat pada peraturan, disiplin waktu sesuai waktu, disiplin profesional adalah kita punya pengetahuan. Maka kita harus memahami peraturan lalu lintas itu apa, dan kemudian kita taati. Penuh gambar-gambar simbol di dalam peraturan lalu lintas. Gambar-gambar simbol. Kita harus paham dan kita harus mentaati supaya simbol itu bermanfaat. Warna merah, kuning, hijau di dalam lampu lalu lintas itu adalah simbol warna. Kita harus paham makna merah itu apa, hijau itu apa, kuning itu apa, dan kemudian ditaati.

0: Selamatkan, itulah Islam, salimah. Selamat untuk dirinya dan menyelamatkan orang lain. Motor, mobil kita di jalan raya harus bisa menyelamatkan orang lain di jalan raya. Kemudian ada kejujuran, keterbukaan, ya, ada tanggung jawab, ada kesabaran. Kesabaran di dalam jalan raya, ya. Saya mengibaratkan kesabaran itu rem kendaraan. Ya, tidak harus ngegaspol terus. Harus tahu jalan, kapan ngegas, kapan ngerem, kan gitu. Kesabaran itu harus. Ciri khas orang, ciri khas manusia itu kesabaran, kata Imam Ghazali. Jadi manusia tidak sabar itu bukan manusia. Maka kesabaran itu harus di jalan raya. Ya, jangan ketika merah, antrinya panjang karena merah, begitu hijau langsung yang belakang tekan klakson. Itu tidak sopan. Ya, orang yang tidak beradab. Ya, tahu itu anu terus main klakson semuanya. Ngaten, Mbak, pengantarnya.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kalau kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman, melengkapi surat kendaraan, apakah itu juga bisa termasuk ke dalam kita melakukan hal baik saja atau termasuk ke dalam ibadah, Ustaz?
0: Dalam pandangan Islam, Islam itu cara hidup. Cara hidup di jalan raya dengan menggunakan kendaraan, motor misalnya contohnya. Sesuai peraturan, kalau naik motor itu ya pakai helm, punya SIM, ya. Kemudian motornya sehat, ya. Ada STNK-nya, ya. Jadi itu harus taati, kalau ketemu merah ya berhenti misalnya, walaupun tengah malam itu. Ya, jadi pernah saya subuh-subuh di jalan merah itu ketika saya berhenti, padahal sebelum subuh mau ngaji, ya. Kemudian banyak orang bablas itu aja merah. Ya. Wah, sepi kok, Pak. Bukan sepi, karena ini peraturan. Ya, jadi itu menjadi bagian ibadah. Hidup itu kerjaannya satu, yaitu ibadah. Kalau di jalan raya, ya ibadah mentaati peraturan lalu lintas dalam perjalanan itu, ya. Jadi Islam itu keselamatan. Ya tadi kita mentaati lalu lintas supaya selamat. Salimah, asal kata Islam. Mengapa selamat? Ya karena kita menyerahkan diri tunduk patuh kepada peraturan. Menyerahkan diri tunduk patuh itulah bahasa Koreanya aslama, yuslimu islaman. Ya nanti dilihat di Al Imran, ya. Al Imran 83, 84, 85. Gitu, Mbak.
1: Baik. Banyak orang ini juga menganggap pelanggaran lalu lintas itu merupakan hal kecil begitu, Ustadz. Misalnya menerobos lampu lalu lintas seperti yang tadi Ustadz sebutkan. Bagaimana Islam memandang hal seperti ini? Adakah mungkin kisah dari teman-teman zaman-zaman Rasulullah dulu mungkin tidak ada lampu lalu lintas begitu ya, Ustadz, ya? Tapi adakah teladan dari kisah zaman sebelumnya yang bisa diterapkan dalam kisah kita hari ini dalam keteladanan mentaati lampu-lampu di lalu lintas? Silakan, Ustaz.
0: Ya, pada intinya adalah Islam itu artinya secara bahasa menyerahkan diri tunduk patuh. Ya, tunduk patuh pada peraturan, terutama peraturannya Allah, kemudian turun ke peraturan manusia. Manusia boleh membuat peraturan asal itu baik, dan peraturan lalu lintas adalah peraturan yang baik untuk keselamatan, kelancaran dan sebagainya. Ya, kita harus menyerahkan diri kita untuk tunduk patuh pada peraturan lalu lintas. Itulah Islam, inti Islam itu begitu. Menyerahkan diri tunduk patuh sehingga salimah, sehingga selamat. Keselamatan itu kata kunci di jalan raya. Di samping kedisiplinan, yaitu disiplin peraturan, taat pada peraturan. Jadi orang yang mentaati peraturan lalu lintas itu menjalani Islam. Islam memang begitu, ya. Dan kalau misalnya merah berhenti, hijau berjalan, ya itulah yang diterima, karena ditaati. Gitu. Itulah inna dina indawa ila Islam, ya. Ad-din yang disiyal Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi Ali Imran 19 sama 85 tadi. Ya. Jadi siapa yang tidak menyerahkan diri tunduk patuh pada peraturan, tidak berislam, itu akan ditolak. Jadi ketika

0: naik motor tidak pakai helm, merah kemudian bablas, tidak punya STNA, naik 3 orang misalnya, itu adalah ghairul Islam, bukan perwujudan Islam, karena itu melanggar peraturan. Islam adalah taat pada peraturan sehingga selamat. Itulah esensi Islam di sana. Ngaten, Mbak.
1: Baik. Ustaz, sudah ada yang bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp, akan saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari Juni Abadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana di dalam berkendara di jalan umum tetapi melakukan kelalaian karena sesuatu? Bagaimana menurut Islam? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik Ustaz, ya. Silakan.
0: Jadi Islam itu mengajarkan konsentrasi melalui sholat ya. Melalui sholat kita diajari konsentrasi, khusyuk, tundukkan hati, konsentrasi ya. Dan kemudian artinya konsentrasi itu fokus ya. Fokus ketika berkendara ya. Jadi sadar saya berkendara di jalan orangnya banyak, milik bersama jalan ini bukan milik pribadi. Sehingga kalau selamat jangan sendirian, selamat ngajak orang banyak. Ya, jangan cuma motorku yang selamat, tapi motor orang lain juga harus selamat, mobil orang lain juga harus selamat. Itu yang ditanamkan. Ya, maka jangan sampai lalai kepada peraturan lalu lintas, karena memang peraturan lalu lintas dibuat itu untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan bersama. Ya, makanya kita harus paham, memahami peraturan lalu lintas, kemudian di jalan kita mentaatinya. Itulah Islam itu mengajarkan begitu. Ya, jadi tidak boleh melalaikan, karena orang yang melalaikan peraturan, peraturan apapun itu akan rusak, tidak akan selamat. Ya. Islam juga ajarkan seperti itu. Ya, jadi karena dengan pengertian Islam itu, ya makanya di jalan itu ya tidak boleh melalaikan, karena di jalan itu ada orang lain. Kecuali kalau jalannya sendiri ya, yang buat mbahnya sendiri jalannya itu dipakai sendiri, orang lain nggak boleh, itu terserah. Tapi ini kan bukan begitu. Jalan itu milik bersama, dipakai bersama. Kalau selamat, ya selamat bareng-bareng. Jangan selamat sendirian. Selamat, semua selamat. Ngajak orang lain selamat. Maten.
1: Baik, sudah ada yang bergabung juga melalui line telepon kami, Ustadz. Akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima.
1: Selamat pagi, Pak Yarto. Hari ini, kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar, silakan.
2: Iya, Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz. Sehat ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yarto, monggo Pak.
2: Begini Pak Ustadz, pada dasarnya Pak Ustadz mengatakan bahwa lampu merah, lampu lalu lintas itu benar. Karena lampu merah, lampu lintas marka jalan dan seterusnya. Itu harus dipatuhi, tidak ada yang tidak ada dalilnya secara khusus. Namun bagaimanapun juga jika kita perhatikan Pak Ustadz, semua dalil di atas yang Bapak paparkan tadi memerintahkan kita untuk tunduk dan taat pada ulil amri atau pemerintah yang sah selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat dan semua untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul termasuk ibadah itu sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada dalilnya, apa harus ditaati Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Suwun.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yarto. Silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih Pak Yarto. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi zaman Nabi memang belum ada teknologi kendaraan seperti sekarang ya. Jadi peraturan lalu lintas secara detail kayak gini ya tidak ada. Tetapi secara prinsip Islam itu mengajarkan prinsip-prinsipnya. Keselamatan itu adalah salah satu prinsip hidup. Kedisiplinan itu salah satu prinsip hidup. Ya supaya pengen selamat harus disiplin. Itu prinsip dalam Islam. Ya, jadi dan itu diterapkan sekarang. Ya kalau pengen selamat di jalan raya harus disiplin dengan peraturan lalu lintas, disiplin peraturan. Ya. Jadi peraturan ini memang dibuat oleh pemerintah, iya. Dan peraturan itu baik, ya. Jadi sejauh pemerintah itu memang baik-baik saja, yang kita kita kebaikan kebenarannya. Peraturan yang dibuat memang itu peraturan yang baik, ya, ya kita ikuti, wajib kita ikuti, ya, untuk keselamatan bersama. Ya, jadi maka ya seluruh bangsa Indonesia, di jalan raya Indonesia, dimanapun Indonesia, ya harus mentaati peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah untuk keselamatan bersama. Ya. Jadi harus memahami, ya, di dalam peraturan lalu lintas itu perlu banyak simbol-simbol, ya. Ada simbol warna, ada simbol gambar, ya. Ada simbol gerakan dan sebagainya. Ya, itu harus kita pahami dan kemudian kita amalkan. Simbol itu berguna kalau kita pahami dan kita amalkan. Kalau tidak, ya nggak ada gunanya. Jadi merah, kuning, hijau di jalan raya, lampu itu bermanfaat, berguna kalau dipahami dan ditaati. Tapi kalau dipahami tapi tidak taat, tahu merah tok bablas, itu pelanggaran namanya. Itu ghairul Islam, itu bukan Islam seperti itu. Islam itu mengajarkan menyerahkan diri, tunduk patuh pada peraturan. Ngerti enggak?
1: Baik, sudah yang bertanya kembali Ustadz melalui line WhatsApp kami, ini dari Pak Parmadi. Ustadz, bagaimana hukumnya membuat SIM dengan cara nembak atau melalui calo tanpa tes? Terima kasih Ustadz.
0: Ya itu sebenarnya pelanggaran, ya artinya memang ya kan ada peraturan, ada syarat, syarat rukunnya untuk membuat SIM itu, ya. Harus punya KTP dulu, maka nyari KTP dulu misalnya, ya. Kemudian syaratnya dipenuhi ini misalnya, ya. Tapi ya manusia memang dalam satu hadis itu disebutkan manusia itu pertama kali menyimpang itu dalam hal amanah. Jadi melakukan penyimpangan awal-awal manusia itu amanah. Amanah itu kepercayaan. Ya, dipercaya jadi apa, ya? Dipercaya dari warga, dipercaya dari jadi polisi, dipercaya jadi guru dan sebagainya. Nah itu penyimpangan awal itu seperti itu. Ya, makanya ya itu melanggar lalu lintas ya tidak diperkenankan sebenarnya seperti itu. Ya, jadi hanya misalnya kalau ingin membantu masyarakat ya diberi peraturan, tapi peraturannya jangan terlalu memberatkan masyarakat. Ya, peraturannya kita taati, ya tidak terlalu memberatkan, ya karena terlalu berat itu susah, ya makanya peraturannya buat peraturan yang ketika rakyat itu mentaati itu enjoy, enak senang itu, ya mari kita buat masyarakat itu senang mentaati peraturan apapun, maka peraturannya jangan memberatkan. Ya, jadi membahagiakan, peraturan itu usahakan membahagiakan sehingga ketika melakukan itu dengan enggak perlu dengan penyimpangan. Ya, penyimpangan dalam bentuk apapun yang termasuk suap-suap, sokok-sokok dan sebagainya. Ngaten.
1: Baik. Kali ini dari Gunung Pati, Ustaz. Dari Pak Amin. Ustaz, bagaimana Islam memandang penggunaan klakson secara berlebihan, memotong jalan dan tidak mau memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lain atau egois? Silakan Ustaz.
0: Ya, ini menarik. Jadi klakson itu bukan suara kendaraan, ya. Saya katakan klakson itu bukan suara motor kita, suara mobil kita. Tetapi sesungguhnya klakson itu adalah suara hati sopirnya. Sopir motornya atau sopir mobilnya. Ya. Karena mobil itu benda mati. Ya. Motor itu benda mati yang menghidupkan manusianya, maka klakson itu suara hati manusianya. Makanya manusianya harus menjadi manusia beradab di jalan raya. Jadi ketika menggunakan klakson misalnya, ya. Jadi jangan sampai klakson itu menyinggung perasaan orang lain, mengganggu orang lain dan sebagainya. Apalagi klaksonnya besar-besar, itu bisa mengagetkan kendaraan kecil sehingga kaget bisa jatuh. Jatuh bisa kecelakaan. Ya, saya menangkap, ya, saya lumayan lama hidup di Inggris, sekolah ada sekitar tahunnya 6 tahunan sana. Itu saya membandingkan klakson di Eropa, khususnya di Inggris, dan klakson di Indonesia, itu bahasanya beda. Kalau saya secara umum mengatakan klakson Indonesia itu begini, kalau dibuat bahasa, ya. Bahasa tulis atau bahasa lisan, klakson Indonesia itu ya kurang lebih klakson berbunyi itu diterjemahkan aku sih, saya dulu, kamu belakangan. Ya, aku mau lewat, kebanyakan itu. Ya. Jadi walaupun klakson baik itu ada, klakson menyapa teman itu baik. Ya. Tapi kalau di Inggris, saya menangkap klakson itu adalah, di Inggris itu jarang, dengar klakson itu jarang sekali. Kalau toh dibunyikan itu terpaksa dalam arti, dalam makna, klakson dibunyikan itu untuk mengingatkan pengendara lain supaya hati-hati, supaya selamat gitu. Bukan ingin mendahului aku dhisik kowe keri dengan klaksonnya. Ya, termasuk lampu di mobil itu kalau di Indonesia kalau kita di dim kita disuruh berhenti. Ya, saya dulu kamu belakangan. Ya, tapi kalau di Inggris selain lampu dim itu menyilahkan orang, udah kamu duluan. Jadi lampu dim terus ngerem dia.
1: Iya.
0: Menyilahkan orang lain jalan duluan. Ya, klakson itu juga demikian, rata-rata mengingatkan aja. Ya, bukan egois untuk saya dulu enggak. Inilah mentalitas manusianya. Jangan salahkan kendaraannya ya. Kalau nanti ada kecelakaan lalu lintas, nabrak misalnya. Itu jangan salahkan kendaraan, salahkan orangnya. Kendaraan itu benda mati, nggak bisa apa-apa. Maka klakson itu bukan suara kendaraan, tetapi suara hati nurani sopirnya. Ngaten.
1: Baik. Kalau berbicara mengenai klakson dan juga lampu jarak jauh begitu Ustadz ya, kalau di jalan raya kadangkala bisa menimbulkan tersulutnya emosi pengendara lain begitu Ustadz. Adakah mungkin tuntunan Islam agar kita bisa mengendalikan amarah ketika kita sedang di jalan dan menghadapi hal-hal seperti ini, Ustaz?
0: Ya, makanya kesabaran itu perlu. Kesabaran itu rem kendaraan. Mm-hmm. Ya. Kadang kita pelankan itu. Ya. Tidak harus ngebut, ya. Tidak harus cepat. Kita harus tahu kapan cepat, kapan tidak cepat, ya. Jangan selalu ngegaspol. Kalau di jalan ngegaspol nabrak terus, artinya tanpa rem itu. Dan rem itu pasti di setiap kendaraan ada. Manusia hidup itu harus punya sabar, karena orang yang tidak punya sabar adalah kendaraan tanpa rem, ya kan, mencelakakan. Maka di jalan raya itu di samping tadi kata kuncinya keselamatan, kedisiplinan plus kesabaran, itu kata kunci yang sangat penting di jalan raya. Ngaten, Pak.
1: Baik. Ustadz, sebagai penutup mungkin bisa memberikan pesan kepada pendengar Pro 1 pagi hari ini agar nantinya selalu tertib dalam berlalu lintas, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum begitu, tetapi juga sebagai bagian dari akhlak dan pengamalan dari nilai-nilai Islam yang kita pelajari. Silakan, Ustadz.
0: Iya, jemaah sekalian. Jadi topik ini sangat penting ya, karena setiap hari kita itu selalu lewat jalan raya, terlibat di dalam pergaulan masyarakat di jalan raya. Sehingga peraturan itu harus kita pahami. Sebab kalau enggak bisa egois, nanti yang paling menang tergandeng atau truk trailer itu. Ya, tergandeng truk trailer, tahu rumah di pinggir jalan enggak tahu apa-apa ditabrak gitu. Ya. Jadi orangnya yang penting kita lihat. Nah, sebagai seorang muslim, orang Islam ya, definisinya itu orang yang bisa menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri untuk tunduk patuh pada peraturan, itu prinsip makna dalam Islam. Itu kata selama. Kata yang kedua, salim adalah keselamatan. Kita taat pada peraturan itu supaya selamat. Selamatnya dunia dan akhirat. Selamat dan menyelamatkan. Selamat untuk diri pribadi kita dan menyelamatkan orang lain. Jadi wong selamat kuwi selamat ngajak wong akeh. Selamat ngajak wong akeh, penak ngajak wong akeh, seneng ngajak wong akeh, pinter ngajak wong akeh. Itulah bermasyarakat. Di jalan raya itu kita bermasyarakat. Ya, bukan egois sendiri-sendiri, enggak. Ya, makanya itu harus kesadaran sosial yang tinggi. Ya, dengan cita-cita keselamatan, melakukan dengan kedisiplinan. ya, dilalui dengan kesabaran. Itulah kunci keselamatan di jalan. Dan satu lagi tadi, pemahaman penting, itu kebenaran pemahaman. Jadi memahami, jadi orang nyupir itu perlu mikir, orang nyupir itu mikir. Ya. Jadi otak kita jalan ketika kita naik motor, nyetir mobil itu tetap jalan. Ini apa-apa, ini harus bagaimana, pikirannya jalan. Dan harus konsentrasi, khusyuk dalam sholat. Ya, khusyuk pikiran itu adalah konsentrasi dalam sholat. Maka ajarannya sholat subuh, khusyuk pikiran sholat subuh, diterapkan di jalan raya ketika pagi-pagi mau kerja, mau pergi kemana saja. Khusyuknya sholat duhur, ya, khusyuk pikiran itu konsentrasi, fokus. Maka ketika di jalan raya setelah duhur, ya kejarannya di bawah. Ngasar juga demikian, jadi 24 jam. Islam mengajarkan melalui salat kedisiplinan, keselamatan, kesabaran, ya, kemudian konsentrasi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga yang apa yang Ustadz sampaikan pagi hari ini dapat membuat kita semua pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga saya tentunya berhati-hati di lalu lintas, di jalan, mentaati lalu lintas. Dan juga karena keselamatan kita, kita harus memperdulikan juga keselamatan untuk pengendara di sekitar kita. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya.

sering melaksanakan sholat fajar ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat fajar ialah sholat sunnah yang dilaksanakan pada terbit fajar sidik atau setelah azan subuh. Untuk rokaat sholat fajar hanya berjumlah 2 rokaat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 2 rokaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, menurut hadis riwayat Muslim. Lalu, keutamaan sholat fajar lainnya ialah menjadi sumber cahaya saat hari kiamat tiba, serta pahala yang tak terbatas hingga balasan tempat di surga.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dengan nilai 4.699.000.000.
3: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah mengembalikan uang negara sebesar 4,69 miliar rupiah hasil dari rampasan. Informasi berikutnya, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Saya Ima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah berhasil mengembalikan uang negara sebesar 4,69 miliar rupiah dari hasil lelang serentak barang rampasan yang digelar 2 pekan terakhir. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Dengan nilai 4.699.860.270 rupiah.
4: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Tengah berhasil mengembalikan penerimaan negara sebesar 4,69 miliar rupiah melalui lelang serentak barang rampasan dan barang sita eksekusi. Lelang tersebut digelar bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN dan 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL di Jawa Tengah selama 2 pekan sejak 10 hingga 14 Agustus 2026. Asisten Pemulihan Aset Aspema Kejati Jawa Tengah, Zakiul Fikri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian barang rampasan negara. Program ini sekaligus menjadi upaya pengoptimalan pemulihan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi maupun pidana umum. Menurut Zakiul, capaian tersebut cukup signifikan karena proses persiapan hingga pelaksanaan lelang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam waktu sekitar 2 pekan itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkoordinasi dengan 37 Kejaksaan Negeri dan 5 KPKNL untuk mengidentifikasi serta mempercepat penjualan barang rampasan. 5 KPKNL yang digandeng dalam program tersebut berada di Semarang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, dan Surakarta. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat proses penilaian, penaksiran, hingga pelelangan barang rampasan yang telah memenuhi persyaratan hukum.
2: DJKN dengan nilai 4.699.860.270 rupiah. Nanti rentan waktu yang sangat singkat 2 minggu ini bisa kita jual barang rampasan negara atau barang sita eksekusi dari perkara tipikor. Ini menjadi pertanyaan, apabila waktunya cukup panjang bisa lebih optimal nanti. Ke depan kami akan laksanakan koordinasi dengan bidang Bitsus dan seterusnya ya. Jadi yang sudah ada berjalan 4 miliar lebih 600 juta rupiah nanti kami acarakan dengan Kanwil DJKN yang insya Allah jam 9.
4: Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Nikodemus Sigit Raharjo, mengapresiasi pelaksanaan lelang serentak yang melibatkan jajaran kejaksaan di Jawa Tengah. Menurutnya, Kementerian Keuangan melalui DJKN mendukung proses lelang sebagai bagian dari upaya mengembalikan hasil penindakan hukum kepada negara. Yang menjelaskan barang-barang rampasan yang telah terjual melalui mekanisme lelang selanjutnya memberikan penerimaan bagi negara sesuai dengan ketentuan.
5: Jadi Kementerian Keuangan mendukung terkait dengan proses pelelang, pelayanan lelangnya. Yang akhirnya pemulihan aset. Jadi barang-barang ini nanti dikembalikan lagi ke negara pada saat memang sudah laku lelang. Mungkin demikian.
4: Senilai berapa tadi, Pak? Ia menjelaskan barang-barang rampasan yang telah terjual melalui mekanisme lelang selanjutnya akan memberikan penerimaan bagi negara sesuai dengan ketentuan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi.
3: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
6: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, gunung berapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, ATIY, Agus Budi Santoso kemarin mengatakan, selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin, terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
3: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
6: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Serumbung Kabupaten Magelang, mengatakan pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng sekitar Gunung Merapi juga mempunyai multiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
7: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa, ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
6: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sahyono melaporkan, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan tanggapan masyarakat tentang aktivitas Gunung Merapi yang mulai memuntahkan lava panas.
8: Saya Rita, pekerja di Semarang. Menurut saya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan ya, karena beberapa gunung sedang mengalami peningkatan aktivitas, salah satunya Gunung Merapi yang mulai mengeluarkan lava. Jadi menurut saya, masyarakat memang harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi, terutama yang tinggal di sekitar kawasan gunung. Dan kita juga perlu mengikuti informasi dan imbauan dari pihak berwenang, seperti itu.
9: Saya Diki, warga Semarang. Menurut saya, aktivitas Gunung Merapi yang mulai mengeluarkan lava ini harus kita sikapi dengan serius. Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar gunung, harus lebih memperhatikan kondisi dan informasi terbaru dari pihak berwenang. Kalau memang ada imbauan untuk menjauh atau menghindari wilayah tertentu, baiknya dipatuhi demi keselamatan.
10: Saya Nurul, sebagai warga Semarang, menurut saya dengan adanya aktivitas Gunung Merapi yang mulai meningkat seperti sekarang ini, itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi kalau kita lihat Gunung Merapi yang mulai mengeluarkan larva, itu juga menjadi perhatian kita ya. Dan kita sebagai masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan istilahnya lebih waspada. Kita juga sebaiknya tidak boleh percaya atau tidak harus percaya dengan info-info yang tidak jelas. Jadi kita harus menunggu info dari pihak yang berwenang. Kian dan terima kasih.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar Waspada Merapi. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edu Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga kini masih menunjukkan geliat yang perlu diwaspadai. Gunung api paling aktif di Indonesia tersebut terus memuntahkan lava pijar dan mencatatkan puluhan kali gempa guguran dalam sehari. Menyikapi fenomena ini, kita harus siap menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Memerlukan kesiapsiagaan pada 3 tahapan penting, sebelum, saat terjadi, dan sesudah bencana. Kita harus memantau informasi resmi dari PVMBG mengenai status aktivitas Gunung Merapi, mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat perlindungan atau shelter terdekat. Menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, pakaian, obat-obatan, senter, dan cadangan air bersih. Sementara saat terjadi erupsi, masyarakat tetap tenang dan jangan panik. Segera evakuasi diri ke tempat aman sesuai arahan petugas dan jauhi daerah aliran sungai atau lembah. Menggunakan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi mata serta saluran pernapasan dari abu vulkanik. Sedangkan sesudah erupsi atau pasca bencana, kita tetap memakai masker dan kacamata pelindung saat membersihkan abu vulkanik di sekitar rumah. Mewaspadai bahaya sekunder berupa banjir lahar dingin, terutama saat turun hujan deras di puncak Merapi. Dengan berbagai upaya ini, kita berharap jika terjadi erupsi Merapi, risiko korban jiwa serta kerugian material dapat ditekan semaksimal mungkin. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama dengan kami pendengar dalam program Lintas Pagi produksi RRI Semarang. Selanjutnya, informasi penguatan pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, dan Mathematics atau STEM mulai diterapkan sejak jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK di Kabupaten Kudus. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Helri Sulis.
12: TEM 5M, yaitu TEM yang mudah, yang murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful.
13: Saudara, pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM mulai diterapkan sejak jenjang Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kudus. Program STEM nasional untuk anak-anak TK tersebut dikembangkan dengan konsep TEM 5M, yakni pembelajaran yang mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, dalam pelaksanaannya sekitar 40 TK di Kabupaten Kudus telah mulai mengembangkan pendekatan STEM 5M. Salah satunya TK terpadu di Desa Kalirejo yang menjadi lokasi kunjungan untuk melihat langsung penerapan program tersebut.
12: Dan tadi sudah kita lihat bersama-sama berapa model dari STEM 5M ini yang dikembangkan di beberapa TK di Kudus. Ada sekitar 40 TK yang sudah mengembangkan, dan yang hari ini kita kunjungi adalah TK terpadu di Desa Kalirejo.
13: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Pora Kudus Anggun Nugroho menambahkan, pembelajaran STEM tersebut nantinya juga akan diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Guru-guru nantinya akan diberikan pembekalan terkait STEM ini.
14: Kita nanti biar diberikan pembekalan juga terkait STEM ini. Nanti di tingkat SD, SMP juga nanti segera kita implementasikan. Ya, sesuai arahan Pak Menteri tadi. Konsepnya mungkin lebih banyak ke arah kegiatan-kegiatan yang mungkin menggunakan tadi 5 prinsip tadi ya. Murah, mudah, menggembirakan, meaningful. Sama tadi.
13: Program pemerintah terkait STEM ini tentunya diterapkan anak-anak sejak usia dini. Mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, permesinan, dan juga matematika. Tentu dengan mendapatkan pembelajaran yang mudah, murah, dan menyenangkan, sehingga anak-anak akan lebih menyenangkan dalam menerima pembelajaran itu. Yari Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kedai kopi tumbuh subur di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Dewan Daru Cafe dan Macak Kopi jadi bukti nyata peluang bisnis anak muda. Selengkapnya disampaikan untuk Anda oleh Agus Pambudi.
15: Ya, kalau di Macak Kopi ya, kalau untuk awal dulu ya emang...
16: Bisnis kedai kopi tumbuh subur di Kabupaten Pati seiring tingginya minat anak muda gemar nongkrong. Dewan Daru Cafe dan Macak Kopi menjadi dua contoh UMKM yang berhasil menangkap peluang tersebut. Husein Harun Anwar, pemilik Dewan Daru Cafe, mengeksekusi peluang usaha setelah melihat kebutuhan ruang nongkrong nyaman bagi pelajar. Dia mengaku sebelumnya suka nongkrong di kedai-kedai kopi lalu melihat potensi besar anak muda.
17: Kedai kopi, saya mencari peluang-peluang yang ada. Nah, ketika saya mendapat peluang baru saya eksekusi untuk membuka Dewan Daru ini. Kalau tantangannya pertama itu terkait modal, Mas. Jadi kita dipaksa dengan modal yang minim untuk bisa berputar dan menghasilkan omsetnya stabil.
16: Berbeda dengan Dewan Daru, Maca Kopi lahir dari kegagalan usaha es buah 3 pemuda pesantren pada tahun 2019. Owner Maca Kopi, Ramadhani, menjelaskan usaha tersebut beralih ke kopi setelah musim penghujan tiba.
18: Nah, terus emang basicnya kita teman-teman emang suka ngopi, ya, terus kumpul bingung pada ngapain kan? Apa ini enak lah, apa ini gitu. Jadi kita punya rencana bikin kopi dan terus bertiga itu, dan terus jadinya ini Macak Kopi.
16: Usaha ini mencatat pendapatan harian sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah. Pecinta kopi Rosa dan Nafisa mengatakan, selain tempatnya enak, nyaman, dan dekat dari rumah, adem, juga tersedia makanan favorit.
19: Tempatnya juga enak, adem. Terus makanan favorit saya di sini tuh Red velvet, saya sering pesan red velvet kalau minumnya. Kalau makanannya saya sering itu cireng.
16: Kedua kedai kopi ini membuktikan kreativitas dan kenyamanan mampu menarik loyalitas pelanggan di tengah persaingan usaha. Pertumbuhan UMKM kedai kopi di Kabupaten Pati diharapkan terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar, khawatir pekerjaan tak selesai tepat waktu, Dinas Pendidikan tunda perbaikan 3 sekolah di Semarang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
20: Sudah berkontrak, sudah dikerjakan ya,
21: itu semuanya.
22: Dinas Pendidikan Kota Semarang menunda sementara pekerjaan perbaikan di 3 sekolah yang sebelumnya masuk dalam paket pekerjaan tahun anggaran 2026. Penundaan dilakukan karena mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak cukup jika proses lelang dilanjutkan hingga kontrak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, pada tahun anggaran 2026 terdapat 31 paket pekerjaan lelang di jenjang TK, SD, dan SMP. Dari jumlah tersebut, 29 paket telah mendapatkan penyedia dan sudah berkontrak untuk dikerjakan. Sementara 2 paket pekerjaan lainnya masih dalam proses di pengadaan barang dan jasa. Adapun paket yang ditunda meliputi pekerjaan di SDN Karanganyar Gunung 02 serta 1 paket di SDN Gajah Mungkur 01 dan SDN Manyaran 03. Menurut Ahsan, apabila proses lelang berlanjut, penyedia diperkirakan baru dapat diperoleh sekitar pertengahan atau akhir September. Dengan demikian, pekerjaan kemungkinan baru dapat dimulai pada Oktober, sementara durasi pekerjaan diperkirakan mencapai 90 hari kerja.
20: Itu untuk pekerjaan lelang di SD Karanganyar Gunung 2, satu paket lagi di SD Gajah Mungkur 1 dan SD Manyaran 3.
21: Sudah jalan.
22: Asa menyebut penundaan bukan disebabkan oleh perubahan prioritas terhadap kondisi sekolah, tapi menurutnya sekolah dengan kondisi rusak sedang maupun rusak berat tetap menjadi prioritas perbaikan. Ia mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program revitalisasi sekolah. Perbaikan nantinya dapat dilakukan melalui kombinasi anggaran pemerintah pusat dan APBD. Rama Panto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menyebut Kota Lama Semarang memiliki potensi besar menjadi hub kesenian Nusantara. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahti Arifai.
23: Berbagai tarian etnik dari berbagai daerah, itu juga sesuatu yang sangat menarik.
24: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menyebut Kota Lama Semarang memiliki potensi besar menjadi hub kesenian Nusantara sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah, seni budaya, dan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Samuel usai mengikuti pembukaan Festival Kota Lama Semarang pada hari Jumat lalu. Menurutnya, keterlibatan Semarang dalam Karisma Event Nusantara menjadi peluang penting untuk mengembangkan berbagai agenda seni dan budaya secara berkelanjutan. Samuel mendorong agar festival ke depan memberikan ruang lebih besar bagi kekayaan seni lokal seperti gamelan dan keroncong Semarangan, sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni dari daerah lain di Indonesia.
23: Berbagai tarian etnik dari berbagai daerah, itu juga sesuatu yang sangat menarik, bahwa berbagai daerah melakukan pertunjukan mereka di sini, karena berarti Semarang ini bisa jadi hubnya ya dari berbagai kesenian Nusantara untuk orang datang ke Semarang dan kita bisa melihat Indonesia.
24: Konsep tersebut menurutnya sejalan dengan tema Unity in Diversity yang diusung Festival Kota Lama. Bahkan Samuel menyebut kawasan Kota Lama sebagai kota lama yang paling baik dan sempurna di Indonesia. Karena itu ia meminta keunggulan tersebut lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat melalui media. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, Festival Kota Lama menjadi gambaran nyata akulturasi budaya, sekaligus bukti bahwa peninggalan masa lalu tidak harus diruntuhkan untuk menghadirkan modernitas. Bangunan bersejarah dapat dimanfaatkan dan dipadukan dengan perkembangan ekonomi serta kreativitas masyarakat saat ini.
25: Bangunan yang dilakukan oleh masa lalu itu tidak perlu diruntuhkan, bisa digunakan dan dipertemukan dengan modernitas yang hari ini sedang kita zaman yang kita alami.
24: Agustina menambahkan keterlibatan para seniman dan pemilik gedung di sekitar Kota Lama menjadi kekuatan dalam keberlanjutan Festival Kota Lama. Pemkot juga menyiapkan pengembangan jalan inspeksi sebagai ruang aktivitas masyarakat serta komunitas melalui kegiatan seperti goes yang disertai penataan pedestrian, kebersihan, dan program beautifikasi kawasan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir dalam lintas pagi, kali ini pendengar Satreskrim Polrestabes Semarang tangani kasus kematian Moza, remaja asal Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang 1 tahun yang lalu. Kerangka Moza ditemukan di Jangli dan dalam proses penyelidikan. Selengkapnya disampaikan oleh Luki Setiawan.
2: Kemudian dari hasil pengecekan oleh pihak keluarga dari barang-barang yang melekat pada kerangka tersebut dan juga ciri-ciri tubuh dan usia,
3: polisi mengungkap motif di balik pembunuhan Moza, remaja asal Kabupaten Semarang yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di wilayah Jangli, Kota Semarang. Korban diduga kuat merupakan remaja yang dilaporkan hilang pada Juni 2025. Kasat PPA PPU Polrestabes Semarang Kompol Nimade Srinity mengatakan pembunuhan tersebut diduga dipicu rasa cemburu tersangka MVD 22 tahun terhadap korban. Keduanya diketahui mulai berkenalan pada Mei 2025, kemudian menjalin komunikasi lewat WhatsApp dan beberapa kali bertemu hingga Juni 2025. Menurutnya korban dibunuh pada tanggal Juni 2025 di sebuah rumah kos di wilayah Candisari, Kota Semarang. Diawali dengan cekcok di pagi hari, kemudian tersangka membekap korban menggunakan tangannya selama 7 menit hingga korban tak lagi bernyawa. Polisi menyebut tidak ada ditemukan pemukulan dalam proses pembunuhan itu. Berdasarkan pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bayangkara, polisi menduga kuat kerangka yang ditemukan tersebut merupakan korban M yang sebelumnya dilaporkan hilang.
2: Kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tari lafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tari lafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar.
3: Menambahkan, Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menyebut ungkap kasus ini bagian dari upaya Polri dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak membuat spekulasi liar dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.
4: Dan saat ini tersangka telah dilakukan penangkapan dan penahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Untuk detail perkara termasuk kronologi dan pasal yang diterapkan akan disampaikan langsung oleh Kasatres PPA PPO, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan seluruh proses kepada kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Atas perbuatannya, tersangka MVD dijerat dengan pasal ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Polisi masih melanjutkan penyelidikan untuk melengkapi barang bukti dan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pembunuhan tersebut. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita lintas pagi kali ini pendengar. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali akhirnya hadir kembali. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk Anda pendengar ya, baik itu di wilayah kota Semarang maupun jika sekitarnya. Untuk hari ini kira-kira apakah nanti kalau mau jalan-jalan di sore hari apakah aman pendengar ya, perlu bawa payung atau tidak, atau mungkin perlu minum vitamin C atau seperti apa, hujan atau panas, kita akan tahu setelah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca hari ini bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada prakirawan Agustri yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, akan saya sapa terlebih dahulu. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiran cuaca hari ini seperti apa selengkapnya.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Ima. Baik, saya sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 7.

0: Pada pukul 19 malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang juga cuacanya diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Ima, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mas Agus atas informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap berhati-hati selama bertugas, selamat beraktivitas kembali, dan selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Itu tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Barangkali Anda ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini untuk berbincang langsung dengan saya dan juga pendengar yang lain, boleh kami buka line WhatsApp dan juga telepon untuk Anda ya di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-6666-886. Pendengar, bagi Anda yang mendengarkan siaran kami dan juga melihat saya saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan jejak Anda di sana pendengar ya, karena kami pantau terus, kami tunggu untuk kabar dari Anda, informasi dari Anda, boleh untuk misalnya wilayah Anda bagaimana cuacanya, juga arus lalu lintasnya seperti apa, request lagu boleh. Saya tunggu sampai dengan jam 7 nanti sebelum kami hadirkan untuk Anda informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3.

0: kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini.
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tahu.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami, Prasata RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi saya sudah berikan ya informasi untuk Anda langsung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, tadi bersama dengan Prakirawan Agustri yang menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini ya. Untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya cenderung cerah berawan, juga cerah pendengar. Jadi cocok sekali nanti sore yang mau aktivitas keluar ya, jalan-jalan bersama dengan keluarga, pasangan, maupun me time, mungkin mau kemana, ini oke, cocok sekali pendengar. Yang penting tetap menjaga kesehatan, karena ini musim kemarau ya, jangan lupa minum vitamin pendengar, karena ini gimana pun kita harus menjaga kesehatan kita supaya bisa kerja besok lagi. Pendengar, tadi sudah sempat ya saya undang untuk Anda berbagi informasi antar pendengar juga kepada kami begitu untuk cuaca di sekitaran kita dan juga untuk arus lalu lintas. Saya duluan pendengar ya. Kalau di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang ini tepat di depan RRI Semarang sudah mulai lancar ya, sudah mulai banyak sekali yang lalu lalang berangkat bekerja, berangkat sekolah, ada juga yang mungkin sedang berangkat untuk berbelanja untuk keluarga. Ini sudah ramai jalan raya di depan RRI Semarang, banyak di roda 4 dan juga roda 2. Ini banyak sekali pendengar, banyak juga yang mulai terlihat jogging ya pagi-pagi begini. Mungkin yang bekerja operasional yang Senin Selasa libur atau Selasa Rabu libur, boleh pendengar. Dan kalau cuaca sendiri di sini cerah ya, tapi karena saya di dalam studio ini dingin. Enggak tahu kalau di luar bagaimana. Sudah ada informasi yang tergabung bersama dengan kami ini melalui line WhatsApp kami, ada Pak Teo. Ini cuaca Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar, Mbak Ima. Baik, Pak Teo. Semoga lancar terus. Dan ini request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Ini kami siapkan pendengar ya, Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Kemudian juga ada lagi yang bergabung bersama dengan kami, ada Elin dari Ngalian. Ini cuacanya di sini cerah dan ramai sekali kalau dilihat di sekitaran UIN. Dan ini setia mendengarkan Persatu sejak petang tadi hingga sekarang. Wah, selamat mendengarkan Kalin dari Ngalian dan juga Pak Teo. Juga pendengar sekalian, ini kalau Kalin dia request Sumpah Mati dari Selina dan Andi Rianto. Setelah ini kami putarkan untuk request dari Pak Teo dulu, Semenjak Ada Dirimu, Hi-Fi. Dan untuk Anda pendengar boleh bergabung melalui WhatsApp kami ya, yang masih ingin request kami tunggu, masih ada beberapa menit. Ini sampai dengan pukul 7 nanti kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3 pukul 7 tepat nanti. Jangan kemana-mana, Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi kami putarkan untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tepat pukul 7 akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, pendengar ya. Bersama dengan Pro 3 RRI, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
4: Dari pas kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai banyak.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu